0: pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada tiga yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada empat tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada satu yang kemudian berhalangan.
1: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari rumah sadar, Pak?
2: Tidak ada.
4: Tadi kok takut, Pak, dari Panwar? Panwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak?
2: Tidak.
3: Bapak siapa, Pak?
2: Mohon maaf.
1: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui Operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2.111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2.132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan demand reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dewan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
3: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu, bapak, teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertigaereri, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye-jong dan Kong Ye-hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Canggih.

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Purwosatra di Jambi FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Jambi pagi ini ya, untuk opini publik. Dan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, topik yang akan coba Nana angkat terkait Hari Anak Nasional, upaya menekan kasus kekerasan terhadap anak. Anda boleh bergabung di 0811-670-78850. Ya, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli hari ini ya, perlindungan terhadap anak kembali menjadi perhatian. Di Provinsi Jambi sendiri, ternyata kasus kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Provinsi Jambi mencatat, hingga pertengahan tahun 2026, ini telah menangani sebanyak 52 kasus kekerasan terhadap anak. Dan dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual masih mendominasi dan juga disusul kekerasan fisik serta perundungan atau bullying. Komentar Anda bagaimana? Nana nantikan di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik pada pagi hari ini.

0: Baik, silakan untuk Anda pendengar. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di sana gimana?
1: Jalan pagi ini, Bu. Jalan pagi ini kelihatannya sepi hari ini ya.
0: Iya, betul. Kamu yang baru masuk.
1: Iya, itulah pada tidur semua mungkin,
0: iya. Pada ngantuk. Padahal piala dunia udah habis kan ya?
1: Padahal biasanya masuknya itu padat merayap. Ini bualannya belum laku dia.
0: Mungkin kurang menarik kali topiknya.
1: Mungkin bisa jadilah.
0: Atau mungkin
1: menarik juga.
0: Atau bisa jadi masih di pasar, jadi nggak sempat nelfon.
1: Bisa jadi.
0: Bisa. Gimana? Rame dah sana di sana? Belum?
1: Sama ibu itu jualannya agak sepi juga.
0: Agak sepi, baiklah. Pak Rut, gimana nih komentarnya pagi ini?
1: Ya, selamatlah Hari Anak Nasional ya.
0: Iya.
1: Selamatlah bagi anak-anak ya, karena masa anak-anak itu tidak akan bisa kembali lagi ya, Mbak ya. Nikmatilah itu masa anak-anaknya, masa bermain, masa sosialisasi ya. Tapi juga sekarang ini juga takut juga ya, Mbak ya. Kalau dulu kita bermain hanya bermain aja ya, enggak seperti sekarang ini. Kadang ada bullying juga, ada apanya juga kan, ada kekerasan juga kepada anak ya. Kalau dulu nah biasa aja, kalau kita bertinjuan ya biasa ya Mbak kalau dulu, tapi sekarang ini jadi masalah dia. Kalau dulu mah masa anak-anak masa ceria, kalau sekarang ini anak-anak banyak menyendiri sendiri dia.
0: Iya, asik dengan ponselnya ya.
1: Iya, itu mental anak-anak ini beda dengan mental anak-anak dulu. Anak sekarang ini banyak yang nekat-nekat Mbak daripada yang dulu. Kalau dulu kan nggak kepikiran kayak gitu. Bisa bunuh diri, bisa menyakiti dirinya sendiri kan. Apalagi kalau sekarang ini kalau nggak di

0: kebutuhan anak itu nggak kita penuhi, Mbak. Itu waduh, anaknya bisa nekat, Mbak. Itu yang takutkan sekarang ini. Ya, itulah sekarang ini. Kalau perlu ini pendekatan agama, pendekatan orang tua, pendekatan moral itu sangat dibutuhkan sekali. Karena anak-anak ini nggak sekuat anak-anak dulu, Mbak.
1: Betul.
0: Gitulah. Kalau dulu kan kalau ada masalah bisa diomongkan pada orang tua atau teman atau apa. Sekarang ini nggak di sosial media, ya dia. Jadi kan di sosial media ini kan kita nggak tahu juga orangnya bagaimana, kan, Mbak. Karena kan kadang bisa nyerumuskan, bisa apa itu. Itu yang ditakutkan, ya. Bagi anak-anak ini yang nikmatilah masa anak-anaknya, ya. Karena masa anak-anak itu nggak bisa akan kembali lagi. Tapi saya pengen kembali kepada anak-anak kan nggak mungkin juga. Karena masa anak-anak itu
1: reinkarnasi, ya kan?
0: Iya, boleh aja. Nggak ada mikirin itu. Kalau sudah dewasa, sudah remaja itu pikirannya makin banyak. Makin manggilnya kemana-mana. Itulah enaknya masa anak-anak itu, Mbak. Itu kita nggak Kalau sudah apa, menikmati masa anak-anak itu, waduh, itu masa-masa yang sangat indah lah, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Oke lah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mengingatkan kita kepada masa anak-anak dulu, ya. Mainnya apa nih, engkrang, kemudian juga cingkling, ya, orang bilang, ya, pepean nih anak-anak perempuan, ya. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Main kelereng, kalau sekarang aduh, kayaknya enggak deh, jauh banget, ya. Tapi itu emang benar-benar kita ingat banget, ya. Oke, tapi ini kita akan membahas terkait topik bahasan kita untuk Hari Anak Nasional, upaya menekan kasus kekerasan terhadap anak. Banyak kasus-kasus terjadi, baik yang dari Provinsi Jambi dan juga daerah-daerah lainnya, yang memang benar-benar menyita perhatian banyak orang, ya. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om.
2: Iya, gimana, Bu, sehat?
1: Sehat, Om. Gimana tante di sana?
2: Oh, Om sehat di sini. Cuaca juga itu masih mendung.
1: Cucu-cucu gimana nih?
2: Apanya?
1: Cucu.
2: Oh, cucu masih sehat.
1: Astagfirullahaladzim, maklum, udah mbah-mbah, ya, jadi kupingnya agak gimana.
2: Bukan
1: gitu.
2: Bukan mbah-mbah lagi nih, kakek-kakek.
1: Kakek-kakek, iya, podo ae mbah-mbah. Monggo, gimana nih komentarnya nih?
2: Komentar masalah anak-anak. Emang anak wajib lindungi, Mbak. Cuman kalau anak sudah di sekolah, tetap untuk guru. Kalau aku pribadi kan, kalau di rumah baru orang tua, waktu pulang ke rumah perjalanan itu nggak tahu bisa apa yang harus mengontrol itu. Kadang-kadang anak pulang dari sekolah benar pulang, sampai mampir, nah itu jadi orang tua nggak bisa mengawasi. Nah kalau untuk mengawasi anak itu nggak mau, itu orang tua kan sibuk, nyadap atau mana kan nggak bisa mengawasi, Mbak.
1: Iya,
2: anak main itu sama kawan, main HP sudah. Nah itulah yang jadi bahayanya tuh. Kita pengen perlindungan ke anak, tapi akhirnya anak itu pinter sendiri, Mbak. Nah zaman sekarang kata Marudi tadi, emang susah ngajari anak tuh. Kita kerasin, dia pinter, ngeles. Iya, kita gitu, turuti, kita juga yang repot. Bisa marah-marah. Kalau aku dulu dia marah orang tua, diem. Takut, melihat mukanya udah takut gitu. Nah sekarang, waduh, hebat pokoknya. Apa gara-gara anak zaman sekarang dikasih susu sapi? Jadi
1: nggak juga. Kalau
2: disuruh malah ngomong gitu kan. Iya.
1: Halo?
2: Wes.
1: Iya, baik. Makasih.
2: Oh, gitu aja, Mbak.
1: Terima kasih, ya.
2: Yo, sama-sama. Assalamualaikum, cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Nana nantikan untuk Anda yang mau bergabung. Saya juga mau menyapa nih untuk teman-teman dan juga rekan-rekan yang ada di stasiun Relay Pro 1, yang ada di Bungo, yang ada di Serolangun, juga yang ada di Bangko, dan yang ada di Tungkal Ilir. Selamat pagi. Selamat pagi.
3: Mbak Nana.
1: Pagi, apa kabar, ya. Banje?
3: Alhamdulillah, saya Rofian.
1: Alhamdulillah, sehat. Itu yang penting, sehat, ya, Bang J.
3: Oh, itu yang mahal harganya.
1: Oke, baik. Bang J,
3: teman aku, untuk teman aku itu ada termasuk hartawan kayaknya. Tapi dia sakit-sakitan terus. Dia pernah bilang gini, tidak bahagia itu aku, makan ini dikimbang, itu dikimbang, ini begini. Jadi rupanya harta itu tidak jaminan juga untuk bahagia, Mbak, ya.
1: Betul, betul, kesehatan dong. Hati dan pikiran kita yang membuat kita bahagia.
3: Tapi kadang-kadang kita lagi dan ya, perasaan mendengar suara seseorang itu bisa jadi obat. Macam contohnya sekarang aku dengar suara Mbak Nana, jadi obat ini.
1: Eh.
3: Mbak Penana.
1: Iya, alhamdulillah baik. Silakan topik kita nih. Apa nih komentarnya nih? Iya, iya, bisa aja dia.
3: Ya, selamat Hari Anak-anak ya. Nasional. Memang perlindungan anak hukumnya harus memang gini ya. Memang harus bukan diberi efek jerah, memang harus dimusnahkan ya, terjadi macam pencabulan terhadap anak-anak ya. Memang harus ini dihukum sebab beratnya. Karena ini aja orang tua sebelum meninggalkan anak-anaknya itu, kadang-kadang terjadi itu dari keluarga terdekat juga mana.
1: Oh iya.
3: Banyaknya ya. Ya, keluarga artinya rasa tidak percaya kita memang harus ini ditanamkan juga kepada mungkin paman-pamannya. Ini karena gini, kita ambil fakta aja banyak kejadian itu kan dari keluarga, keluarga terdekat, sepupunya, pamannya, kadang-kadang bisa dibawa orang tuanya kan berdasar jadinya.
1: Betul.
3: Jadi ini memang harus diberi hukuman. Bukan jera, memang harus di bikin sengsara.
1: Nah, itu.
3: Itu kalau di LP itu, Mbak, yang namanya tahanan narapidana masalah pemerkosaan itu sangat menderita itu.
1: Iya.
3: Dibuat sesama teman ya, tidak dihargai. Nah, nanti ini mungkin mereka tidak pernah terpikirkan nanti kalau berurusan dengan polisi sampai ke lembaga pemasyarakat macam mana. Susah. Jadi kalau ini Mbak, memang kita harus berdoa aja lah, doa bertambah berat anak-anak kita selamat saja. Selain perhatian ya.
1: Baik.
3: Nah, itu aja Mbak Nana, saya selalu Mbak Nana ya.
1: Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan masih dinantikan untuk Anda di penelpon kita yang berikutnya di topik bahasan kita di hari ini, Hari Anak Nasional, upaya menekan kasus kekerasan terhadap anak. Di line telepon kami, untuk Anda semua yang baru saja stay tune di sini ya, di 0811 6707 8850. Selamat pagi Pak E.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, cuaca di sana gimana nih?
4: Agak panas ya, ada mendung.
1: Oh, keren dong, itu yang dikasih Allah ya. Baik, silakan Pak E, gimana komentarnya?
4: Memperingati Hari Anak Nasional, Mbak.
1: Iya.
4: Ya. Kalau bisa, jangan memperingati itu, jangan memperingati itu.
1: Oh.
4: Maksudnya kalau bisa, dari pemerintah, paling kecil pemerintah desa, perlombaan, yang sifatnya kesamaan gitu loh, Mbak. Kalau ada perlombaan kan, yang kesamaan kan,
1: Putus-putus loh Pak E suaranya.
4: Iya.
1: Pokoknya
4: jangan hanya memperingati dong, ada arti. Jadi hari anak nasional itu sampai sekarang. Sinyalnya ini Mbak.
1: Iya baik, terima kasih ya.
4: Baik,
1: makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Sutrisno nelfon ini emang agak-agak gangguan gitu ya. Dan kali ini ada siapa nih? Ibu Daumi ya. Selamat Hari Anak Nasional. Meski anak-anak kita masih menghadapi banyak persoalan dan harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, mari kita sebagai orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk membuat anak-anak bahagia dan memenuhi haknya. Makasih ya. Halo, selamat pagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
5: wabarakatuh, Mbak Nana.
1: Iya, dalam silakan Pak Mustafa. Gimana nih komentarnya?
5: Ini pakai nomor satu nih, Pak.
1: Ah, itu mantap. Monggo silakan.
5: Ya, saya nggak putus-putus tadi, Pak. Itu terusnya putus-putus juga ya.
1: Iya, kalau Pak Mustafa juga kemarin-kemarin putus ya. Sekarang nggak ya, sudah nyambung.
5: Iya,
1: ya,
5: kemarin itu anu yang satunya lagi.
1: Oke.
5: Okay. Ini Hari Anak Nasional ya, Pak ya.
1: Yuk, silakan.
5: Nah, ini memang sangat berkesan sekali.
1: Iya. Yeah.
5: Semuanya orang tua kan kepengen sebuah punya anak ya, Mbak ya.
1: Iya.
5: Jadi anak itu tumbuhan untuk mengganti estafet orang tuanya kan, tidak ada apa saja kan gitu. Jadi ya mungkin tadi Pak Rudi karena ada Bang Jaya Banten itu ya sama itu kan. Kalau dulu dengan sekarang kan beda, Mbak ya. Lalu masa muda atau masa kecilnya itu main-main ya, seperti main kelereng, main tas dan sebagainya kan gitu. Cuman ya, dengan sekarang kan beda Mbak, waktu dulu kan belum ada HP, kecilnya Mbak Nana kan. Saya juga belum ada HP, jadi sekarang kan main HP.
1: Iya, iya.
5: Nah, jadi sekarang mainnya lain lagi, mungkin mainnya main pakai HP itu kan. Makanya ya, paling penting itu orang tuanya yang wajib mengawasi, supaya anak itu tumbuh dengan baik. Yeah. Kalau baik itu kan baik semuanya kan, baik untuk keluarga, untuk lingkungan, tetangga, dan supaya berguna bagi lusa dan bangsa, kan gitu. Itu harapan semua orang tua kan gitu. Mudah-mudahan ya itu tadi yang sangat diawasi pergaulannya, dan juga jangan sampai dikerasin, apalagi sampai makanya main tangan gitu kan. Makanya ya selamat dari anak nasional, dan sebagai orang tuanya kita mendidik, menuntun dengan sebaik-baiknya, baik dalam perkataan, perbuatan dan lain sebagainya, supaya menjadi anak yang baik, bisa berguna bagi nusa dan bangsa.
3: Sudah jembat, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini pendengar perjumpaan kita untuk opini publik, dan nanti juga akan diperbincangkan di dialog Jambi Menyapa di edisi hari ini ya. Tetap bersama Pro Satria Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti Dialog Jambi Menyapa bersama Sri Wahyuni.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi. Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, hari ini tepat di tanggal 23 Juli setiap tahun memang menjadi momen di mana diperingati Hari Anak Nasional, ya, yang tepat jatuh pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Dan perlindungan terhadap anak saat ini masih menjadi perhatian bersama di tengah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ternyata kasus kekerasan terhadap anak ini masih menjadi tantangan yang memang memerlukan penanganan serius. Dan di antaranya kekerasan seksual, kemudian kekerasan fisik serta perundungan bahkan pelantaran ini masih ditemukan di wilayah Provinsi Jambi dan khususnya juga di Kota Sungai Penuh, ya. Lalu bagaimana, sejauh apa kondisi kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Provinsi Jambi? Nanti kita akan membahasnya bersama dua narasumber kami yang sudah bersama kami tentunya di kebersamaan kita dalam Dialog pagi ini. Yang pertama langsung hadir di studio RRI Pro 1 Jambi, ada Kepala Unit Pelaksana Teknis UPTD PPA Provinsi Jambi yang memang sudah tidak asing lagi, dan beliau memang sudah rutin menjadi sumber informasi bagi kita terkait dengan penanganan kasus terhadap anak dan perempuan. Ada Ibu Asi Noprini SPSI MH, kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Iin.
3: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi juga.
2: Iya, apa kabar Mbak, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah tidak bosan-bosan untuk selalu hadir di studio RRI Pro 1 Jambi.
3: Sama-sama Mbak Yuni.
2: Baik, di sambungan ujung telepon kami ada penyuluh sosial ahli muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, ada Ibu Ineke Puspita Ningsih SEMM. Selamat pagi Bu Ike.
4: Ya, selamat pagi Mbak Yuni.
2: Iya, apa kabar Ibu, sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah. Tetap
2: baik,
4: sehat, tetap semangat.
2: Iya, ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, dan terlebih khusus kita pagi ini akan memperbincangkan, menyoroti berkaitan dengan ternyata kasus kekerasan terhadap anak khususnya di wilayah Provinsi Jambi termasuk di Kota Sungai Penuh ini tercatat masih tergolong tinggi. Nah, hari ini kita akan memperbincangkan seperti apa kondisinya baik secara umum di Provinsi Jambi, kemudian nanti secara khusus di Kota Sungai Penuh, ya, dan upaya-upaya apa saja yang sudah pemerintah lakukan untuk melakukan menekan, ya, angka kasus kekerasan terhadap anak khususnya di wilayah Provinsi Jambi. Sebelum ke Bu Ike, kami akan berbincang terlebih dahulu bersama Mbak Iin berkaitan dengan mungkin bisa digambarkan memperingati Hari Anak Nasional, kita juga ingin melihat bagaimana gambaran kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jambi saat ini. Silakan Mbak Iin.
3: Ya, kalau kita berbicara kekerasan anak tidak pernah putus, ya, Mbak, ya. Dan kita juga tidak bisa menghentikan secara drastis, karena memang kasus kekerasan perempuan dan anak kayak gunung es, banyak di bawah, di atasnya juga yang kelihatan justru di atasnya, padahal di bawahnya lebih banyak. Nah, dalam perjalanannya alhamdulillah ketika udah ada unit pelayanan teknis daerah di 11 kabupaten kota hari ini hampir lengkap, tinggal pejabatnya untuk Muaro Jambi dan Kabupaten Kerinci yang belum ada, tetapi kelembagaannya sudah berdiri semua. Nah, makanya kelihatan mungkin karena tadi kayak gunung es, kemudian kayak dua sisi mata uang, kelihatannya kita bergerak, dan alhamdulillah dalam penanganan kasus kami menangani secara optimal, ya, dengan keterbatasan dan yang ada di kita untuk layanan, kami tetap mengadakan pelayanan. Memang jumlah kasus kekerasan anak pada hari ini yang provinsi layani langsung itu udah jumlahnya 52.
2: 52, ya.
3: Baru bulan Juli.
2: Masih ada perjalanan separuh bulan lagi.
3: Jadi kami perkirakan nanti di ujung itu 100-an. Nah, padahal tahun lalu di ujung enggak sampai 100. Jadi tahun 2026 nih meningkat, kayaknya akan berujung, diprediksikan kasus kekerasan anak ini banyak gitu kan. Nah, yang banyak memang di kasus kekerasan ini kalau anak perempuan itu memang kekerasan seksual. Nah, kalau anak laki memang pada hari sekarang yeah. kurang untuk sesama anak laki, tetapi banyak perundungan di anak laki-laki ya. Berarti ada perundungan kemudian kekerasan fisik yang terjadi di sekolah, di rumah gitu. Ya, itu untuk gambarannya. Nah, kan yang menarik beberapa kasus kami ada 4 yang kami tanganin pada hari ini adalah yang terpapar IRED. Intoleran, kemudian ada radikalisme yang tujuan akhirnya adalah teroris. Nah, ini juga masuk ke kami. Jadi memang sudah meluas dan banyak yang harus kami tanganin untuk pelayanannya gitu. Jadi ada 4 kasus di Provinsi Jambi dan itu lagi kita jalanin proses konselingnya, pendekatan dan sebagainya macam. Jumlah semuanya 7 diambil kota sama Muaro Jambi 2.
2: Oh, baik. Dan ini merupakan kasus baru yang ditangani tahun ini atau sebelum tahun sebelumnya sudah ada juga kasus serupa ini?
3: Tahun ini. Karena ini turunan dari kejadian SMA Negeri 72 yang di Jakarta tahun 2025. Di 2026 Densus 88 AT Polri kemudian menemukan beberapa kasus ini teridentifikasi bakal calon nanti bisa jadi teroris. Baik. Nah, makanya kami tidak menyangka juga ternyata anak Jambi ada 7 totalnya.
2: Lumayan banyak juga.
3: Dan yang tidak kita sangka juga sambil menariknya, makanya kami sangat intens di tengah-tengah lagi maraknya kasus kekerasan seksual anak, termasuk perundungan ini. Nah, ada kasus lagi yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah kasus anak yang terpapar terorisme ini. Nah, itu letaknya daerah yang kita pertama kali jalanin itu yang di luar dugaan kita itu di Jujuhan, di ujung dari Kabupaten Bungo. Dan itu membuat saya juga kaget, histeris juga lihatnya. Saya sampai wow, kok sampai di Jujuhan sana ternyata anak Jambi termasuk dalam grup itu gitu. Nah, ini yang untuk iretnya radikalisme yang baru mungkin sebenarnya tidak baru, cuman ternyata turunan dari 72 itu cukup apa ya, cukup jelas, kemudian itu ada loh gitu di tengah-tengah kita gitu. Nah, selain itu memang jumlah kekerasan anak perempuan terutama yang seksual memang tetap tinggi,
2: dominan ya Mbak,
3: dominan ya. Nah, inilah yang sedang tadi saya juga sempat cerita Mbak Yuni, yang sedang kita tangani terus kasus kekerasan seksual anak yang memang marak banget sekarang, yang mau pelakunya itu ayah tiri, ayah kandung, ada juga kemarin 2. Nah, inilah yang terjadi sekarang, gambaran secara umum kondisi kekerasan terhadap anak di Provinsi Jambi. Nah, yang mungkin kekerasan anak ini gak cukup di kami aja, karena di unit kami itu sebenarnya hanya menangani kasus. Jadi kasus yang tiba di kami adalah dampak dari semuanya. Hulu dan ilir, ilir dan hulu gitu ya. Kalau mau ngelihat ini loh, apa sih yang dilakukan oleh apa namanya pemerintah, dan bukan kami saja ya, banyak yang lain melihat kasus kekerasan anak itu lihatnya di kami. Begitu datanya meninggi, tentu kita juga harus berpikir apa sih yang kita harus lakukan. Nah, ini perlu pemikir-pemikir dan bersama. Karena yang bergerak sendiri kami tidak mampu gitu. Karena memang di ujungnya kalau udah sakit kita sembuhin. Tapi lebih bagus gak sakit.
2: Lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mencegah.
2: Gitu.
3: Nah, mencegah inilah yang pada hari anak nasional ini harusnya yang lebih kita kobarkan, kita tiupkan ke masyarakat. Mari kita lebih baik mencegah. Kenapa saya selalu bilang lebih baik kita mencegah daripada di kami mengobatin. Karena sesuatu yang jiwanya sudah retak tidak akan balik sempurna.
2: Seperti sempurna.
3: Jadi kalau kasus kekerasan seksual anak perempuan itu tinggi terus, saya nggak jamin nanti ada yang gantiin Mbak Yuni. Dampak-dampaknya yang kita hadapin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan mereka seperti apa kondisi psikologisnya. Nah, itu yang terus saya tiupkan, saya kobarkan semangat bahwa kalau anak-anak kita sudah mengalami trauma, kita nggak punya siapa-siapa untuk kedepannya. Kita bahkan nanti bisa lost generation kita. Nah, ini yang sedang juga kita galakkan, kita perjuangkan bahwa anak korban yang sudah di kami tangani itu sudah dampaknya. tapi mari kita sama-sama mencegahnya gitu, supaya tidak terjadi lagi kekerasan yang sangat apa ya, menyedihkan ya dampaknya bagi anak-anak kita. Bahkan anak disabilitas pun itu mengalami kekerasan.
2: Ada, ya?
3: Ya, kekerasan seksual. Dia sudah mengalami disabilitas ya, retardasi mental. Tapi dimanfaatin gitu kan, dalam kekerasan seksual. Nah, ini yang menjadi di dunia pendidikan pula.
2: Nah, miris sekali ya.
3: Ini yang menjadi tanda kutip di kita, hendaknya kita bersama ya, karena kemampuan UPTD PPA enggak sejauh itu gitu. Tapi kami tetap berjuang, tetap semangat meminimalkanlah.
2: Ya. Walaupun untuk menghilangkan kayaknya sulit ya, mungkin ya. Tapi setidaknya menekan angka.
3: Paling tidak kita stabil gitu. Tidak lagi banyak anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual.
2: Baik, gitu. baik. Kita ke Sungai Penuh. Bu Ika masih bersama kami?
5: Oke, masih.
2: Iya, Bu Ika. Iya, tadi Mbak Iin sudah menyampaikan kondisi secara umum ya. Ini yang mungkin pelayanan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Provinsi Jambi, ternyata kasus kekerasan terhadap anak ini cukup lumayan tinggi, terutama terhadap kekerasan seksual tadi disampaikan. Tapi kami ingin mengetahui nih secara khusus mungkin, kalau kondisi di Sungai Penuh seperti apa tren kasus kekerasan terhadap anak saat ini, terutama di momen peringatan Hari Anak Nasional. Silakan, Bu Ika.
4: Iya, terima kasih Mbak Yuni atas waktunya. Salam juga ini ya, sehat selalu ya Mbak Yuni ya, semangat ya.
3: Iya, Ibu, salam kenal.
4: Mbak Yuni tadi sepertinya memang Mbak Yuni memang spesialisasi lah dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak di Provinsi Jambi.
3: Aduh, makasih.
4: Jadi kami Kota Sungai Penuh pun banyak belajar dari beliau terkait ini. Mbak Yuni gimana ini gimana gitu kan, karena tergolong UPTD PPA di Kota Sungai Penuh juga tergolong baru baru di tahun 2023. Jadi baru jalan dalam 3 tahun lah di tahun ini. Nah, untuk di Kota Sungai Penuh sendiri ya hampir sama lah dengan di Provinsi Jambi. Jadi angka kekerasan tertinggi itu masih mendominasi untuk anak perempuan ya di seksual, untuk anak laki-laki ya di perundungan. Tetapi yang agak menonjol di 2026 mungkin Mbak Yuti juga udah menyimak berita viral ya di Kota Sungai Penuh ya, yang terkait kasus seksual yang di lingkungan pendidikan itu yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak-anak kita. Iya, tetapi yang agak uniknya di tahun ini itu dia kasus seksualnya terkait korban kita anak laki-laki gitu. Itu yang jadi 2026 dan angkanya untuk 2026 ya masih bergeser di seputaran itu, jadi angkanya masih belum bisa kita tekan terlalu banyak, tetapi minimal sudah ada penurunan dari tahun sebelumnya. Gitu. Jadi kalau kita melihat angkanya 2024 kita punya kasus sebanyak 53 kasus, 2025 kita menurun jadi 42. Nah, 2026 kita mudah-mudahan terjadi penurunan juga dari angka 2020 tahun 2025. Sampai di bulan ini kita masih punya angka 22 kasus untuk 2026. Artinya walaupun tidak
2: menurun ya, setidaknya
4: angka progres penurunannya belum sebegitu drastis, tapi setidaknya angkanya dapat kita tekan sedikit gitu.
2: Baik. Kalau di Sungai Penuh, Bu, dari penanganan kasus yang dilakukan ini, kelompok usia anak yang paling rentan menjadi korban kekerasan ini seperti apa nih kalau di Sungai Penuh sendiri?
4: Ya, Sungai Penuh untuk data yang ada 2025-2026 ini rentan itu di usia 15 hingga usia 18 ya, SMP hingga ke level tingkat SLTA. Kemarin yang kasus viral itu kan di level SMP.
2: Iya.
4: Iya.
2: Dan ini sangat miris sekali ya. Ternyata pelakunya adalah orang-orang yang terdekat, yang mungkin justru ketemu setiap hari dan.
4: Iya. Yang kita anggap bahwa orang ini bisa melindungi anak-anak kita, malah orang ini yang menjadi mangsa untuk anak-anak kita. Ini patut diwaspadai untuk seluruh masyarakat, terutama untuk orang tua. Nah, jadi mungkin pelajaran yang diambil dari kejadian-kejadian seperti ini adalah perlunya peran orang tua yang lebih berperan lagi terhadap anak-anak kita, terutama peka ya, peka terhadap tingkah pola laku anak kita biasanya berubah itu. Jadi anak-anak kita yang mengalami korban kekerasan baik itu di sekolah atau dimanapun, ketika di rumah itu sebenarnya bisa dideteksi oleh orang tua gitu. Anak kita pasti punya perubahan terhadap sikapnya, perilakunya, emosinya. Nah, disitulah perlu peran orang tua untuk menyikapi ini gitu. Artinya memberi perhatian yang lebih lagi, sehingga ketika memang anak ini mengalami kekerasan, menjadi korban gitu, cepat tertangani secara baik gitu, Mbak Yuni. Jadi jangan ketika mereka mengalami kekerasan dan mereka trauma, mereka menghadapi sendiri diri mereka.
5: Betul.
4: Nah, itulah perlu peran orang tua dan peran kita semua. Seperti itu, Mbak Yuni.
5: Baik.
4: Alhamdulillah di PPA Kota Sungai Penuh kita sudah dibantu oleh dana bantuan khusus dari pusat. Jadi kita masyarakat Kota Sungai Penuh dengan baik. Kita ada punya tenaga psikolog, kita juga punya pendamping hukum yang dibiayai oleh dana alokasi khusus. Kita juga punya Puspaga. Nah, Puspaga itu pusat pemajaran keluarga. Jadi kita lebih mendorong orang tua bagaimana memberi pola asuh yang baik dalam pengasuhan, sehingga anak-anak kita bisa diasuh dengan lebih baik lagi, sehingga menekan juga angka kekerasan dan perilaku yang tidak baik terhadap anak-anak kita.
5: Baik. Nanti kita akan membahas kembali berkaitan sebenarnya faktor apa ini yang paling apa ya mempengaruhi terjadinya kasus kekerasan baik di Provinsi Jambi maupun secara khusus di Kota Sungai Penuh. Mbak Iin dan Bu Ika, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.
6: Itu. Oke. Cinta.

0: 없어?
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa di kebersamaan kita untuk pagi ini ya. Kalau tadi secara umum dan khususnya di wilayah Kota Sungai Penuh sudah disampaikan gambaran bahwa kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Provinsi Jambi ternyata masih tinggi, dan secara khusus di Kota Sungai Penuh ini masih cukup tinggi juga, meskipun kenaikannya tidak signifikan di angka yang stagnan begitu, tapi ini harus menjadi perhatian kita bersama terutama di momen peringatan Hari Anak Nasional. Kalau tadi di Provinsi Jambi, PPA Provinsi Jambi menangani kasus 52 kasus, kemudian di Sungai Penuh ada 22 kasus hingga Juli ini ya. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Tapi sebelumnya, sebelum kita mengetahui upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kita ingin mendengarkan juga, ingin mengetahui juga sebenarnya faktor apa yang paling banyak mempengaruhi sehingga ini terjadi adanya kekerasan terhadap anak, dan ini bahkan apa ya, terjadinya itu bukan orang lain yang melakukannya, justru di lingkungan sekolah, keluarga. Nah, ini yang menjadi hal yang memang menarik perhatian kita bersama. Mungkin Mbak Iin bisa menjelaskan terlebih dahulu.
3: Memang kasus kekerasan anak itu identiknya memang spesialisnya itu orang terdekat. Nah, jadi kalau kenapa sih orang terdekat? Karena orang itu biasanya karena punya ikatan emosional. Jadi si anak gak curiga. Karena pendekatan itu yang digunakan para pelaku rata-rata. Kalau ada ayah kandung gak mungkin dong, gitu. Sangat gak mungkin di pikiran kita. Ayah tiri gitu, kemudian kakek, tetangga, yang biasanya mereka bermain, percaya. Nah, justru dia melakukan kekerasan terhadap anak, dan itu memang identiknya untuk kasus kekerasan anak. Kemudian faktor apa sih gitu ya, kemarin kita udah bahas juga ya, yang terdekat tuh di lingkungan anak pasti keluarga.
2: Ya betul,
3: ketahanan keluarganya. Jadi kalau ada di BKKBN itu program ketahanan keluarga, sebenarnya itu sangat bagus. Kenapa? Karena sekarang kebanyakan orang tua untuk kasus kekerasan anak yang usianya kira-kira 13 sampai 17 atau 18 tahun, ini mereka nih udah di luar kemampuan orang tua untuk merhatiin kadang-kadang. Ya, kalau memang anak di bawah itu biasanya terjadi kekerasannya itu karena orang terdekat, mereka paling main ke tempat tetangga sebelah, umur 5-6 tahun mereka dilakukan kekerasan juga gitu kan. Nah, anak-anak yang di bawah umur 13 biasanya suka kayak gitu. Tapi kalau anak di atas 13 remaja, mereka itu biasanya pulang sekolah enggak pulang.
2: Iya, betul. Yang disampaikan Pak siapa tadi ya? Kadang justru anak udah di sekolah memang merupakan tanggung jawab sekolah begitu ya, atau pengawasannya begitu ya. Tapi kalau udah pulang kan bingung. Kadang orang tua pun bingung kalau udah jam sekolah tapi belum sekolah, belum pulang ini gimana?
3: Nah, ini batasan orang tua yang normal. Saya tidak menyalahkan, kami nggak menyalahkan orang tua juga, karena kondisi hari ini. Jadi kalau kita berbicara masalah faktor, maka Mbak Yuni yang berbicara itu banyak faktor, gitu betul. Kan? Tidak hanya untuk ketahanan keluarganya, program BKKBN atau program Dinas Pemberdayaan Perempuan juga punya untuk ketahanan keluarganya. Bukan hanya itu saja, gitu kan? Nah, ketika orang tua dari pagi dia ibu biasanya. Mereka bekerja. Kalau di Kota Jambi ini banyak
2: bekerja.
3: Bekerjanya tuh nggak tanggung-tanggung, karena kehidupan kita makin hari makin susah dan banyak faktor juga yang mempengaruhi itu. Kita tidak bisa berbicara satu pihak. Ketika banyak bekerja, mencuci di 5 rumah. Kemudian pulangnya itu mungkin jam 5 sore. Ini benar-benar kejadian ada di Kota Jambi. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa daerah di depan Pers Tugu Pers itu ada tempat, dan memang betul-betul rumahnya itu di atas rawa. Setengahnya papan, setengah lagi rawa. Itu di kota loh.
2: Masih ada ternyata ya Mbak ya.
3: Dan bahkan gak kita masuk itu di dalam yang curam, terjal daerahnya, sehingga mereka cuma bisa bikin papan rumahnya setengah-setengahnya, betonnya setengah-setengahnya lagi papan. Karena rawa bawahnya. Nah, itu gitu, karena ibunya mencuci, pulangnya itu jam 4 sore, jam 5 sore. Kadang-kadang kita sebagai orang tua nelfon,
2: iya,
3: gak tanya. Nah tiba-tiba kemana, dia pulangnya iya, nanti jam 5, jam 9 malam.
2: Mm-mm.
3: Nah itu biasanya mereka udah terjadi kekerasan.
2: Iya.
3: Nah dapet cowoknya dari mana kalau mm-mm, anak usia 15? Itu dari media sosial.
2: Nah ternyata media sosial juga berpengaruh ya,
3: Mbak. Sangat, karena rata-rata hari ini, kok kamu kenal dari mana?
2: Iya.
3: Media sosial. Media sosial udah berapa hari kenalnya? Baru 3 hari.
2: Iya.
3: Satu hari dekat-dekat, kemudian mau menjemput hari ketiga.
2: Mm-mm.
3: Nah hilang udah gitu. Mm-mm. Dan dilakukanlah kekerasan seksual, yeah, untuk anak-anak yang usianya 13 sampai 18 rata-rata seperti itu. Mm-mm. Gitu kan. Nah kalau udah gini tuh ruwet, yeah, jadinya kan orang tua lapor. Kadang ada juga loh masyarakat di Kota Jambi masih beranggapan begini, ya udah nikahkan saja.
2: Mm-mm. Nah langsung aja gitu ya,
3: yeah,
2: pintasnya gitu, yeah, ya
3: nikahkan saja. Atau di usia 16 tahun yang 17 yang ya kalau kita kakinya ke kanan dianggap dewasa, yeah, ke kiri masih anak-anak, yeah, sedikit lagi di ujung, mm-mm, pendewasaan dia,
2: yeah.
3: Nah itu juga banyak terjadi. Nah datangnya ke kita, datangnya ke Polda saat mereka itu sudah tidak bisa berdamai.
2: Mm-mm.
3: Jadi ada niat dari kedua belah pihak untuk dinikahkan saja. Mm-mm. Nah enggak sesuai, enggak cocok runding kalau orang Jawa, yeah, bilang, yeah,
2: uh-uh.
3: Baru dia mereka laporkan ke polisi. Nah itu banyak yang begitu. Makanya saya tetap berprinsip bahwa ketahanan keluarga itu penting.
2: Mm-hmm.
3: Jadi untuk orang tua, parenting orang tua kita, pada para ibu ya, terutama ibu, karena mereka lah yang menjadi tempat awal anak-anak kita berbicara,
2: yeah.
3: Jadi harus komunikasi sama anak.
2: Mm-hmm.
3: Secapek apapun kita, seletih apapun kita, kita tetap harus menyapa anak kita. Karena ketika ada sekolah di Kota Jambi, satu sekolah itu geng motor.
2: Hmm.
3: Ada bu, ada, abang, ya? Ada di ujung. Itu satu sekolah geng motor.
2: Iya, iya.
3: Ketika ditanyain bapaknya anaknya kemana, bapaknya jawab saya juga nggak tahu. Nah,
2: iya,
3: ini sih permasalahan faktornya, mm-mm, pertama. Selain mungkin ada dipengaruhi oleh faktor ekonomi, mm-mm, gitu ya.
2: Mm-mm.
3: Jadi sangat erat kalau kami lihat. Ekonomi dengan kekerasan anak tuh memang cukup
2: berkaitan ya, cukup ya, berkaitan.
3: Karena di depan simpang kita nih saja, yeah, ketika anak-anak jualan, mm-hmm, itu saya pasti tanya. Makanya kalau mobil saya lewat mereka pada takut minggir.
2: Yeah.
3: Karena saya akan tanya, interogasi saya, mm-hmm, kemana ibumu, kenapa kamu sampai jualan pakai baju sekolah.
2: Yeah.
3: Nah, sangat erat ketika orang tuanya saya panggil bilang, bu, saya nggak makan kalau anak saya nggak bantu saya, nggak cukup.
2: Seperti itu, ya.
3: Mm-hmm. Jadi kalau saya banyak uang, saya nggak suruh anak saya, bu. Saya bisa berkata apa?
2: Mm.
3: Karena itu nggak saya aja kerjaannya.
2: Yeah.
3: Ya kan, banyak faktor, instansi dan apa namanya OPD-OPD lain yang terkait untuk kasus itu secara pemerintahan, ya, yeah, gitu. Makanya itu saya nggak bisa jawab lagi.
2: Mm-hmm.
3: Yang saya sarankan apa? Boleh anak bekerja, tapi tolong baju sekolahnya dibuka.
2: Iya.
3: Yeah. Ya kan, boleh bantu ibu kerja, tapi baju sekolahnya harus dibuka.
2: Mm-hmm.
3: Karena anak kita adalah waktunya untuk bersekolah, usia sekolah gitu kan.
2: Iya, iya.
3: Nah ini juga banyak faktor ekonomi. Ya itulah yang terjadi di hari ini gitu kan. Bagaimana kami di UPTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan, sekuat tenaga gitu untuk mendampingin kemudian menyelesaikan masalahnya gitu.
2: Mm.
3: Karena faktor-faktor sosial ini tinggi,
2: yeah,
3: gitu ya. Nah, dampaknya itu kekerasan anak yang terjadi, termasuk, yeah, pembulingan.
2: Mm-mm.
3: Bully itu, perundungan itu, yeah, tinggi juga,
2: mm-mm,
3: gitu kan.
2: Mm-mm.
3: Karena anak-anak kita enggak tahu di sekolah ngomongin orang tua,
2: iya,
3: terus kemudian mereka ngejek, mm, melakukan apa namanya perundungan seksual,
2: iya.
3: Perundungan seksual itu anak-anak sering lakuin, misalnya perempuan berahnya ditarik-tarik, mm-hmm, ya itu perundungan seksual, mm-hmm, gitu kan.
2: Mm-hmm.
3: Nah itu apa, dipeluk-peluk anak, yeah, perempuan. Nah itu juga banyak terjadi di Provinsi Jambi ya, yang katanya kita juga nggak ngira ternyata anak ini berat gitu, mm-hmm, banyak loh gitu. Mm-hmm. Kadang-kadang kita juga pengen buka mata, kami ini berat loh melakukan, yeah, tugasnya gitu ya. Karena banyak anak yang mengalami trauma.
2: Mm-mm.
3: Banyak korban-korban anak perempuan yang mereka gak bisa sekolah, yang mereka takut keluar rumah, yang, mm-mm, mereka tuh histeris di rumah, bahkan mengunci dan menutup diri. Nah itu, yeah, sih dampak-dampaknya.
2: Iya, yeah, sehingga mengganggu kesehatan mental anak ya.
3: Sangat
2: begitu ya, Mbak,
3: mengganggu. Ini. Nah sedangkan mental kan kalau udah retak gak mungkin balik, yeah, semula, yeah, gitu, yeah. Walaupun kita lem-lem gelas, mm-mm, retak
2: tetap kelihatan ya.
3: Nah, mm-mm, itu sih,
2: yeah,
3: yang berdampak sama. Wajar dong kalau anak sekarang ingin bunuh diri.
2: Mm-mm.
3: Wajar kalau anak saya tiba-tiba dia apa NPD dan sebagainya. Nah, inilah faktor awalnya. Dan juga kita kasus, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Anak muda-muda sekarang baru nikah 5 tahun, istri sudah babak belur. Yeah. Karena memang kondisi dia mungkin waktu kecil kesehatan mengalami trauma. Gitu sih.
2: Baik, baik. Bu Ika masih bersama kami, Bu?
0: Iya, masih stay nih.
2: Masih
0: stay. Pembicaraannya iya, seru banget ini.
2: Baik, Bu Ika, memang disampaikan tadi bahwa ketahanan keluarga ya menjadi faktor utama ya untuk ikut serta menekan menekan kasus kekerasan terhadap anak, terutama di momen Hari Anak Nasional ini. Dan untuk di Sungai Penuh sendiri, sebenarnya dari 22 kasus itu seperti apa kondisi yang dominannya, faktor apa ini yang sebenarnya dominan mempengaruhi sehingga terjadi kasus kekerasan terhadap anak itu sendiri nih, Bu Ika?
0: Ya, mirip lah, mirip apa yang disampaikan oleh Ibu Iin. Itu hampir mirip juga terjadi di Kota Sungai Penuh. Seperti seksual, itu mereka kok bisa jadi korban anak-anak kita. Yaitu dari faktor media sosial, ya, teman dekat. Jadi awalnya jadi teman dekat, nah akhirnya jadi korban. Nah, kenapa bisa terjadi anak-anak kita kok bisa mudah percaya dengan orang lain gitu, yang baru dikenal? Itu kembali lagi ke faktor ketahanan keluarga tadi, karena kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi tiba-tiba ada orang yang memberikan perhatian kepada si anak. Nah, tentu anaknya

0: menjaga keluarganya masing-masing. Walaupun ibunya sibuk, bapaknya sibuk, tetap luangkan waktu untuk anak-anak kita, karena mereka butuh. Jangan katakan bahwa mereka hanya bersekolah. Sekolah itu capek, jadi sekolah itu juga capek, bagian dari pekerjaan mereka, dengan tugasnya, dengan segala macamnya, capek mereka juga dengan sekolah. Nah, kita luangkan waktu kita sebagai orang tua, minimal nggak sempat kita bertatapan muka dengan anak-anak kita, ya minimal tanya via telepon, kamu lagi di mana, nak? Kamu dengan siapa? Kerjaannya apa? Gitu. Nah, seperti itu. Jadi karena tangki cintanya yang kurang, jadi mereka itu mengisi tangki cinta ke nah ini
1: yang lain ya.
0: Orang lain enggak ketemulah yang orang yang salah gitu. Yeah. Jadi pemangsa atau predator-predator anak ini sebenarnya banyak berkeliaran. Nah, terutama di media sosial sangat banyak. Kalau anak kita itu kekurangan tangki cintanya, sangat mudah sekali mereka menjadi korban dari predator ini. Sangat mudah sekali. Dibilang sayang aja udah mereka udah
1: terpekepek ya.
0: Udah gimana? Ditanyain udah makan, ditanyain kamu suka apa, ditanyain kamu gimana hari ini, apa kabar kamu. Itu udah jadi gimana? Udah jadi apa sinyal bagi mereka? Udah jadi kebutuhan, udah jadi kebutuhan bagi mereka. Akhirnya sehingga jadi kebutuhan, mereka udah mulai mau menyerahkan diri mereka nih kepada si predator ini gitu. Nah, itu yang terjadi, fenomena yang terjadi.
1: Baik,
0: Mbak Yuni.
1: Kemudian seperti apa nih upaya pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh untuk menekan kasus kekerasan, ke program-program apa saja yang saat ini mungkin tengah dijalankan oleh PPA Sungai Penuh itu sendiri, Bu Ika?
0: Iya, kami punya Puspaga, Puspaga Go to School namanya. Jadi Puspaga itu kita ada dua layanan. Jadi ada Puspaga, juga ada UPTD. Jadi kalau UPTD itu khusus untuk penanganan kasus kekerasannya. Nah, kalau di Puspaga kita lebih ke pola pengasuhan. Jadi kita memberikan pola pengasuhan kepada, jadi sasarannya lebih ke orang tua kalau Puspaga. Nah, kami ada banyak program. Pertama ada Puspaga Go to School, kemudian ada Puspaga, kita jalin kerjasama dengan beberapa lembaga perempuan seperti ada PKK, kemudian ada GOW. Nah, kita kerjasama, ada Bunda PAUD, kita kerjasama juga di sana. Jadi kita minta mereka untuk memberi kita ruang atau space untuk kita ketemu sama para orang tua. Nah, kita adakan kelas parenting untuk para orang tua, agar bagaimana sih kita itu dengan anak-anak kita, kemudian bagaimana kita mendekatkan diri dengan anak-anak kita. Nah, jadi kita berikan ilmu lah kepada para orang tua yang ada. Kemudian juga kita ada Puspaga Go to School namanya. Selain sasarannya orang tua tadi, kita juga ada Puspaga Go to School, sasarannya ke anak-anak sekolah. Nah, kita rutin masuk ke setiap sekolah yang ada di Kota Sungai Penuh untuk memberikan edukasi. Kita edukasinya macam-macam nanti temanya, tergantung dengan sikon atau kondisi sekolah itu lebih dominan ada permasalahan apa. Nah, di situ kita masuk dengan tema yang sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, itu program kita.
1: Baik. Kita ke Mbak Iin lagi. Ya. Mbak Iin, kalau di provinsi ini kan artinya juga melakukan, apakah juga melakukan monitoring ke kabupaten kota. Ya. Nah, dari hasil monitoring itu, Mbak, mungkin ada kabupaten atau kota yang menjadi perhatian khusus dengan peningkatan kasusnya atau seperti apa ya, Mbak Iin?
2: Memang benar, kita kan memang posisinya koordinator
1: kan,
2: di UPTD seluruh provinsi Jambi. Nah, memang ada beberapa kabupaten kota yang kasusnya cukup banyak ya. Kalau kota saya sudah nggak berpikir lagi, kota asimilasi penduduknya banyak gitu ya, wajar kalau mereka tinggi. Nah, kayak Kabupaten Muaro Jambi, kayak Kabupaten Tanjab Timur, nah itu juga banyak kasusnya. Tanjab Barat itu juga banyak kasusnya. Mereka gini, jadi sebenarnya nih saya juga ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa penurunan kasus yang dilakukan UPTD itu tidak berarti bahwa kasusnya sedikit. Nah, ini kan tadi kita balik lagi, maka kita bilang saya tidak beranggapan bahwa kasus yang kami tanganin itu harus menurun dan harus menaik juga ya, karena dia memang bagikan sisi mata uang. Satu sisi program kami berjalan. Berarti mereka udah tahu nih tempatnya gratis, bisa melayani kita semaksimal mungkin sehingga kasus mereka naik gitu. Nah, satu sisi mungkin masyarakat juga kasus itu banyak banget di bawah.
1: Tapi masih banyak takut
2: yang tidak melapor, gitu kan? Nah, inilah yang terjadi di data kekerasan terhadap anak.

0: gitu kan. Paling tidak yang kita lakukan tadi yang disebut Mbak ini, ini kabupaten mana Mbak Ina? Untuk kabupaten ini memang monitor kita di Muaro Jambi karena kami ikut dalam pelayanannya langsung. Karena ada keterbatasan pelayanan di Muaro Jambi. Kayak Tanjab Timur juga begitu. Saya bantu untuk Tanjab Timur dengan Muaro Jambi. Karena keterbatasan mereka dalam pelayanan. Supaya kasusnya naik, saya ikut bantu. Makanya saya tahu persis kondisi mereka di Muaro Jambi dan Tanjab Timur. Tapi bagi Batanghari mungkin mereka kasusnya juga banyak tinggi. Kayak Tanjab Barat mereka udah turun gitu ya. Kayak Kota Sungai Penuh tadi kata Bu Ika, mereka juga sudah punya layanan tersendiri. Bahkan untuk kabupaten kota mereka punya layanan sampai spesifik kayak Puspaga, mereka punya untuk pencegahannya gitu kan. Nah, tapi karena di UPTD provinsi ini Mbak Yuni, ketika saya melihat kasus itu banyak di sekolah. Terus di sekolah ke jadiannya mereka banyak juga anak-anak sekolah, sebenarnya mereka trauma, mereka ketakutan. Tapi bagaimana sih caranya untuk menghilangkan ketakutan? Karena nggak semua orang akan percaya apa yang mereka alami, gitu kan? Apalagi pelakunya itu orang terdekat. Nah, makanya saya berpikir, nah jadi ada satu kegiatan kami, padahal di UPTD itu nggak bisa melakukan sosialisasi.
1: Karena ada bidangnya
0: ada
1: sendiri.
0: Sendiri. Saya memanfaatkan ada satu di DPA kami itu namanya rapat minum makan rapat dan makan minum rapat ya. Jadi saya berpikir ini kalau dibikin rapat-rapat terus, kalau ada kasus, kayaknya manfaatnya kurang. Maka saya mengadakan dengan uang itu, tidak memberikan uang transport, tidak memberikan apa-apa. Saya mengadakan pelayanan konseling massal di sekolah. Jadi saya pergi
1: tadi, ke sekolah-sekolah gitu ya?
0: Saya pergi ke sekolah yang tandanya merah di kabupaten itu ya. Misalnya kayak Kabupaten Muaro Jambi. Ini banyak banget anak sekolahnya yang mengalami kekerasan seksual. Saya pergi ke beberapa SMA negeri dan MTS MAN di Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan uang yang kami miliki. Nah, saya mengadakan konseling massal. Saya bawa tim sebanyak 3 atau 4 orang konselor. Silahkan anak-anak sekolah yang punya permasalahan, mereka langsung konseling di tempat. Nah, itu udah kami lakukan untuk tahun ini sampai habis gitu ya. Uangnya nanti kita akan sambung lagi di tahun depan gitu. Supaya memudahkan akses anak-anak, saya ambilnya karena Kabupaten Muaro Jambi tinggi, Tanjab Timurnya juga tinggi. Di dua wilayah ini beberapa sekolah sudah kami masukin dengan programnya UPTD melakukan langsung gitu. Karena mungkin di bidang-bidang yang harusnya mereka mengadakan sosialisasi, mereka mengadakan pembelajaran untuk masyarakat, karena kemampuannya terbatas, maka saya berharap uang yang sedikit ini bermanfaat. Makanya kita turun nego sama kepala sekolah. Kami hanya bisa memberikan uang makan minum aja. Jadi kita kasih makanan sama, bahkan di SD yang jauh di Tanjab Timur pun itu pernah kami lakukan. Ternyata mereka semua semangat dan menceritakan bahwa mereka juga mengalami kekerasan. Kekerasan mereka gak sekadar kekerasan seksual yang kami dapat ya, terjaring. Tapi juga masalah tadi, rumah, ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga ini prinsipnya kalau saya pelajarin, saya lihat di BKKBN, dia bukan hanya berkomunikasi saja, tapi di situ ada ketahanan agamanya, ada ketahanan ekonominya. Bagaimana orang tua kita semua bekerja sama dalam rumah itu untuk bertahan secara ekonomi. Jadi nggak masalah ibu itu bekerja 10 pintu rumah dia mencuci, tapi pulang masih ada komunikasi dengan anak. Karena bercerita bahwa kehidupan kita, anak-anak sekarang kan mereka lebih pandai daripada kita. Mereka butuh dikomunikasikan, membuka pikiran, wawasan. Jadi nggak apa-apa kita dialog sama anak kita bahwa kondisi ekonomi kita seperti ini dan ibu harus bekerja. Nah, makanya setelah ibu pulang kerja, kalau ibu tidak menghubungin, berarti kamu harus pulang atau kamu nelfon ibu. Karena kadang-kadang mungkin ibu di rumah sampai nyuci, sampai nyetrika, pinggang mau patah dan sebagainya. Nah, ayah juga berperan figur ayah. Karena ibu itu adalah wakil manajernya. Tapi pimpinan presidennya itu adalah ayah. Makanya komunikasi membuka itu harus juga kita sosialisasikan ke masyarakat. Begitu pentingnya hari ini mendidik anak itu kerjasama, ketahanan dari keluarga itu ekonomi dan sebagainya, termasuk agama di dalamnya, sehingga anak kita keluar mungkin lebih tangguh. Memang benar, banyak anak perempuan sekarang kurang kasih sayang ayah. Jadi karena ayahnya sibuk, gak nelfon-nelfon, ada laki-laki yang tadi katanya Ibu Iket, yang cintanya itu sangat sedikit, ada yang perhatian lalu hilang.
1: Iya.
0: Nah ini juga sih, kadang-kadang orang tua bicara, bu saya sudah perhatian sama anak saya, tapi quality time-nya gak ada. Nah ini kualitas pertemuan kita sama anak, walaupun 10 menit, tapi kita punya kualitas. Nah ini juga yang harus tahu masyarakat gitu ya. Hari ini mendidik anak gak segampang waktu kita kecil. Nah karena apa? Kita ada gadget, kemajuan zaman ya. Bahkan anak sekarang sudah bisa menjelaskan ke kita, itu NPD mah.
1: Iya.
0: Kok bisa tahu? Iya, itu NPD. Kan kami ngelihat. Bahkan anak kelas 2 SD sudah tahu introvert dan extrovert.
1: Iya, betul.
0: Bahkan ada kata-kata dia antara extrovert dan introvert. Iya. Padahal dulu saya enggak belajar loh antara extrovert dengan extrovert. Iya. Itu ada lagi bentuk kepribadian satu lagi. Iya. Nah, mereka sudah paham itu, bercerita tentang itu. Saking pikiran mereka lebih maju dari kita. Nah, makanya orang tua juga harus belajar kemudian komunikasi sama anak-anak kita. Memang kuncinya itu komunikasi. Seberat apapun, apapun yang mereka ceritakan ya, tentang kondisi sekolah, tentang lingkungannya, nah kita harus tanggapi. Tanggapan itu mungkin gak mesti kita over, tapi kita tahu, oh begitu kondisi jadi sekolah gitu ya. Nah terutama mungkin fase-fase pubertas. Ya. Fase pubertas itu adalah fase terumit pada setiap manusia. Pubertas nih, karena di usia 13-14, dan saya tidak pernah percaya pubertas itu dua kali dalam hidup kita. Karena nih, kalau kita lihat fase-fase keperkembangan hidup kita, itu hanya satu kali.
1: Satu kali ya.
0: Kalau ada bapak-bapak umur 40 lebih dia merasa pubertas kedua, itu masalah dia sendiri gitu kan. Iya. Jadi kalau dia pakai parfum dan sebagainya, itu cuma pamer aja, menunjukkan kapasitas diri dia pada tingkat kemampuan maksimal. Tapi kalau anak kita di usia 13, nah itu murni dia dalam fase pubertas sampai dia masuk kelas SMA. Nah makanya setelah itu nanti kalau anak laki otaknya baru sempurna setelah fase 18 tahun. Nah fase-fase dia pubertas ini perlu didampingi, bukan dimarahin. Kalau depan kantor gubernur ini penuh sama anak usia 13 tahun, 14, nah itulah fase dia mencari jati diri dan pemberontak. Kalau dia memberontak, berarti dia menjalani fase-fase perkembangannya dengan baik. Tapi kalau dia tidak memberontak, nurut saja, nah ini belum tentu fase yang terbaik yang dia lakukan. Jadi jangan pernah kita takut, oh kok anak saya usia 13 tahun itu memberontak. Ya fase yang harus dia jalanin gitu kan. Nah fase inilah yang orang tua harus ikut serta. Jadi kalau dia cerita dia punya pacar, bukan berarti dia itu genit, tapi fase itu harus dia jalanin gitu kan. Kenapa nanti kalau fase itu tidak sempurna, makanya ada lagi timbul LGBT.
1: Iya.
0: Karena korban kekerasan sodomi asli dia jadi LGBT. Banyak kasus kita yang kita tanggapin seperti itu kan. Nah jadi memang anak itu, fase anak itu wajar kalau kita punya hari anak.
1: Iya.
0: Karena memang penting anak itu gitu ya, melanjutkan kehidupan kita, keturunan kita. Kemudian dia harus menjadi manusia yang utuh, yang isinya itu ada ketakwaan, keimanan dan berkepribadian. Nah makanya dia akan bisa memimpin negara ini kan. Begitu keinginan kita. Nah mungkin itu upaya yang terus kami lakukan untuk pendekatan, walaupun misalnya ada orang tua yang datang ke kami saat itu dianya, padahal anaknya korban. Dan dianalisa sama kami timnya, kemudian dikonseling, oh ini kayaknya masalah di orang tua. Jadi anak yang terpapar itu semua orang tua. Permasalahannya timbul dari rumah
1: keluarga.
0: Kenapa dia bisa terpapar? Ya karena dia merasa dibully, karena keluarganya nggak lengkap dalam memberikan kasih sayang. Orang tuanya lengkap, tapi komunikasinya
1: kurang baik.
0: Baik. Ada satu anak sampai ini yang ke tahap kelima konseling sama saya, mau enam, terpapar irat itu kan. Pada saya lihat konseling, saya perhatikan memang orang tuanya adalah korban KDRT. Dia melakukan hal yang sama. Bahkan ayahnya bilang, saya gak segalak bapak saya loh, tapi itu anak saya gak terima dia. Nah inilah penting sekali orang tua itu. Bukan berarti orang tua harus sekolah tinggi, tapi orang tua harus belajar terus.
1: Apalagi
0: sekarang kita pakai HP ya. Nah, itu mungkin hal-hal yang krusial ya, yang penting yang kita hadapin di hari yang luar biasa di tahun-tahun kita yang Gen Z ini ya. Kita harus ikut juga paham jadi Gen Z juga.
1: Baik. Bu Ike masih bersama kami?
2: Iya, masih bersama nih.
1: Baik, Bu Ike, tadi disampaikan Mbak In juga bahwa saat ini yang tercatat ini kan kasus-kasus yang melapor begitu ya. Dan tentunya masih ada kasus-kasus yang masyarakat ini tidak berani melaporkan. Dan untuk meyakinkan kepada masyarakat, mungkin Bu Ike bisa menyampaikan seperti apa ini mekanisme pelaporan yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika memang mereka menghadapi atau melihat atau menemui secara langsung berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak, khususnya di wilayah Kota Sungai Penuh. Bu Ike, silakan.
2: Ya, kami terkait masyarakat yang melapor, kami juga punya inovasi namanya Sapa Darling. Jadi sahabat perempuan dan anak melalui daring dan luring. Mm-hmm. Jadi bisa melalui online, juga bisa melalui offline artinya. Jadi buat masyarakat kita bisa menghubungi kita secara online. Nanti kita bisa janji temu, kalau masyarakat tidak bisa datang langsung ke kantor kami, kami yang akan berkunjung ke lokasi pelapor gitu.
1: Iya.
2: Nah, ya. Jadi senyamannya. Jadi kami buat senyamannya masyarakat. Jadi masyarakat nyaman datang ke kantor, silakan datang ke kantor, atau kalau tidak kita ketemu di mana. Iya. Kami yang akan menjangkau. Seperti itu.
1: Baik. Dan layanan ini gratis ya, Bu Ike ya?
2: Gratis, layanan kita gratis. Dan kita alhamdulillah
0: gak boleh bayar. Iya. Enggak boleh dibayar. 3 jam aja gratis.
1: Iya, iya.
2: Jadi alhamdulillah kita didukung penuh oleh pemerintah Kota Sungai Penuh ya, programnya Bapak Wali Kota sekarang yaitu Sungai Penuh Juara. Jadi kami di dinas alhamdulillah selain ada dana pendamping dana bantuan dari dana alokasi khusus dari pusat, kita juga ada dana pendamping dari pemerintah Kota Sungai Penuh, jadi lebih memaksimalkan lagi untuk mendampingi perempuan dan anak di Kota Sungai Penuh.
1: Baik. Sebenarnya masih banyak lagi ini yang ingin kita perbincangkan, tapi kita dibatasi oleh waktu 3 menit terakhir menjelang closing ini di momen closing statement. Singkat saja ke Mbak In dulu di momen hari peringatan Hari Anak Nasional, apa yang ingin ditekankan dan disampaikan kepada masyarakat? Silakan Mbak In.
0: Momennya luar biasa ya. Saya berharap semua masyarakat peduli terhadap anak. Jadi kalau terjadi kekerasan, tetap ya dilaporkan supaya anak kita mendapatkan pelayanan semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak trauma yang dia alami gitu kan. Nah, yang kedua, kita punya Silayang, sistem layanan berbasis online. Boleh dibuka di Google. Nanti dicari di Play Store dan itu hanya menggunakan KTP dan nomor HP. Dan itu juga gratis. Itu juga dari pemerintah Provinsi Jambi ya, Pak Gubernur, dengan punya layanan berbasis online. Dan ini inovasi terbaik di UPTD PPA ya, karena di Indonesia nggak semuanya juga mempunyai
1: juga memiliki itu ya.
0: Layanan ya. Dan itu layanan boleh konsultasi.
1: Konsultasi cara daring gitu ya.
0: Boleh konsultasi, nanti tuliskan, kita jawab, ada adminnya untuk menjawab gitu kan. Jadi jangan pernah takut untuk orang tua, semuanya di Provinsi Jambi secara luas mungkin ayo mari sama-sama untuk peduli sama anak kita, lakukan komunikasi, tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Mungkin itu aja Mbak Yuni.
1: Baik. Bu Ike, silakan untuk pesan terakhir di momen peringatan Hari Anak Nasional, mungkin ada hal-hal penting yang ingin kembali ditekankan, silakan Bu Ika.
2: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Jadi di momen Hari Anak Nasional tahun 2026, sesuai dengan temanya Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat, terutama di Kota Sungai Penuh ataupun di Provinsi Jambi, mari kita lebih menyayangi anak kita, lebih kita mengedepankan perlindungan lagi terhadap anak-anak kita, beri proteksi yang lebih lagi agar anak kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu jangan lupa bangun masa depan untuk anak-anak kita. Mungkin itu aja. Jadi kalau wilayah Kota Sungai Penuh, jika teman-teman semua, masyarakat semua melihat, mengalami, melihat kasus kekerasan di sekitar kita, jangan sungkan untuk melaporkan kasusnya ke Dinas DP3A P2KB Kota Sungai Penuh. Insya Allah kami akan dampingi masyarakat Kota Sungai Penuh agar masalah terkait kekerasan bisa teratasi dengan baik. itu saja Mbak Yuni.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Ike, terima kasih Mbak Iin.
0: Sama-sama,
1: sudah Mbak berbagi Yuni, ilmu, ya, berbagi informasi kepada masyarakat kita berkaitan dengan upaya kita bersama untuk bisa menekan kasus kekerasan khususnya terhadap anak, karena ini momen Hari Anak Nasional ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama ya, bukan hanya pemerintah saja yang bekerja, tapi masyarakat juga harus memahami ya, ikut ya, bahwa peran keluarga itu penting ya, untuk menjaga komunikasi dan mewujudkan anak-anak kita, menjaga mental kesehatan anak kita ya. Baik, dan Mbak Iin, terima kasih sudah berkesempatan hadir di studio. Bu Ike, terima kasih sudah bergabung melalui line telepon kami. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini, saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian, Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Perusahaan di Jambi. Kita bersama kembali di Musik Informasi di Jambi pagi ini ya. Dan kali ini saya sudah tersambung dengan Perakirawan Cuaca dan BMKG untuk kebersamaan kita. Forecast on Dati ada Hari Taufika. Hari.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini Kamis 23 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Merangin. Kemudian pada siang dan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Provinsi Jambi bagian barat. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 56 hingga 93%. Arah angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi umumnya dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 22 Juli 2026, data dari pukul 00 hingga 23 WIB terdapat 13 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas, Kabupaten Tebo 2 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Merangin 4 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
1: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

Dan untuk Anda semua pendengar, baru saja 5 menit dengan pujian hati menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan kali ini ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan, yang mana pemerintah Kota Sungai Penuh ini resmi menghentikan pengangkatan tenaga non-operatur sipil negara non-ASN atau tenaga honorer baru di seluruh organisasi perangkat daerah OPD. Kebijakan ini ditegaskan melalui surat edaran Wali Kota Sungai Penuh nomor 800/26/7/2026/BKPS SDM 2 tentang larangan pengangkatan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah agar tidak lagi menerbitkan surat keputusan, SK, perjanjian kerja, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan pengangkatan tenaga non-ASN dalam bentuk apapun. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Sungai Penuh Afan mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ASN yang mengatur penataan pegawai di lingkungan instansi pemerintah. Ia menjelaskan sesuai regulasi yang berlaku, status pegawai di instansi pemerintah kini hanya terdiri dari dua kategori, yakni pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Karena itu seluruh kepala perangkat daerah maupun pejabat lainnya dilarang mengangkat tenaga honorer, tenaga sukarela maupun sebutan lainnya yang bertujuan mengisi jabatan ASN. Larangan tersebut telah berlaku sejak 1 Januari 2026 dan wajib dipatuhi oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh. Afan juga menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang bagi pemenuhan kebutuhan tenaga pendukung seperti pengemudi, petugas kebersihan dan satuan pengamanan Satpam melalui mekanisme alih daya outsourcing dan yang dikelola pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar segera mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh unit kerja di bawah koordinasi masing-masing karena menurutnya kepatuhan terhadap surat edaran sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pengangkatan pegawai. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menegaskan bahwa setiap kepala OPD maupun pejabat yang tetap melakukan pengangkatan tenaga non-ASN setelah pemberlakuan aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kebijakan ini pendengar merupakan bagian dari upaya penataan sistem kepegawaian nasional guna mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, transparan, akuntabel, serta sejalan dengan regulasi pemerintah.

0: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungan

0: menciptakan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro Satara di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan di info penutup perjumpaan kita, ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana Presiden Prabowo Subianto melantik Doni Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia URI dan Yosunito Yoso sebagai Wakil Gubernur URI. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 80/P tahun 2026 tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Keduanya kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Ia mengatakan konsep ini mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara. Dan ia mencontohkan Prancis yang memiliki lembaga pendidikan kepemimpinan bagi calon pejabat pemerintahan. Model serupa, menurut Pras, diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga wawasan kebangsaan yang kuat. Pemerintah berharap kehadiran Universitas Republik Indonesia menjadi salah satu sarana menyiapkan kader-kader pemimpin nasional. Lembaga tersebut dirancang untuk membekali calon pemimpin dengan kompetensi kepemimpinan serta pemahaman yang kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu dia satu informasi penutup perjumpaan kita di Jambi pagi ini. Nah, juga harus undur diri. Terima kasih. Dan nanti ada Hasti Wulandari yang akan menemani Anda semua di Jambi siang ini ya. Tetap bersama Pro Satara di Jambi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Litaze.

RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.

Dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui nomor layanan darurat dan kapan harus menggunakannya. Layanan darurat digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera. Seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal yang sedang terjadi, atau kondisi medis yang mengancam jiwa. Di Indonesia, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat seperti 112 sebagai nomor panggilan darurat terpadu, atau layanan khusus seperti 110 untuk kepolisian, 113 untuk kebakaran, dan 119 untuk ambulan atau layanan medis. Saat menghubungi layanan darurat, sampaikan informasi dengan jelas. Lokasi kejadian, jenis kejadian, dan kondisi korban jika ada. Hindari melakukan panggilan palsu atau main-main, karena dapat menghambat penanganan kasus yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nomor darurat bukan untuk dicoba-coba, tetapi untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Satu panggilan yang tepat waktu bisa menyelamatkan nyawa seseorang.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Ganti-ganti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

0: Kampung.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Di segmen Jambi Siang ini bersama saya Astu Landari temani Anda di edisi hari Kamis ya. Hari ini di tanggal 23 Juli 2026. Yuk kita tebarkan senyuman manis. Terus juga semoga hari-hari ini kita hilang rasa pesimis kita dan jadi optimis ya. Yakinlah sesuatu yang kita raih dengan niat, usaha, dan doa, insya Allah akan ada hasilnya ya. Dan pendengar dimana saja Anda berada, menemani Anda di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI. Yang pasti pendengar, kita bersama dengan musik dan informasi siang hari ini ya. Dan nanti dilanjutkan dengan dinamika olahraga. Lanjut lagi Jambi Siang ini di obrolan ya. Dan juga menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur nanti dengan nuansa lagu-lagu religi. Dan tepat jam 13 warta berita daerah hadir ke ruang dengar Anda. Dan terakhir request dan sharing informasi ya, menemani Anda untuk segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI. Baiklah pendengar, bersama saya Astu Landari tentunya beberapa informasi yang akan saya hadirkan setelah lagu yang berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar, di siang hari ini dengan informasi yang saya hadirkan tentunya dari portal berita rri.co.id untuk edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dengar informasi ini sangat menginspirasi sekali ya, apalagi untuk anak-anak muda kita yang baru atau ingin mencoba. Dan ini informasinya datang dari senyuman yang luar biasa, senyum yang tidak pernah lepas dari wajah Marsodo dan Siti Nur Kofifah di halaman Istana Merdeka pada hari kemarin. Dan di tengah ribuan keluarga perwira baru, keduanya bergantian memeluk putra sulung mereka sambil mengusap mata yang mulai basah. Di halaman mereka berdiri seorang perwira muda TNI Angkatan Darat dengan seragam hijau yang baru saja menerima pangkat pertamanya. Ia adalah Letnan 2 Infanteri Ahmad Muzaki, putra pasangan petani asal Dusun Keblukun, Desa Keblukun, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ya, pendengar, momen itu menjadi penutup perjalanan panjang yang tidak pernah dibayangkan keluarganya akan berakhir di halaman Istana Merdeka. Di balik seragam yang dikenakan Muzaki hari itu tersimpan cerita tentang 6 kali percobaan masuk Akademi Militer dan keyakinan yang tidak pernah benar-benar padam. Pendengar, usai pelantikan, keluarga kecil itu berkumpul untuk berfoto bersama di antara lautan manusia yang memenuhi halaman istana. Sesekali saling memandang, lalu tersenyum bersama kebanggaan keluarga. Ya, akhirnya senang sekali saya, dikatakan Ibu Siti, sambil menatap putra sulungnya. Di sampingnya berdiri juga Marsodo yang sejak awal lebih banyak tersenyum daripada berbicara ya. Petani usia 63 tahun mengaku satu hal paling berat selama anaknya menjalani pendidikan adalah menahan rindu.

seorang petani ini, pendengar, yang mengantarkan anaknya 6 kali ya mencoba mengikuti tes untuk TNI, akhirnya kemarin tersampaikan ya. Dan pastinya ini menginspirasi kita semuanya bahwa sesuatu hal yang kita yakini dengan niat, usaha dan doa, insya Allah akan terwujud ya. Dan pastinya pendengar, di mana saja Anda berada, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya Anda bisa membuka serta membaca di portal berita rri.co.id.

Selanjutnya pendengar, mengenai daripada krisis air bersih ya, ini terjadi di Tangerang, yang mana krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Tangerang, Banten, tepatnya tidak hanya menyebabkan 5 kecamatan mengalami kekeringan, namun hal itu juga telah mengganggu pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik. Ya, selanjutnya pendengar, informasi dari portal berita rri.co.id ini terkait mengenai daripada Hari Anak Nasional ya. PNM perkuat akses belajar anak di Y Moto NTT. Manggarai Barat, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM memperkuat akses pendidikan bagi anak-anak di Desa Waimoto, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Langkah tersebut dilakukan melalui program PNM Peduli bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026.

Kita ucapkan selamat Hari Anak Nasional 2026 ya. Yang mana juga untuk peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini luar biasa sekali ya. Dan tentunya semoga apa yang kita inginkan

0: Pancasila sebagai dasar dan jiwa bangsa Indonesia.
1: Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1.

Pendengar di mana saja Anda berada, penerbitan surat utang korporasi turun pada semester 1 2026. Ya, pendengar, berita ini ditulis oleh Magdalena Krisnawati dengan editor Syahrizal Budi Putranto dari Pusat Pemberitaan RRI yang menyebutkan, pendengar, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Permindo menyatakan penerbitan surat utang korporasi sepanjang semester 1 2026 ini masih tetap semarak. Meskipun secara kuantitas mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, penerbitan surat utang korporasi pada semester 1 2026 ini tercatat sebesar 87,35 triliun. Itu dikatakan oleh Kepala Divisi Riset Pepindo Suhindarto pada hari kemarin. Secara tahunan nilainya mengalami penurunan ya 3,91% dibandingkan semester 1 2025. Nah, menurutnya ada sejumlah faktor yang menyebabkan turunnya penerbitan surat utang korporasi tersebut. Salah satunya nilai utang, surat utang yang jatuh temponya masih relatif rendah dibandingkan pada tahun lalu. Namun rasio surat utang yang diterbitkan dengan nilai jatuh temponya masih lebih tinggi, yaitu 158,2%, pendengar. Artinya ada 58% surat utang yang diterbitkan nilainya lebih tinggi dibandingkan nilai jatuh temponya. Baik, pendengar, informasi berikutnya masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda pada siang hari ini, masih dari portal berita rri.co.id. Pendengar, rupiah tetap loyo hingga penutupan perdagangan meski Bank Indonesia pertahankan suku bunga. Ya, pendengar, informasi rupiah yang masih melemah hari ini dibuka di posisi 17.921. Dan pendengar semuanya, nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini ya. Mengacu data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,02% ke posisi 17.921 per dolar Amerika Serikat. Nah, pada penutupan perdagangan hari Rabu kemarin, rupiah ditutup turun 0,16% menjadi 17.917 per dolar Amerika Serikat. Nah, rupiah diperkirakan masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini di tengah harga minyak yang kembali naik.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, informasi terkini lainnya dan untuk edisi hari ini bisa Anda ikuti Warta Berita Pro 1 RRI nanti siang tepat jam 13. Kemudian untuk informasi seputar dunia olahraga, Anda dapat mengikuti Dinamika Olahraga Pro 3 RRI tepat jam 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omonoyan Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara, karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Kategorinya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Yosoka School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya. U17 nomor 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka itu lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita perhatikan, masih agak capek dari jarak jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini untuk pastinya bukan Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua ini kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sana.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas voli putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, langit hari ini tidak terlalu cerah ya, dan pastinya ada yang mendung sebagian, ada juga yang berangsur kayaknya cerah juga ya. Aduh, gimana nih? Hitam putih ya cuaca hari ini. Dan pastinya juga pendengar ini tidak mengurungkan semangat Anda untuk tetap menjalankan semua aktivitasnya ya. Dan pastinya juga pendengar, untuk hari ini insya Allah lebih baik juga dari hari kemarin, dan semoga yang akan dikerjakan nih terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu ya. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, informasi di laman rri.co.id Jambi ya, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Jumlah peserta Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Provinsi Jambi tahun 2026 ini meningkat tajam dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Nah, jika pada 2024 hanya diikuti 67 peserta, tahun ini tercatat sebanyak 167 mahasiswa dari 11 perguruan tinggi ambil bagian. Nah, Ketua BPSMI Provinsi Jambi, Profesor Dr. Fauzi Syam yang mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya minat mahasiswa terhadap pengembangan seni ya. Selain itu juga pelaksanaan Peksimida 2026 ini juga menjadi yang pertama memanfaatkan website resmi BPSMI sebagai sistem terpadu untuk peserta, untuk pendaftaran peserta, jadwal lomba, lokasi kegiatan hingga pengumuman juara. Nah, pendengar, dengan sistem ini Jambi menjadi salah satu dari 3 wilayah di Indonesia yang telah menerapkannya setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kehadiran website ini menunjukkan Jambi siap diperhitungkan di Peksiminas 2026.

Dan informasi selanjutnya pendengar mengenai peringatan Hari Anak Nasional yang jarang diketahui ya. Ya, mendengar hari ini 23 Juli bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional ya. Anak adalah individu yang berada dalam masa perkembangan baik secara fisik maupun juga mental. Dari dalam kandungan hingga sebelum mencapai usia dewasa atau belum genap 18 tahun ya. Secara biologis dan sosial mereka juga merupakan keturunan atau buah hati dari orang tuanya. Jadi kalau di usia 18 tahun ke atas itu udah gak anak-anak lagi ya. Hak anak adalah hak asasi yang melekat pada diri manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, di Indonesia pendengar, hak ini diatur dalam Konvensi Hari Anak PBB dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal yang bertujuan untuk memastikan anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Nah, Hari Anak Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 23 Juli. Ini adalah sebagai momen untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak anak, perlindungan, dan juga kesejahteraannya. Dan peringatan ini juga menekankan bahwa anak berhak tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta penuh kasih sayang. Selamat Hari Anak Nasional 2026 ya. Sayangi anak, lindungi, dan bangun masa depan anak terlindungi Indonesia Maju.

Pendengar, informasi selanjutnya ini terkait mengenai daripada Kejaksaan Tinggi Jambi menyetujui penghentian penuntutan terhadap satu perkara penyalahgunaan narkotika yang ditangani Kejaksaan Negeri atau Kejari Bungo melalui mekanisme keadilan restoratif MKR ya. Persetujuan itu diberikan setelah Jaksa Agung RI menyetujui pelaksanaan rehabilitasi terhadap tersangka berdasarkan hasil ekspos perkara yang digelar secara virtual. Pendengar, persetujuan penghentian penuntutan disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Haryadi kepada Kepala Kejari Bungo Pix Zulf Rofix melalui Zoom Meeting. Ekspos perkara juga diikuti Asisten Tindak Pidana Umum Aspidum Kejati Jambi dan para Kepala Kejaksaan Negeri serta jajaran Bidang Tindak Pidana Umum di wilayah Kejati Jambi. Hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan tersangka positif menggunakan narkotika. Dari hasil penyidikan dan asesmen terpadu juga diketahui bahwa tersangka merupakan pengguna, tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika, bukan bandar, pengedar maupun kurir, sehingga memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi. Selamat siang pendengar semuanya, informasi-informasi yang saya sampaikan di ruang dengar Anda saat ini tentunya Anda bisa membuka dan mengupdate-nya kembali di portal berita rri.co.id Jambi ya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.
3: Bro, pinjam duit dong.
4: Buat apaan?
3: Aku mau bisnis parfum.
4: Aku nggak percaya.
3: Serius aku nih.
4: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
3: Ya udah, buat depo.
4: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
3: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
4: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
3: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
5: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
3: Katanya kalau jujur dikasih.
4: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
2: Sebaiknya kamu tahu. Banyak orang mengira perut buncit hanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil sehari-hari justru menjadi penyebab utamanya. Makan terlalu cepat, sering ngemil makanan manis atau asin, duduk terlalu lama hingga kurang tidur, semuanya bisa membuat lemak menumpuk di area perut. Belum lagi jika kita terlalu sering minum minuman manis, jarang minum air putih, dan mudah stres. Kombinasi ini membuat metabolisme melambat dan lemak semakin sulit dibakar. Jadi, mulai sekarang perhatikan pola hidup Anda. Ubahlah kebiasaan kecil menjadi langkah sehat agar tubuh tetap bugar dan perut terbebas dari lemak yang tidak diinginkan.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
3: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan mengikuti nuansa lagu-lagu religi ya, sembari kita menantikan tanda waktu beduk dan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku'. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Ya, berikan di mana saja Anda berada. Kita tinggalkan satu tembang lagu darinya Syahrini dan Neo ya. Syahrini dan Neo dengan Buka Matamu. Yuk buka mata yuk. Yang tadi sempat terpejam sesaat ya kan. Karena memang lagi istirahat dan capek banget ya kan. Dan sekarang mungkin yang akan bersiap-siap untuk melanjutkan pekerjaannya kembali ya. Buka matanya kembali dong. Di satu informasi ini pendengar, yang mana DPRD Merangin konsultasikan pembentukan desa baru ke Kanwil Kemenkum Jambi. Informasi ini atau berita ini ditulis oleh Tati Wijaya di laman rri.co.id Jambi ya, yang mana Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kabupaten Merangin melakukan kunjungan kerja ke kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait prosedur pembentukan desa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, rombongan Bapemperda dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Merangin Asyari Elwakas bersama anggota Bapemperda. Kunjungan tersebut diterima oleh Ketua Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Victor Noval Sidabutar, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya. Dalam pertemuan tersebut pendengar dibahas berbagai aspek hukum yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan desa, mulai dari persyaratan administratif, persyaratan teknis, hingga mekanisme pembentukan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsultasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa rencana pembentukan desa baru dapat berjalan tertib, tepat prosedur, dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Untuk menu makan siang Anda hari ini bisa jadi apa namanya rekomendasi lah ya, atau referensi yang lagi kepengen banget. Ada yang suka, ada yang enggak ya, ceker ayam. Dan pastinya juga pernah kita melihat atau langsung menyaksikan pembuatan daripada makanan minuman yang ada di para pelaku UMKM kita di Kota Jambi ini ya. Nah, pastinya juga pendengar, masakan-masakan yang begitu lezat yang sekarang mudah didapat ya, seperti Anda yang mungkin disibukkan dengan pekerjaan terus tidak sempat masak ya kan, jadinya beli ya. Nah, kecuali nih di akhir pekan baru deh bisa masak untuk keluarga. Nah, masakan yang satu ini tentunya akan membuat kita merasa ingin selalu ketagihan untuk memakannya, yaitu ceker ayam tanpa tulang. Nah, kalau udah bicara ceker, kayaknya pasti ada tulangnya ya. Nah, ini tanpa tulang, gimana tuh? Dan ternyata juga ini tidak hanya menjadi menu masakan ya, ceker ini juga menjadi cemilan dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, di satu resep ini simple banget dan bisa dicoba ya. Ceker ayamnya itu hanya potong kuku, cuci bersih. Dan bumbu halusnya hanya bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kemiri, jahe, lengkuas ya. Sebagai pelengkapnya ada kecap manis, saus sambal, saus tomat, gula merah sisir, gula pasir, lada bubuk, kecap asin, garam dan kaldu secukupnya. Nah, lainnya itu ada daun jeruk iris tipis ya, daun bawang juga diiris, minyaknya secukupnya untuk menumis, serta siapkan juga air perasan jeruk nipis. Nah, untuk cara membuatnya tinggal Anda rebus cekernya dengan bumbu selama ya kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, terasa empuk lalu matikan. Dan selagi hangat juga pastikan Anda menggunting bagian persendiannya itu, lalu keluarkan tulang-tulangnya, tekan pelan biar dagingnya itu tetap utuh, dan sisihkan beri perasan jeruk nipis juga. Ya, dan praktis, mudah sekali dibuat pendengar, dan ini bisa jadi menu masakan Anda di siang hari ini atau besok dan lusa.

ikan nila tauco. Nah, pernah nggak masak ikan nila tauco? Atau kalau nggak, kita tuh sering buat ikan nila ini jadi pepes gitu ya, atau di tempoya, atau juga di pindang. Nah, kali ini nila tauco ini juga pas banget nih, karena perpaduan minyak ini ada gurih pedas dari tauco itu, ditambah tekstur ikan nilanya yang lembut dan bumbu tumis yang harum. Nah, sajian khas ini cocok sekali dihidangkan dengan nasi hangat siang ini ya. Nah, mau tahu resepnya, cara membuatnya di portal berita rri.co.id Jambi, boleh ya Anda buka dan bisa mencoba daripada resep-resep yang ada di rri.co.id Jambi tentunya. Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, selamat siang. Tetaplah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi untuk hari ini dan sepanjang hari ini tentunya, sampai ke formasi 00 waktu Indonesia Barat kami temani Anda ya. Selamat menikmati waktu istirahat siang Anda dan pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI, karena setelah ini Anda dapat ikuti pendengar Warta Berita Pro 1 RRI ya, untuk edisi Kamis hari ini di tanggal 23 Juli 2026 ya. Ada Alexa, Jangan Kau Lepas, satu tembang lagu berikut untuk Anda semuanya.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelaslah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
4: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
5: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Kamis 23 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Hari Anak Nasional 2026, masyarakat diajak berani laporkan kasus kekerasan anak. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Aur Duri menjadi yang pertama selesai di sungai penuh dengan progres 100. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, momentum Hari Anak Nasional 2026 menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak. Pemerintah mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan setiap dugaan kasus kekerasan terhadap anak agar korban dapat segera memperoleh pendampingan dan layanan yang dibutuhkan. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi, Asi Nofrini, mengatakan pelaporan yang cepat akan membantu meminimalkan dampak trauma yang dialami anak. Sementara itu, selain layanan tatap muka, pemerintah Provinsi Jambi juga telah menyediakan layanan konsultasi berbasis daring yang dapat diakses secara gratis melalui aplikasi di Play Store hanya dengan menggunakan KTP dan nomor telepon saja.
1: Saya berharap semua masyarakat peduli terhadap anak. Jadi kalau terjadi kekerasan, ya dilaporkan supaya anak kita mendapatkan pelayanan semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak trauma yang dia alami, gitu kan. Nah, yang kedua, kita punya sistem layanan berbasis online. Boleh dibuka di Google, nanti dicari di Play Store, dan itu hanya menggunakan KTP dan nomor HP. Dan itu juga gratis. Itu juga dari pemerintah Provinsi Jambi ya, Pak Gubernur, dengan punya layanan berbasis online.
0: Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini yang mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, Asi Nofrini mengajak seluruh masyarakat khususnya di Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi untuk lebih memperhatikan tumbuh kembang anak serta memperkuat perlindungan terhadap mereka. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan apabila mengetahui atau mengalami kasus kekerasan terhadap anak agar segera ditindaklanjuti dan korban memperoleh pendampingan secara maksimal. Saudara, hingga pertengahan tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh telah menangani sebanyak 22 kasus kekerasan terhadap anak. Meski angka tersebut menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, kekerasan seksual masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Penyuluh sosial ahli muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, Inike Puspitaningsi, mengatakan kekerasan seksual masih mendominasi kasus pada anak perempuan. Sementara pada anak laki-laki, kasus yang banyak terjadi berupa perundungan atau bullying. Pada tahun ini, salah satu kasus yang menjadi perhatian publik yakni kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang melibatkan tenaga pendidik dengan korban merupakan anak laki-laki.
2: Untuk di Kota Sungai Penuh sendiri ya hampir sama lah dengan di Provinsi Jambi. Jadi angka kekerasan tertinggi itu masih mendominasi untuk anak perempuan ya di seksual, untuk anak laki-laki ya di perundungan. Tetapi yang agak menonjol di 2026 menyimak berita viral ya di Kota Sungai Penuh ya yang terkait kasus seksual yang di lingkungan pendidikan itu yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak-anak kita. Iya, tetapi yang agak uniknya di tahun ini itu dia kasus seksualnya terkait korban kita anak laki-laki gitu.
0: Inike menyebutkan kelompok usia yang paling rentan menjadi korban berada pada rentang 15 hingga 18 tahun atau usia sekolah jenjang SMP hingga SMA. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian pelaku merupakan orang-orang yang dekat dan sering berinteraksi dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya juga mengingatkan peran orang tua sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi kekerasan terhadap anak. Perubahan perilaku, kemudian emosi maupun kebiasaan anak perlu menjadi perhatian agar korban dapat segera mendapatkan pendampingan. Untuk mendukung pemulihan korban, pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyediakan layanan pendampingan melalui tenaga psikolog, kemudian pendamping hukum, serta pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Selanjutnya pendengar, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis bagi siswa dan siswi di Kota Sungai Penuh pada tahun 2026. Kepala Badan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Eko Purna Putra, mengatakan target pelaksanaan cek kesehatan gratis tahun ini mencapai 20 ribu siswa. Menurut Eko, pada tahun 2025 lalu, realisasi program cek kesehatan gratis bagi kalangan siswa telah mencapai 60%. Dan ia optimis pada tahun 2026 ini, capaian tersebut akan lebih meningkat lagi. Eko menjelaskan, pemeriksaan kesehatan gratis pada tahun 2026 telah dimulai sejak Januari hingga semester pertama tahun ini. Kota Sungai Penuh tercatat sebagai daerah dengan cakupan cek kesehatan gratis tertinggi di Provinsi Jambi.
3: Khusus untuk CKG anak sekolah di tahun 2025 kemarin, itu capaiannya sekitar 60%. Dan itu sudah termasuk bagus untuk capaian untuk CKG anak sekolah. Namun di tahun ini kita akan mengupayakan kegiatan ini terlaksana maksimal dan terjadi peningkatan cakupan ataupun capaian dari CKG anak sekolah di 2026.
0: Eko menambahkan, pelaksanaan program cek kesehatan gratis melibatkan petugas dari 11 puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh. Dengan peningkatan cakupan ini, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh berharap kondisi kesehatan para siswa dapat terpantau sejak dini, sehingga mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong percepatan pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh Tiarudin Arsi mengatakan saat ini 7 unit telah memasuki tahap pembangunan. Dari jumlah tersebut, KDKMP Aurduri menjadi yang pertama selesai dengan progres mencapai 100%. Sementara 6 lainnya masih dalam kondisi atau proses pengerjaan, yakni di Sungai Jernih, Sungai Ning, Koto 2 Pesisir Bukit, Koto Baru Tanah Kampung, Tanjung Muda Hamparan Rawang, serta Air Telun Kumun Mudik. Menurut Tiarudin, progres pembangunan 6 KDKMP tersebut saat ini rata-rata telah mencapai lebih dari 30%.
5: Sudah berjalan progres pembangunannya sebanyak 7 KDKMP. Dari 7 tersebut, baru satu yang mencapai proses 100%, yaitu KDKMP Aurduri.
0: Pemerintah berharap pembangunan dapat dipercepat sehingga operasional KDKMP segera berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberadaan KDKMP diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendukung pengembangan usaha masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Saudara, sektor perkebunan di Kabupaten Batanghari turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit atau program sawit rakyat atau PSR. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal mengatakan petani yang mengikuti program replanting sawit diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan menanam tanaman pangan, khususnya jagung. Menurutnya, meski jumlah penanaman jagung di sela lahan perkebunan belum terlalu besar, program tersebut tetap berjalan dan menjadi bagian upaya mendukung ketahanan pangan. Ia memperkirakan luasan lahan PSR yang berpotensi dimanfaatkan untuk tanaman sela berada pada kisaran 100 hingga 200 hektar.
6: Kalau sektor perkebunan ini kan kita kaitannya dengan program sawit rakyat ataupun replanting. Nah, di situ ditegaskan bahwa di lahan-lahan replanting itu kita diwajibkan untuk disarankan kepada petani yang replanting untuk menanam tanaman. Itu dalam mendukung suasana pangan jagung. Kita bekerja sama dengan Polri itu. Kita juga mendukung hilirisasi perkebunan dengan beberapa kegiatan PSR yang ada di Tangari.
0: Program pengembangan perkebunan ini mendapat dukungan masyarakat. Hayati salah satunya, dirinya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor perkebunan karena program tersebut dinilai dapat membantu petani mendapatkan hasil produksi yang lebih baik.
7: Ya, menyambut baik ya Mbak, upaya pemerintah dalam mengembangkan komunitas perkebunan sebagai bagian dari strategi untuk mendukung swasembada pangan. Karena dalam hal ini kan yang namanya pengembangan perkebunan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan petani, tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dan kemudian juga bisa menggerakkan perekonomian di daerah, terutama di pedesaan.
0: Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai meningkat seiring puncak musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Muaro Jambi akan menggelar apel gabungan penanganan karhutla pada Rabu pagi di lapangan Bukit Cinto Kenang Sengeti. Apel yang dipimpin oleh Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir itu akan melibatkan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, instansi pemerintah daerah, hingga dunia usaha sebagai bagian dari penguatan koordinasi penanganan karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Paruhuman Lubis, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah daerah itu menetapkan status siaga karhutla. Hingga Juli 2026, BPBD telah menangani 12 kejadian karhutla dengan peningkatan kasus paling banyak terjadi pada Juni dan Juli. Paruhuman menjelaskan BPBD telah menyiapkan personil berserta berbagai peralatan pendukung seperti pompa air, selang, kemudian perahu, bak penampungan air, dan perlengkapan lainnya untuk mendukung upaya pemadaman apabila terjadi kebakaran. Melalui apel siaga ini, BPBD bersama Satgas Karhutla juga akan mengintensifikasikan pemantauan titik panas atau hotspot, sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar demi mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi menyatakan Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau pada Juli hingga Agustus 2026. Namun demikian, hujan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan akibat kondisi atmosfer yang masih lembab. Perakirawan BMKG Sultan Tanah Jambi, Hari Taufik Kurniawan, mengatakan berdasarkan pemantauan kelembapan udara pada lapisan 700 milibar, kondisi atmosfer dalam beberapa hari kembali meningkat. Menurutnya lapisan udara atas mulai basah lagi dan cukup lembab sehingga masih memungkinkan terbentuknya awan hujan.
8: Umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang, sore, dan malam hari.
0: Ia menjelaskan secara klimatologis Jambi memang telah memasuki musim kemarau, namun musim kemarau tidak berarti hujan berhenti sepenuhnya. Curah hujan masih dapat terjadi akibat dinamika atmosfer yang berubah setiap harinya. BMKG mengimbau masyarakat tetap memantau informasi perakiraan cuaca sebelum beraktivitas, mengingat hujan masih dapat turun dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Provinsi Jambi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Jambi menggelar kegiatan Forum Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi dengan tema Prospek Energi Jambi, Arah Kebijakan RKAB Batubara, Lifting Migas, dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Daerah yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jambi. Kegiatan dihadiri oleh stakeholder terkait baik dari pemerintah daerah, kalangan perbankan, akademisi, serta stakeholder terkait. Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi, Robi Fatir Nasyari, dalam sambutannya mengatakan melalui program ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi turut mendiseminasikan laporan perekonomian Provinsi Jambi sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman bersama atas perkembangan tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Jambi. Ditambahkannya, meski saat ini berada dalam kondisi yang menantang, namun semua atau seluruh pihak harus tetap optimis untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui forum ini, Robi berharap bisa terjadi diskusi untuk menemukan alternatif-alternatif solusi dan juga inovasi terbaik dari berbagai pihak yang ahli dalam bidang perekonomian. Selain itu, apa yang disampaikan oleh para narasumber maupun diskusi yang terjadi bisa menjadi rujukan bersama dalam penguatan koordinasi perumusan kebijakan serta penyusunan langkah konkret yang pertumbuhan ekonomi Jambi yang tentunya berkelanjutan sehingga memberikan manfaat nyata sebagai penguatan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Sementara Sekda Provinsi Jambi Sudirman dalam kegiatan tersebut mengatakan pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Forum Ekonomi Bisnis Jambi yang melibatkan pemangku kepentingan, dunia usaha, akademisi, perbankan, dan pihak terkait lainnya sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi dan mengambil peran aktif dalam percepatan perekonomian di Provinsi Jambi. Dirinya berharap forum ekonomi bisnis tersebut dapat melahirkan gagasan, inovasi, dan kemitraan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Selanjutnya pendengar, keberhasilan Muhammad Dirga Algani, siswa Dinia Al-Azhar Jambi, meraih prestasi internasional dalam ajang Merit Prize War Mathematics di Jepang, menjadi bukti keberhasilan pembinaan bakat dan talenta siswa yang dilakukan secara berkelanjutan oleh sekolah. Direktur Al-Azhar Jambi Hafiz El Yusufi mengatakan sekolah terus fokus mengembangkan potensi siswa melalui berbagai program pembinaan, salah satunya dengan menyediakan 38 cabang kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara aktif. Selain itu, setiap hari Sabtu sekolah juga melaksanakan program Talent School, yakni pembinaan khusus untuk mengasah kemampuan siswa sesuai minat dan potensi yang dimiliki. Melalui program tersebut, para siswa dipersiapkan untuk mengikuti berbagai ajang perlombaan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.
9: Kami fokus membina bakat dan talenta siswa dengan 38 cabang e-school yang sudah kita kelola. Setiap Sabtu ada namanya Talent School, sekolah yang khusus membina bakat dan potensi siswa kita sehingga dipersiapkan dengan baik. Lalu kemudian setiap perlombaan tentu kita terus kirim siswa kita, dan makna utama dari ikut serta lomba ini adalah bagaimana mereka memiliki pribadi yang tangguh. Itu harapan kita.
0: Prestasi yang diraih Muhammad Dirga Algani diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berkembang, tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki pribadi yang tangguh, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Saudara, aksi pencurian dengan kekerasan atau curas yang menimpa seorang wanita lanjut usia berusia 68 tahun di Kota Jambi akhirnya berhasil diungkap secara tuntas oleh jajaran unit reserse kriminal Reskrim Kepolisian Sektor Polsek Jambi Selatan. Dua orang pria yang diduga kuat bertindak sebagai pelaku utama berhasil diamankan hanya berselang beberapa hari setelah melancarkan aksinya. Korban diketahui bernama RW, 68 tahun, seorang warga yang berdomisili di Kecamatan Jambi Selatan. Insiden naas tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan tempat kejadian perkara atau TKP di kawasan Lorong Swadaya RT2 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi mendalam, kedua tersangka yang kini telah mendekam di sel tahanan masing-masing berinisial Ilham DD 28 tahun dan SW 27 tahun. Pihak kepolisian membeberkan bahwa motif utama dibalik aksi nekat kedua pemuda tersebut murni dipicu oleh faktor tekanan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam menjalankan siasat kejahatannya, kedua pelaku sengaja mendatangi kediaman korban pada larut malam dengan berpura-pura meminta izin menumpang menggunakan fasilitas toilet di dalam rumah. Namun sesaat setelah korban yang lengah membuka daun pintu, para pelaku langsung merangsek masuk korban secara brutal, langsung dibekap menggunakan selembar kain dan dipukul pada bagian kepala hingga jatuh tidak sadarkan diri. Kapolresta Jambi Kombes Polisi Ananto Herlambang memaparkan segera setelah menerima laporan resmi dari pihak korban, jajaran unit Reskrim Polsek Jambi Selatan langsung dikerahkan untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan intensif, termasuk melakukan metode profiling terhadap gerak-gerik pelaku yang mencurigakan di sekitar wilayah kelurahan.
10: Tersangka atas nama ID dan SW ini merupakan sepasang kekasih. Untuk motif kejahatan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, modus operandi pelaku datang ke rumah korban untuk pura-pura menumpang ke toilet lalu langsung menyekap hingga pingsan. Ia yang dialamin, satu perhiasan emas 8 suku, satu unit handphone Samsung, uang tunai senilai 5 juta. Total kerugian seluruhnya kurang lebih 90 juta rupiah.
0: Hasil pemetaan digital dan lapangan tersebut mengarah kuat pada salah satu identitas tersangka. Bergerak cepat, petugas langsung melakukan penyergapan hingga akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. Atas perbuatan pidana yang dilakukan kedua tersangka Ilham, Dede dan SW kini dijerat dengan sangkaan pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang membawa ancaman hukuman kurungan penjara pidana berat. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Hari Anak Nasional 2026, masyarakat diajak berani laporkan kasus kekerasan anak. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Orduri menjadi yang pertama selesai di Sungai Penuh dengan progres 100%. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
3: Sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasan lemon.

Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di ajang request dan sharing informasi ya. Dan di edisi hari ini pendengar, saya Siti Wulandari akan menemani Anda untuk segmen Jambi Siang ini di ajang request dan sharing informasi ya. Silakan yang ingin bergabung, kami buka line teleponnya dari sejak sekarang. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Tidak ada suaranya ini, kenapa ya?

kita dengar satu tembang lagu berikut ini. Setelah itu saya akan balik lagi ke ruang dengar Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di ajang request dan sharing informasi ya. Kita coba siapa tahu udah bisa ini ya. Assalamualaikum, selamat siang. Nah tuh belum bisa berarti ya. Baik pendengar, mohon izin sebentar lagi kita coba membuka line teleponnya kembali ya. Setelah ini kami balik lagi ke ruang dengar Anda ya. Baik teman-teman operator yang bertugas, mohon izin ke studio sebentar untuk bisa membantu jalannya daripada acara kita pada siang hari ini. Karena ini audio dari pendengar gak keluar ya. Baik, boleh dibantu dulu ya teman-teman operator, silakan ke studio.

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama di ajang request dan sharing informasi ini ya. Karena memang saya tidak bisa mendengar suara pendengar yang masuk ya. Dan sembari menantikan operator kita nih yang akan melihat kira-kira apa yang terjadi di koneksi teleponnya atau sambungan seluler kita yang di handphone diasnya dan lain sebagainya ya. Mohon izin dulu pendengar, kita dengar dulu beberapa tembang lagu sambil menghibur Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan atau juga yang memang saat ini menantikan waktu jemputan atau yang lagi bersantai ya. Saya Astilandari masih temani Anda di Pro 1 RRI Jambi.

0: Iya, baik pendengar dimana saja Anda berada, itu dia satu tembang lagu dari Nyahivi dengan teman sejati ya. Saya ajak kembali Anda yang ingin bergabung di ajang request dan sharing informasi siang hari ini, silakan di 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Baik, mohon izin sebentar ya para pendengar kita yang kayaknya nih udah menggebu-gebu banget ya buat mau gabung. Lagu-lagu tetap saya puterin, tapi tidak sesuai requestan Anda ya, karena kita belum bisa bergabung ini ya sepertinya. Baik, halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Abang?
1: Kabar Mbak Ula.
0: Kabar baik. Mohon maaf ya Bang ya, dari tadi ya udah mau gabung ya. Iya, karena ada sedikit kesalahan teknis ini ya di studio di handphonenya ini.
1: Kalau ulang di HP ya dolar, udah dong.
0: Nah, itu yang pendengarnya saya tidak mendengar di ini telinga saya. Alhamdulillah, tapi kita lupakan semua itu, kita sekarang sudah tersambung ya Bang ya.
1: Oke. Sudah ada sambung 2 titik.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Halo-halo kemana bulan gue?
0: Oh, padahal saya ada di sini. Halo-halo juga bang.
1: Suruh bulan ngaji HP ya dong.
0: Iya deh. Iya. Ya gimana di jembatan Mas Bang? Cuacanya panas dingin nggak? Cuacanya panas dingin atau panas aja?
1: Panas belengkang.
0: Panas belengkang. Astagfirullah. Harudang ya.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Harudang kita lagu harudang kadang dulu sebelah.
0: Sebelah nanti jam 3 sore di sana ya.
1: Ini kali baru jam 2.
0: Iya, ya penting 1 jam ini kita dengerin lagu pop aja dulu deh. Mau teman kenangan ya, apa coba?
1: Apa,
0: apa tuh?
1: Lagu 1 kurang 1 tambah 1.
0: 1 kurang 1 tambah 1. 1.
1: Iya.
0: Iya. Lagu apa tuh?
1: Kalau kita untuk kitamu untukku deh.
0: Aduh, ya ampun, jadi satu ya, semua jadi satu. Serius bang, ini lagunya cinta cuma satu atau satu ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah, siap, saya putarkan nanti ya. Salamnya lanjut.
1: Salam untuk bulan selalu ya. Gemetar, seorang bulan.
0: Mantap, wih.
1: Gemetar. Gatal, tangan tak masuk.
0: Iya nian lah.
1: Ada masuk ngempas nafi. Yo, dah tadi be, seorang bulan di happy ado, jadi udah ado kemana pergi ado.
0: Nah tuh, ya udah lanjut salam aja, waktunya tinggal 1 jam lagi salam, ya.
1: Pegang masuk ni yo. Alhamdulillah,
0: masuk Bang Ijal, yuk. Bang Ijal tadi udah mau masuk ya, tapi ya itu nggak ada keluar suaranya. Ini baru bisa nih, boleh request ya.
1: Ini rezeki jembatan masuk kan. Putra Bantan aja masuk.
0: Oke.
1: Mero, Rudi, Galo-galo lah.
0: Oke, baiklah.
1: Lagunya
0: apa itu? Satu-satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong satu-satu ya, saya angkatnya gak bisa banyak-banyak nih. Satu-satu. Loha, assalamualaikum.
2: Loha, waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bang Ijal? Ya Allah, sudah menantikan dianya ini kayaknya nih.
2: Dari tadi nih, kenapa ini?
0: Iya, aduh ya ampun.
2: Alhamdulillah, akhirnya sembuh juga ya.
0: Iya, akhirnya sembuh juga. Aku apa namanya itu, koar-koar nih. Tolong dong gitu ya.
2: Tolong dong, teknisi ya.
0: Iya, tapi sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Ulan.
0: Oke baiklah, alhamdulillah.
2: Mbak Ulan sehat ya?
0: Alhamdulillah. Ini sudah di rumah ya Bang? Atau masih di ini?
2: Enggak, ini menunggu Mbak Ulan ini sambil nutup-nutup.
0: Masya Allah, pokoknya mau tutup tokonya, tunggu masuk dulu ke pos 1 gitu ya.
2: Iya, begitulah Mbak Ulan. Kalau belum masuk rasanya ada aja yang kurang gitu ya.
0: Asik.
2: Ada tema enggak kan?
0: Enggak ada deh, udah waktunya ya, singkat tanya, banget
2: ya,
0: kayaknya.
2: Singkat ya. Ya lagunya Sepia aja.
0: Sepia? Sepia gitu ya. Malam ini ku takkan datang.
2: Asik.
0: Dadah.
2: Ya, lanjut.
0: Jangan bang, nanti yang aslinya aja.
2: Oh, ambil apanya aja, cari kasetnya aja ya.
0: Cari kaset. Zaman baheula euy.
2: Di bengkel-bengkel terdekat ya. Ya, buat Mbak Ulan selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu sekeluarga ya. Ada ujang di jembatan Mas tadi. Buatnya Rudi buruan masuk ya.
0: Oke.
2: Bang JJ juga, Bang Juli, Abda Yusuf juga ya, wajib lupa Kakak Butet.
0: Iya.
2: Citra Plokijang juga, Cik Rusli. Vero, Naila, semua-semua aja Mbak Ulan ya.
0: Oke, baiklah.
2: Mbak Ulan selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bang Ijal. Tadi ada Bang Ujang. Ujang dan Ijal kayaknya kembar deh, tapi kembar siam gitu. Iya, baiklah. 0811-6707-8850 ya. Ada lagunya Sevia ya, dari Seal on Seven ini ya. Bener. Yang mau bergabung saya nantikan di siang hari ini di line telepon kita Pro 1 RRI Jambi ya. Silakan. Oke. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hasiulan dari.
0: Iya, apa kabar Mbak Wati?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, setelah dengar suara Mbak Wati kenyang aku kayaknya.
3: Ayo kalau mau makan ke sini aja.
0: Apalagi kalau udah makan samping Mbak Wati nih, aduh double-double kenyangnya nih.
3: Ini nyambel jengkol.
0: Nyambel jengkol, terus tempoyak ikan enggak?
3: Takutnya campur teri
0: sama
3: masak sayur sop.
0: Gitu. Baiklah.
3: Itu cemilannya tuh roti sumbu.
0: Roti sumbu.
3: Iya deh. Kan ada miskom kan selalu saja.
0: Nah,
3: ini maaf ya, ada namanya sih di HP.
0: Iya, kalau enggak ada namanya gimana tuh?
3: Ujungnya 44, enggak tahu ujungnya 44, kok siapa miskom enggak tahu. Entar miskom lagi kalau sudah selesai ya.
0: Iya.
3: Aduh.
0: Lanjut lagunya Mbak Wati, mau dengan lagu apa?
3: Pak Pos. Pak Pos.
0: Hah?
3: Pak Pos.
0: Pak Pos, kirain ada Pak Pos tadi datang ke rumah Mbak Wati.
3: Gak lagi, gak musim.
0: Gak musim. Yang adanya sekarang paket. Abang paket, ya paket.
3: Paket.
0: Gitu ya.
3: Dari Lazada, dari
0: no, dari Pak Pos aja deh. Iya.
3: Dari Pak Pos aja deh.
0: Lagunya buat siapa Mbak Wati? Lanjut.
3: Dari Wakili sama Bang Ijal tadi lah.
0: Oke, baiklah.
3: Wati saya selalu ya.
0: Iya, sama-sama Wati ya.
3: Mudah-mudahan udah kenyangnya, aku mau bikin PMT bentar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 0811-6707-8850 ya. Ini ada pesan WhatsApp, saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum Mbak Ulan, request lagu aja deh Mbak, Betapa Aku Mencintaimu dari Pak Getos. Terima kasih Mbak. Baiklah, terima kasih Mbak Mary. Semoga sehat selalu ya. Dan pastinya juga lagu-lagunya insya Allah saya puterin ya. Satu-satu. Satu-satu lah. Baiklah, kita dengarkan dulu lagu satu-satunya ini dari It Gitaf ya, untuk Anda semuanya. Setelah itu saya balik lagi ke ruang dengar Anda ya. Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di request dan sharing informasinya ya. Siapa tahu kan mau kasih informasi siang ini, pendengar di tempatnya lagi ada kejadian nih, kejadian apa gitu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Loh, tadi aku angkat, perasaan yang nelpon nih Pak D, Mbah Yo, Mbah Karyo, kok jadi Pak D ya?
1: Ya mungkin Pak D Siluman ini.
0: Pak D Siluman. Iyalah, Pak D mandi. Mainnya di ini angin-angin gitu ya, di udara sepoi-sepoi gitu. Sehat Pak D?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana cuaca di Mandiangin nih? Panas dingin nggak? Aduh, kayak suhu tubuh kayaknya.
1: mendung panas gitu loh, Mbak.
0: Ah, berarti panas dingin, bener. Kalau udah panas dingin, coba cek deh Pak De. Siapa tahu nanti angkanya di 40 derajat, boleh dibawa ke puskesmas Pak De. Iya. Mau lagu apa Pak De?
1: Mawar Hitam aja, Mbak.
0: Mawar Hitam? Aduh, serem banget.
1: Dari Chip X.
0: Iya, tahu.
1: Mau ngasih mawar putih, Anita udah dikasih sama Bang Rudy mawar merah jambu.
0: Oh, gitu. Jadinya mawar hitam aja nih. Yakin? Iya udah, nggak mau berubah ya ke mawar putih, nggak mau.
1: Nggak mau.
0: Atau sekuntum mawar merah deh. Iya, ini lagunya ada Pak De, buat siapa aja, lanjut aja yuk, karena waktunya terbatas banget nih Pak De.
1: Semua-semualah tanpa terkecuali seluruh pendengar Pro 1.
0: Oke, baiklah.
1: Waktu, Mbak, ya.
0: Oh iya benar, karena tadi kan ada kesalahan teknis atau apa gitu, jadinya terhambat beberapa menit gitu ya.
1: Pak De, hari ini ulang tahun.
0: Serius?
1: Ya kan pasti masih anak-anak.
0: Enggak, kategori anak-anak itu 18 tahun ke bawah Pak De. Kalau kita ini udah enggak anak-anak lagi. Makanya hari ini hari anak nasional, ya kan?
1: Saya iri berarti, Mbak.
0: Kenapa irinya? Di mana irinya? Mau jadi anak-anak lagi?
1: Enggak ada hari anak.
0: Enggak ada hari anak. Iya, hari ini hari anak Pak De.
1: Pak De dulu enggak.
0: Oh, waktu pas zaman Pak De enggak ada hari anak. Ya iyalah, zaman tahun berapa gitu, 60-70-an ya?
1: 61.
0: Aku belum tercipta Pak De, enggak tahu di mana.
1: Ya
0: itu masalahnya. Ya itu. Ya udah deh, makanya kita ikhlasin aja. Kita enggak ada hari anak waktu itu. Yang penting kita pernah jadi anak-anak loh Pak De.
1: Tapi kalau Bang Rudy masih bisa lah, mau saya memperingati hari anak dia.
0: Oh iya deh, kalau gitu selamat hari anak Bang Rudy.
1: Terima kasih saya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, di line telepon kita 0811-670-7885-0 ya. Memang hari ini tepat di tanggal 23 Juli memperingati Hari Anak Nasional ya. Dan tentunya pendengar, berbeda dengan yang kalau dulu-dulu memang gak ada nih peringatan Hari Anak ya. Tapi sekarang tuh ada, karena kayaknya perlu dan penting sekali ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, ini baru Mbak Karyo. Mbak, tadi kemana Mbak? Ke belakang dulu.
2: Ya, dari tadi ngangguk-ngangguk udah diangkat-angkat.
0: Diangkat, tapi kok yang nyautnya kok Pak D gitu loh. Oh. Aneh tapi nyata ya Mbak.
2: Gak apa-apa.
0: Orang opo-opo ya Mbak.
2: Gak apa-apa.
0: Iya deh, mau dengar lagu apa Mbak?
2: Ini kamu minta lagu Mawar Merah Mbak.
0: Ini mawar hitam tadi, si Pak D minta mawar hitam.
2: Oh, kami mawar merahnya udah bapak lah.
0: Mawar merah itu ke dangdut ya Pak D. Itu di sebelah nanti jam 3.
2: Oh, di sebelah.
0: Iya, kita lagu pom.
2: Pijama, di Sandora.
0: Apa tuh?
2: Pijama di titik Sandora.
0: Titik Sandora yang mana?
2: Pijama. Lagunya Pujiama dari Titik Sandora.
0: Pujiama.
2: saya ku kawak itu dalam bien.
0: Oh iya, oke deh, oke. Pokoknya dari Titi Sandora ya, Mbak ya, oke. Baik, salam-salamnya buat siapa aja?
2: Oh, semuanya bagaimana tadi Mbak, Mbak Wati Ulfa
0: semua. Iya, benar-benar Mbak Wati Ulfa udah masuk, Bang Ijal, Bang Ujang.
2: Semuanya tadi Mbak Wati aku misalnya nggak ngirim laku ya tuh. Menunggu saya Mbak Wati.
0: Menunggu, iya deh.
2: Mbak Wati sama dia lagi makan sambil.
0: Lagi bikin PMP dianya Mbak. Samperin Mbak, Mbak Wati.
2: Kayaknya ambil jengkol ya.
0: Jengkol. Oke.
2: Pak Yo sama jualan nanti sore.
0: Iya, benar banget.
2: Kasih itu aja Mbak.
0: Oke deh. Iya, makasih ya Mbak ya.
2: Terima kasih.
0: Iya. Assalamualaikum salam. Ya baik, mereka di mana saja Anda berada. Tadi yang udah coba di sesi pertama nih buat bergabung, tapi gak ada suaranya keluar ya. Ini udah diperbaiki dan udah bagus lagi ya. Boleh kembali bergabung bersama kami ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, halo. Apa kabar Bang Juli?
3: Baik, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Pokoknya, alhamdulillah sehat juga. Pokoknya selama satu bulan ini semua orang tuh memanggil namamu, Bang.
3: Iya,
0: iyalah.
3: Kadang tergantung juga di dinding, Pak. Jangan dulu merempat ya, Pak ya.
0: Ini kadang kan teman-teman nanya tuh, ada yang lupa. Ini bulan apa ya? Bulan Juli. Oh, Juli. Gitu.
3: Itu sering digantung, kadang di atas meja atau juga Mbak.
0: Juli di atas meja apa tuh?
3: Kalender di atas meja.
0: Oh, di atas meja kalendernya. Oh,
3: ada juga.
0: Iya, iya, benar. Iya, dan
3: enggak suka, enggak suka Julinya situ, Pak. Dibuang apa, Mbak?
0: Enggak suka Juli di kalender.
3: Iya.
0: Dibuang aja.
3: Ya Julinya ada semuanya Mbak.
0: Oh, jangan lah, kok jadi 11 bulan. Enggak usah, biarin aja. Lagunya apa
3: lagi
0: Bang?
3: Di mana, Mbak, di sana, Mbak.
0: Kenapa?
3: Lagi duduk monitor.
0: Apa tadi tanya apa?
3: Cuaca di
0: cuaca.
3: Kono.
0: Cuaca di sini nih kayak apa ya? Enggak panas banget, enggak mendung ya, juga panas. Enggak terlalu gitu. Gimana tuh? Tadi kalau di tempat Pak Ade panas dingin cuacanya katanya. Lagi ya, demam di tempat Pak Ade cuacanya. Kalau di kalau di sini kayak kayak habis kita habis bongkar demam. Bongkar demam.
3: Kalau panas dingin kan bisa dikasih paracetamol dan
0: iya,
3: kafein, Mbak.
0: Dicek suhunya gitu ya, udah diangka berapa? Jadi,
3: lagi dong, Mbak.
0: Apa tuh?
3: Teh hijau, Mbak.
0: Teh hijau?
3: Teh hijau.
0: Teh hijau nggak boleh diminum sekarang, nggak boleh, sore nanti baru boleh diminum.
3: Sekarang nih bukan diminum Mbak, tapi sekarang diracik Mbak.
0: Diracik, dirasakan, dinikmati.
3: Dirasakan.
0: Lewat lagu iya. Gitu ya. Oke deh.
3: Kok sore nanti kenapa Mbak? Oh nanti Mbak sore gitu Mbak ya?
0: Oh enggak, sore aku enggak ada lagi di sini, aku pulang.
3: Iya pulang ke Kampang Mbak, ada katanya ada yang ini minta ke Kampang, suruh masuk ke Kampang Mbak.
0: Siapa? Oh itu, siapa sih Mbak Sinta? Kalau Bang Juli ke Jambi katanya jangan lupa mampir di Simpang Gos Kampang.
3: Oh ya, sama juga sama Mbak Wulan juga pada salah kemarin tuh.
0: Iya tapi gak sempat-sempat Bang, abang yang jauh itu beneran gak sempat, apalagi aku nih. Pernah lewat tapi kelewatan. Ya udah deh, nanti besok lagi
3: jadi,
0: gitu.
3: Nak mundur lagi kan susah jauh kan.
0: Iya, karena
3: lagi.
0: Kita kan harus menata masa depan nih Bang, bukan lihat ke belakang.
3: Soalnya kadang mundur kan gigi mundur enggak ada, Mbak.
0: Enggak ada, makanya itu. Ya udah deh Mbak Sinta lain kali aja gitu ya.
3: Lagunya ada, Mbak.
0: Beneran teh hijau atau hijau daun?
3: Teh hijau dari Tulus.
0: Oh dari Tulus ya?
3: Ya dari Tulus, teh hijau judulnya Mbak.
0: Oke, aku cariin ya.
3: Tentu Mbak Ulan ya, sehat selalu keluarganya Mbak Ulan.
0: Makasih. Nah,
3: tetap jaga kesehatan ya. Berhati-hati.
0: Amin.
3: Tuntut aja dong Mbak Karyo, Mbak Pakde, Sutrisno.
0: Bang, kalau Tulus judul yang lain mau enggak?
3: Apa tuh?
0: Judulnya yang lain Tulus.
3: Yang tadi
0: jangan, jangan cintai aku apa adanya.
3: Jangan
0: atau langit abu-abu atau tergila-gila.
3: Itu apa tadi? Jangan cintai aku apa adanya.
0: Iya, jangan cintai aku apa adanya. Ayah, bang.
3: Jalan,
0: asik. Mantap. Lanjut.
3: Ya, untuk Mbak Cinta ya, selamat sore ya, gabung Mbak Cinta, Bang Abdullah juga, Mbak Vero, Mbak Wati tadi. Untuk Bang Ijal, ya, Bang Rudi juga, Bang Amarkan, untuk Pak Ujang tadi, untuk semua pendengar Pro 1 Mbak Cinta, apa ya Mbak Ulan?
0: Oke, baiklah.
3: Oke, ditunggu lagi Mbak Ulan, sehat selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh hijau dari Tulus. Gimana lagunya ya? Aku belum dengar nih. Kita cari dulu ya, update dulu kayaknya lagu-lagu nih. Oke deh, untuk Anda semuanya pendengar yang ingin bergabung, silakan saya nantikan kembali ya. Halo, assalamualaikum. Loh? Loh? Loh, ha? Oke, ini kembali lagi nih penyakitnya nih ya. Oke, baik, silakan dicoba lagi ya untuk yang ingin bergabung di sore hari ini. Namun kita dengar dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Setelah ini saya balik lagi, insya Allah jika memungkinkan masih ada waktunya, saya buka lagi line teleponnya ya, 0811 6707 8850 ya, setelah beberapa tembang lagu berikut ini.

0: warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Ya, balik lagi bersama di Pro 1 RRI Jambi dan pastinya masih bareng aku Asti Wulandari di ruang dengar Anda saat ini di ajang request dan sharing informasi ya. Di sesi terakhir pendengar, saya terima 1-2 penelpon saja kayaknya ya, karena nanti di tepat jam 3 sore kita akan mengikuti acara program acara Beranda Asta Cita ya, hari Kamis hari ini kan ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Selamat sore, Amar, apa kabar?
1: Siang menjelang sore.
0: Nah, itu paling pas.
1: Baik-baik
0: ya.
1: Sayang.
0: Baik-baik sayang.
1: Ya, gimana sebaliknya Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, suara mulai cetar membahana.
0: Cetar membahana badai. Amar, gimana kabar kabarnya? Cuacanya di tempatmu?
1: Cuacanya di sini panas.
0: Panas ya? Oke.
1: Iya, tadi mendung. Panas.
0: Panas.
1: Panasnya di panas.
0: Dinginnya di situ. Ya. Lagunya apa? Ayo.
1: Lagunya Cinta Yang Hilang.
0: Cinta Yang Hilang. Cinta yang hilang. Serius, Cinta Yang Hilang atau Pacar Yang Hilang?
1: Dari Biru Band.
0: Pacar Yang Hilang ya?
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya buat semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Satunya sedikit lagi ya.
0: Benar sekali.
1: Terima kasih, masih semoga selalu.
0: Amin.
1: Yang udah masuk di salam kompak, salam selalu aja.
0: Merdeka.
1: Iya, ya, merdeka.
0: Merdeka.
1: Lagunya ada.
0: Ada, Biru Band, Pacar ya, yang Hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya terima satu penelpon lagi pendengar, silakan ya menutup kebersamaan kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa kok?
2: Pak ya ini Bayu, dari tadi aku gak masuk.
0: Iya, piye iki mas, banyak yang mau gabung juga ini.
2: Pak Di Purnomo, dari kemarin masuk.
0: Iya.

0: Nah, Pak D itu kalau mau masuk tuh baca doa, Pak D.
1: Iya, pakai bismillah.
0: Astagfirullah. Iya, deh.
2: Lagunya ya.
0: Apa?
2: Lagunya lagu apa? Doa suci ada enggak?
0: Apa?
2: Itu dangdut ya.
0: Jangan, kita lagu pop, Pak D.
2: Gereja tua.
0: Gereja tua ya. Oke, siang.
2: Ya.
0: Waktu itu hujan rintik-rintik. Oke. Okay.
2: Nah, jadi semua lagi semua ya.
0: Aduh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak D nih mau dengar suara dia juga di radio, jadinya gitu storing ya. Ini buat pendengar kalau udah gabung nih di Pro 1 misalnya acara apa aja, enggak usah dengar suaranya di radio, ya nanti storing, jauh dulu dari radionya gitu ya. Oke, baiklah. Baiklah pendengar, terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung di ajang sharing informasi dan request lagunya sore hari ini ya. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita di segmen Jambi Siang ini bersama saya Astu Landari ya. Saya harus pamit karena setelah ini akan ada rekan saya Bang Adi Putra yang akan menemani Anda di segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan hari ini tentunya bersama Bang Adi. Dan Bang Adi akan menemani Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk menemani Anda di kesempatan edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026, kita ikuti beranda Asta Cita Berjaringan.
1: Cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Randa Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk ketahanan keluarga. Pendengar, gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
3: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
4: Ya, selamat siang.
3: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
4: Sudah, Pak.
3: Sudah, Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
4: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja ya. Betul, jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
4: Sosok.
3: Iya, ya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi, baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu nggak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu,
4: iya,
3: berarti ya.
4: Betul.
3: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
4: mungkin dari sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
3: 20,9%
4: ya. Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
3: Betul,
4: ya,
3: betul.
4: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa, maksudnya tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
3: Iya.
4: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
3: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
4: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
3: Mental kemudian, health ya kalau kadang anak sekarang
4: betul,
3: ya.
4: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
3: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
4: Iya, dampak fatherless.
3: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
4: Betul.
3: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
4: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas Ayah Teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
3: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Tadi salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu, jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
4: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
3: Yeah.
4: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan, itu ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
3: Boleh.
4: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
3: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
4: Ya, ya,
3: kan
4: begitu,
3: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
4: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ya, ibu. Ayah jarang gitu.
3: Ibu.
4: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah, itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan.

Ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri.

0: Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di rumah baca keluarga Honewene Sabulama Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di rumah baca keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi rumah baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi rumah baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil yang apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar, anak-anak besar itu yang anak perempuan itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir kurang lebih ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak sekitar 60 sampai 70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mari, mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan, minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini, ya sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Ayo itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk ya, mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus melandaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.
2: Sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan, pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
3: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu. Pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal, dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non-formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini nih, kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
2: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
3: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
2: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
3: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
4: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
3: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
4: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Yes. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak pentingnya?
3: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
4: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
3: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak rumet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
5: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini

0: Lah, untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya, itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya, sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Nah, sehingga kita nanti tidak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya, dewasa sebelum waktunya itu banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya, ketika dia itu menghadapi HP dan sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam. Demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non-formal, itu yang kita masuk. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang ini, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
1: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rahman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga, perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga

0: peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
1: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
2: Iya.
1: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
2: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
1: ya
2: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
1: Betul.
2: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini. Di seluruh lini, itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Madel.
1: Siap.
2: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
1: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
2: Yeah.
1: Keluarga adalah madrasah pertama, tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemendubangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
2: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
1: Proaktif gitu ya?
2: Proaktif, bergerak gitu. Yang namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini, yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
1: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
2: Ya, gen ota. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
1: Yeah.
2: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun. Karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran.
2: Ya alhamdulillah, kalau masalah proses pendampingan yang produk halal, mayoritas mungkin sudah 50% nyampe.
3: Terkait layanan secara umum penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Bengkulu semuanya sudah alhamdulillah zona hijau. Seluruh Pemda zona hijau.
4: Selamat sore, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 23 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Adi Putra Umar, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Pemerintah memberikan program sertifikat halal gratis bagi UMKM di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan disampaikan Lamsihar Silitonga dari RRI Palembang.
1: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya melalui program sertifikasi halal gratis. Program ini bertujuan membantu pelaku usaha memperoleh legalitas halal tanpa terbebani biaya administrasi, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Ketua APKLI Banyuasin Sumatera Selatan, Panji Latif mengatakan sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan penting khususnya bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM diharapkan semakin mudah diterima masyarakat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Pedagang-pedagang ini semakin berkembang, bukan hanya di bidang perizinan, tetapi dagangannya juga berkembang ke dunia maya seperti itu kan, jadi bisa menambah income ekonomi bagi kebutuhan.
1: Menurut Panji, selain pendampingan administrasi, para peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenal pentingnya penerapan standar halal dalam setiap tahapan produksi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM melalui berbagai bentuk fasilitasi dan pendampingan. Dengan demikian, kualitas produk lokal dapat terus meningkat sekaligus memperkuat posisi UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif. Melalui program sertifikasi halal gratis ini, pelaku UMKM diharapkan dapat naik kelas, memperluas pemasaran hingga ke platform digital, serta meningkatkan pendapatan usaha. Pada akhirnya program ini tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan keluarga para pelaku usaha. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan warga Lampung tentang pentingnya sertifikasi halal yang berhasil dihimpun Siti Triyani dari RRI Bandar Lampung.
1: Halo, saya Rira. Menurut saya sertifikasi halal itu sangat penting ya, karena memberikan rasa aman kepada konsumen itu, terutama umat Islam. Dengan adanya label halal, masyarakat juga tidak perlu ragu lagi terhadap bahan dan proses pembuatannya. Selain itu juga sertifikasi halal juga bisa meningkatkan kepercayaan pembeli sehingga produk lebih diminati.
2: Saya mendukung adanya sertifikasi halal karena dapat meningkatkan nilai jual produk. Sekarang banyak konsumen yang lebih memilih produk yang sudah memiliki label halal. Walaupun proses pengurusannya membutuhkan waktu yang persyaratan tertentu, hasil sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha dan perluas pasar.
3: Saya Ila. Menurut saya sertifikat halal itu memang baik, tetapi jangan sampai menjadi satu-satunya ukuran kualitas produk. Banyak usaha kecil yang produknya itu sudah bersih dan aman dikonsumsi, tapi belum memiliki sertifikat karena keterbatasan biaya dan informasi. Pemerintah itu sebaiknya lebih aktif memberikan pendampingan dan mempermudah proses bagi UMKM yang tidak merasa terbebani.
0: Pendengar dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Saudara, selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal JPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi terkait sertifikat halal.
1: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Ibu Nur Cahaya, terkait sertifikat halal.
2: Baik, Bu Nur, seperti apa perkembangan sertifikat halal di Provinsi Jambi sejauh ini, Bu?
3: Wah, dari tahun 2024 itu terus berkembang dari tahun ke tahun, sangat meningkat. Nah, itu lebih dari tahun ke tahun sangat meningkat. Nah, diharapkan sekarang yang program fasilitas itu kan Sultan Sepdekler. Kalau sekarang ini program yang fasilitas agar percepatan untuk pembuatan sertifikat halal.
2: Untuk program wajib halal sendiri, sudah mulai diberlakukan ya, Bu ya?
3: Nah, kalau untuk memulai dari pencanangan program wajib halal, nah itu dimulai di bulan Oktober tahun 2024. Nah, berharapnya masyarakat, ya pemerintah yang mengandungin instansi-instansi agar membuat sertifikat halal sebagai bahan apa pun pada minta untuk memfasilitasilah membantu kecepatan untuk sertifikat halal, karena kita kan tahu kan kalau pembuatan sertifikat halal itu kan sudah menjamin keberadaan dengan makanan yang beredar dipasarkan dan di apakan di seluruh Indonesia sama Provinsi Jambi, ya memberikan kejaminan dengan sertifikat halal.
2: Tapi kesadaran pelaku usaha sendiri untuk
3: ya, kalau kita mengukur kesadaran masyarakat untuk membuat sertifikat halal, kayaknya walaupun itu undang-undang, walaupun kita sudah mempersosialisasikan dan mungkin perlunya terus menerus untuk bekerja sama dengan stakeholder lain yang kaitannya mungkin nanti ya, kalau kami dekat di Kementerian Agama mungkin tidak bisa lah jalan sendiri, tapi paling tidak dengan adanya kerjasama, dengan adanya bantuan pemerintah, ya mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat, terus adanya mungkin peraturan daerah yang menekankan perlunya pentingnya sertifikat halal, supaya masyarakat jangan cuma mau membuat sertifikat halal karena mereka butuh untuk masuk ke swalayan, cuman butuh untuk ketika mereka untuk mendapat sebagai syarat untuk masuk ke pasaran. Iya. Nah itu aja, tapi kesadaran untuk perlunya sertifikat halal belumlah kayaknya. Iya. Nah inilah dibutuhkan pemerintah, perguruan tinggi dan ormas masyarakat yang bisa membantu mensosialisasi, terus menerus membantu mensosialisasikan tentang pentingnya sertifikat halal.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Ibu Nur Cahaya.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Pendamping proses produk halal P3H terus mengupayakan percepatan sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil di Waikanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan produk memenuhi ketentuan syariat agama dan juga regulasi tentang pemberlakuan wajib halal 2026. Bayu Satriang, RRI SP Waikanan.
1: Proses pendampingan yang produk halal mayoritas mungkin sudah 50% yang...
2: Pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Waikanan terus didorong untuk segera melaksanakan percepatan sertifikasi halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk memenuhi standar syariat dan regulasi tentang pemberlakuan wajib halal 2026. Pendamping proses produk halal P3H Kabupaten Waikanan, Siti Rohmah, menjelaskan percepatan ini merupakan salah satu program prioritas nasional. Melalui skema self-declare atau pernyataan mandiri kehalalan produk, para pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal secara mudah tanpa dipungut biaya. Ia mengungkapkan program ini difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH melalui pendamping proses produk halal yang membantu proses administrasi hingga terbitnya sertifikat halal bagi UMK secara gratis. Menurutnya, sertifikasi halal bukan sekedar pemenuhan aspek syariat agama, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perlindungan konsumen. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman bersertifikat halal.
1: Ya alhamdulillah, kalau masalah proses pendampingan yang produk halal, mayoritas mungkin sudah 50% nyampe nih untuk sertifikat halal produknya itu yang non-daging. Karena kami PPH ini kan dikasih wewenang yang dianya prosesnya yang dianya non-daging. Kalau kayak yang dianya berbahan daging, itu bukan wewenang kami. Yang non-daging insya Allah itu udah nyampe 80%, sudah mayoritas sudah kita dampingi.
2: Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komitmen bersama berbagai pihak dalam mewujudkan ekosistem produk yang aman sesuai syariat agama dan regulasi pemerintah. Ia berharap para pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan fasilitasi gratis ini untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran sekaligus menjamin rasa aman bagi konsumen. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, dari Waikanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Diskoperindak Kabupaten Kaur mengungkapkan produk tanpa sertifikat halal terancam ditarik dari pasaran mulai Oktober 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaur memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hayan Wianto, menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026 datang. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandel dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan melarang produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
2: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Contoh misalnya produk makanan, kerupuk, dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya pengenaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
1: Hayan menambahkan bahwa Diskoperindak Kaur menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaur. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaur pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi pos lain yang terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Seluruh daerah di Bengkulu masuk zona hijau pelayanan publik. Laporan Antonia Sinaga dari Bengkulu.
1: Kabar menggembirakan datang dari sektor pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu berhasil masuk dalam kategori zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Dengan status zona hijau, seluruh daerah di Bengkulu dinilai telah memenuhi berbagai komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, mengatakan keberhasilan seluruh kabupaten dan kota masuk zona hijau merupakan hasil dari upaya perbaikan yang terus dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pencapaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen yang semakin baik dari penyelenggara pelayanan publik. Meski demikian, Mustari mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan capaian tersebut. Pasalnya, Ombudsman RI akan menerapkan sejumlah perubahan dalam mekanisme penilaian pelayanan publik yang dilakukan pada tahun 2026 terhadap kinerja pelayanan tahun 2025. Menurutnya terdapat sejumlah indikator tambahan yang akan dimasukkan dalam proses penilaian, sehingga standar evaluasi pelayanan publik menjadi lebih komprehensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Terkait layanan secara umum, penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu semuanya sudah alhamdulillah zona hijau. Seluruh Pemda zona hijau. Tapi kan mulai 2025 ini ada perubahan penilaian, format penilaian. Yang dulu namanya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, saat ini menjadi opini ombudsman penyelenggaraan pelayanan publik.
1: Ia menjelaskan perubahan sistem penilaian tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang tidak hanya terfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ombudsman berharap seluruh instansi, kabupaten kota terus melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek pelayanan mulai dari standar pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas, pengelolaan pengaduan hingga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan serta memastikan masyarakat memperoleh akses yang mudah terhadap berbagai layanan publik yang disediakan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Jaga stabilitas harga pangan, Pemkot Pangkal Pinang kembali gelar gerakan pangan murah. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam pangan.
2: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Juhaimi. Ia mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual pada Senin lalu. Menurut Juhaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
1: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom meeting pada hari Senin kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional, antisipasi itu.
2: Juhaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Leida mengatakan, GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
3: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati HUT Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun.
2: Iyi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang HUT Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 pada Agustus mendatang. Laporan disampaikan Desi Hermila, SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 secara sekaligus atau one shot pada Agustus mendatang. Program ini menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Sebanyak 997.200 ton beras telah disiapkan untuk mendukung penyaluran tersebut. Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg per keluarga. Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar mengatakan, penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah berjalan optimal. Karena itu, pemerintah optimis penyaluran tahap kedua dapat berlangsung lebih efektif.
2: Perlu kami informasikan bahwa memang sebentar lagi akan dilakukan penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan alokasi. Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg per bulan atau per alokasi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Pemda, juga kemudian instansi atau dinas terkait, bahwa sebentar lagi kita akan melakukan penyaluran bantuan pangan. Kami mohon dukungannya.
1: Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar juga menyebut penyaluran secara sekaligus diharapkan mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat tetap terpenuhi selama periode Juli hingga September 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Bupati Belitung telusuri penyebab kelangkaan BBM dan juga antrian yang mengular di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Ya, sebetulnya terkait masalah antrian bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya trust saja ya.
2: Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya, antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu, yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan, distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin, dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1.000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
1: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1.000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari. Ya. Tapi kontinus itu kapal itu datang. Ya. Nah, terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang berulang-ulang. Nah, itu yang akan di tracking nanti.
3: Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri di SPBU Air Merbau, Juju, mengaku memilih membeli BBM di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer.
4: Karena kalau di SPBU itu lebih murah. Mungkin kalau kita di eceran tuh kayak kepepet aja gitu, Bu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bukan ngedukung gimana eceran. Tapi kalau eceran tuh bisa untuk kayak anak-anak sekolah, di pelosok-pelosok, adanya eceran tuh bisa apa ya? Lebih mudah aja, Bu, sebenarnya.
5: Nah, terakhir beli kapan, Pak?
4: Kalau terakhir beli di pom tuh kemarin 5 harian. Sedikit panjang nih, Pak. Iya.
3: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
6: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
2: Indra,
0: sebaiknya kamu tahu.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada di Jambi sore ini gitu ya, di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan mendengar kembali musik dan informasi. Ya, informasi berikutnya, Jepang gandeng Indonesia, Filipina amankan jalur maritim. Ya, Jepang berencana memanfaatkan 5 selat di Asia Tenggara sebagai jalur alternatif perdagangan laut. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi gangguan maritim, dilansir dari South China Morning Post, Kamis 23 Juli 2026. Dan juga Tokyo khawatir ketegangan geopolitik dapat mengganggu jalur perdagangan utama, terutama di Selat Hormuz dan juga Selat Malaka. Pemerintah Jepang akan membuat peta laut secara rinci untuk membantu kapal menavigasi jalur alternatif tersebut. Dan juga Tokyo akan bekerja sama dengan Indonesia dan Filipina untuk memetakan wilayah perairan yang dapat digunakan sebagai rute cadangan. Dan juga pemetaan tersebut akan menyediakan informasi mengenai kedalaman laut, potensi bahaya, serta alat bantu navigasi bagi kapal.

kapal dagang. Serta juga jalur alternatif itu diharapkan dapat digunakan apabila kapal harus menghindari rute utama melalui Selat Malaka akibat meningkatnya risiko geopolitik. Serta Jepang sangat bergantung pada jalur laut untuk mendukung perekonomiannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi dan juga perdagangan. Nah, sekitar 90% impor minyak mentah Jepang berasal dari negara-negara teluk dan juga biasanya dikirim melalui Selat Hormuz, dan juga kawasan tersebut juga menjadi sumber penting bagi pasokan gas alam dan juga pupuk. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Jepang gandeng Indonesia, Filipina amankan jalur maritim, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Baik pendengar dimana-mana berada, ini aktris cilik ini membagikan pengalaman perdana syuting film horor Juminten Edan. Gadis cilik Sorun Jovian membagikan pengalamannya memerankan tokoh Saskia dalam film Juminten Edan saat hadir di Pro Senior RRI Pro 3. Film tersebut juga menjadi pengalaman pertamanya ini bermain dalam genre horor. Sorun mengaku sempat membayangkan proses syuting film horor akan terasa menakutkan. Namun, setelah menjalani pengambilan gambar, ia justru menikmati seluruh proses bersama para pemain dan juga kru. Ya, Sarah juga mengatakan dirinya juga mempelajari dasar-dasar bahasa isyarat untuk mendukung perannya. Dan juga kemampuan itu diperlukan agar komunikasi dengan karakter orang tua dalam film berlangsung lebih natural. Dan juga tokoh Saskia digambarkan sebagai anak yang dekat dan juga menyayangi ibunya. Serta kehadiran karakter tersebut memperkuat unsur drama keluarga di tengah cerita horor dan juga aksi. Aktor Dimas Aditya ini mengapresiasi semangat Sorun selama mengikuti proses syuting dan menurutnya jadwal pengambilan gambar cukup menantang karena banyak dilakukan pada malam hingga dini hari. Dimas mengatakan proses syuting ini berbagai lokasi dilakukan untuk mendukung kebutuhan cerita dan jumlah adegan direkam di Gunung Kidul dan juga kawasan pesisir guna membangun suasana film. Nah, film Juminten Edan memadukan unsur horor, drama, dan juga aksi dan juga disutradarai Mercy dengan koreografi dan juga laga ditangani Jonathan Ozo. Juminten Edan juga mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia pada hari ini Kamis 23 Juli 2026. Ya, bagi Anda yang ingin menyaksikan obrolan seru dan juga wawancara seru lengkapnya bersama film Juminten Edan, tonton tayangannya selengkapnya di Pro Senior RRI Pro 3 YouTube-nya.

0: Jam segini lapar banget tahu. Mau pesan martabak atau mie ayam ya? Enak nih.
1: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Tahu nggak? Kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh.
2: Hah?
1: Masa sih? Kan cuma sesekali. Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi nggak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
0: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
1: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
0: Iya bener juga. Daripada besok-besok sakit ya kan, mending nahan.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, masih bersama di Jambi sore hari ini dan juga berita panggilan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Pengadilan Negeri Muara Bulian, panggilan tergugat gitu ya, Ibrahim L. Beramat terakhir di RT 07 Desa Kehidupan Baru SP5 Kecamatan Muara Sebo Ilir Kabupaten Batanghari Jambi. Akan datang menghadiri sidang pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Ya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Raya di nomor 5 Tlanai Purwokerto Jambi. Dan pendengar, ini informasi berikutnya, momentum Hari Anak Nasional 2026 menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak. Ya, pemerintah mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan setiap dugaan kasus kekerasan terhadap anak agar korban dapat segera memperoleh ini pendampingan dan juga layanan yang dibutuhkan. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi, Asi Noprini, ini mengatakan pelaporan yang cepat akan membantu meminimalkan dampak trauma yang dialami anak. Ya, sementara itu selain layanan tatap muka, pemerintah Provinsi Jambi juga telah menyediakan layanan konsultasi berbasis daring yang dapat diakses secara gratis melalui aplikasi di Play Store hanya dengan menggunakan KTP dan juga nomor telepon. Ya, pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi dan juga Bangun Masa Depan. Asi Noprini mengatakan seluruh masyarakat khususnya di Kota Sungai Penuh dan juga Provinsi Jambi untuk lebih memperhatikan tumbuh kembang anak serta memperkuat perlindungan terhadap mereka. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan apabila mengetahui atau juga mengalami kasus kekerasan terhadap anak agar segera ditindaklanjuti dan juga korban memperoleh pendampingan secara maksimal. Kita beralih ke informasi berikut ini. Hingga pertengahan tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh telah menangani sebanyak 22 kasus kekerasan terhadap anak. Meski angka tersebut menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, kekerasan seksual masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Penyuluh sosial ahli muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, Ineke Puspita Ningsih mengatakan kekerasan seksual masih mendominasi kasus anak perempuan. Sementara itu anak laki-laki kasus yang banyak terjadi berupa perundungan atau juga bullying. Dan pada tahun ini salah satu kasus yang menjadi perhatian publik yaitu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang melibatkan tenaga pendidik dan juga korban merupakan anak laki-laki. Ineke menyebutkan kelompok usia yang paling rentan menjadi korban berada pada rentang 15 hingga 18 tahun atau juga usia sekolah, jenjang SMP hingga SMA. Kondisi ini juga menjadi perhatian karena sebagian pelaku merupakan orang-orang dekat dan juga sering berinteraksi dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya juga mengingatkan peran orang tua sangat penting dalam mencegah dan juga mendeteksi kekerasan terhadap anak. Perubahan perilaku, emosi maupun kebiasaan anak perlu menjadi perhatian agar korban dapat segera mendapatkan pendampingan. Nah, untuk mendukung pemulihan korban, pemerintah Kota Sungai Penuh juga telah menyediakan layanan pendampingan melalui tenaga psikolog, pendamping hukum, serta pusat pembelajaran keluarga atau juga puspaga yang dapat diakses masyarakat secara gratis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tuang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada. Hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 dan berita panggilan Pengadilan Negeri Muara Bulian. Ini Pengadilan Negeri Muara Bulian, panggilan tergugat. Ini untuk Ibrahim L, beralamat terakhir di RT 07 Desa Kehidupan Baru SP5 Kecamatan Muara Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi. Agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian. Ya, kembali masih dan informasi. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh ini meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis dan juga bagi siswa dan siswi di Kota Sungai Penuh pada tahun 2026. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Eko Purna Putra, ini mengatakan target pelaksanaan cek kesehatan gratis tahun ini mencapai 20.000 siswa. Menurut Eko, pada tahun 2025 lalu, realisasi program cek kesehatan gratis bagi kalangan siswa telah mencapai 60%. Ia optimistis pada tahun 2026 capaian tersebut akan lebih meningkat lagi. Eko juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis pada tahun 2026 telah dimulai sejak bulan Januari hingga semester pertama tahun ini. Kota Sungai Penuh tercatat sebagai daerah dengan cakupan cek kesehatan gratis tertinggi di Provinsi Jambi. Eko juga menambahkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis melibatkan petugas dari 11 puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh. Dengan peningkatan cakupan ini, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh berharap ini kondisi kesehatan para siswa dapat terpantau sejak dini sehingga mendukung terciptanya generasi yang sehat dan juga berkualitas.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Sungai Bengawan terus mendorong percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan juga Tenaga Kerja Kota Sungai Bengawan, Tiarudin ini RC ini mengatakan saat ini 7 unit telah memasuki tahap pembangunan. Dari jumlah tersebut, KDKMP Aur Duri menjadi yang pertama selesai dengan progres mencapai 100%. Sementara 6 lainnya masih dalam proses pekerjaan, yaitu Sungai Jernih, Sungai Ning, Kota 2, Pesisir Bukit, Kota Baru Tanah Kampung, Tanjung Mudo, Harapan Rawang, serta Air Teluh Kemumun Mudik dan juga Kemun Mudik, maksud kami. Dan menurut Tiarudin, ini progres pembangunan KDKMP tersebut saat ini rata-rata telah mencapai lebih dari 30%. Pemerintah berharap pembangunan dapat dipercepat sehingga operasional KDKMP segera berjalan dan juga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberadaan KDKMP ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendukung pengembangan usaha masyarakat di tingkat desa dan juga kelurahan. Ya, lagu berikut ini ada Marcel yang akan menemani Anda. Takkan terganti. Ya, takkan terganti. Kamulah satu-satunya katanya gitu ya. Oke, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Ya, kembali masih bersama di Musik dan Informasi. Dan informasi berikutnya, sektor perkebunan di Kabupaten Batanghari turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan peremajaan sawit atau juga program sawit rakyat PSR. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan juga Perkebunan Kabupaten Batanghari, Ferizal, mengatakan petani mengikuti program replanting sawit diarahkan untuk memanfaatkan lahan sela dengan menanam pangan khususnya jagung. Menurutnya meski jumlah penanaman jagung di sela lahan perkebunan belum terlalu besar, program tersebut tetap berjalan dan menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan. Ia memperkirakan luasan lahan PSR yang berpotensi dimanfaatkan untuk tanaman sela berada di kisaran 100 hingga 200 hektar. Program pengembangan perkebunan ini mendapat diikutkan ke masyarakat dan juga hayati. Salah satunya dirinya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor perkebunan karena program tersebut dinilai dapat membantu petani mendapatkan hasil produksi yang lebih baik. Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, petani, dan juga masyarakat dapat mempercepat mewujudkan swasembada pangan serta menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau KAHUTLA yang mulai meningkat seiring puncak musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Kabupaten Muaro Jambi akan menggelar apel gabungan penanganan KAHUTLA pada Rabu pagi di lapangan Bukit Cinto Kenang, Sengati. Apel yang dipimpin Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir ini akan melibatkan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, instansi pemerintah daerah hingga dunia usaha sebagai bagian dari penguatan koordinasi penanganan KAHUTLA. Kepala BPBD Kabupaten Muaro Jambi dan juga Perumahan Lubis mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah daerah itu ditetapkan status siaga KAHUTLA hingga Juli 2026. BPBD telah menangani 12 kejadian KAHUTLA dengan peningkatan kasus paling banyak terjadi pada Juni dan juga Juli. Faruhuman menjelaskan BPBD telah menyiapkan personil beserta berbagai peralatan pendukung dan juga seperti pompa air, selang, perahu dan juga penampungan air dan juga perlengkapan lainnya untuk mendukung upaya pemadaman apabila terjadi kebakaran. Nah, melalui apel siaga, BPBD bersama Satgas KAHUTLA juga akan mengintensifkan pemantauan titik panas atau juga hotspot sekaligus menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar demi mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya akan kami sajikan lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran, tahrim, beduk, dan azan maghrib.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.

mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula beranak, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dan dengan senang lagu religi islami, dan saja akan kita ikuti pengajian ayat Al-Quran, lanjutan tahrim, beduk, dan azan maghrib.
1: Minasyaitonir rajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari sedekah yang mengucapkan selama menjalankan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ke arah angin timur laut Tenggara kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam dan juga perkiraan gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk titik panas dan juga hotspot pada hari ini tanggal 23 Juli 2020 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 7 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin, 7 titik panas. Dan pendengar di manapun Anda berada, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultanta Jambi ini menyatakan Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau pada Juli hingga Agustus 2026. Namun demikian hujan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan akibat kondisi atmosfer yang masih lembab. Dan juga perakirawan BMKG Sultan Taha Jambi Heri Taufik Kurniawan mengatakan berdasarkan pantauan kelembapan udara pada lapisan 700 milibar, ini kondisi atmosfer dalam beberapa hari kembali meningkat. Dan juga menurutnya lapisan udara atas mulai basah lagi dan cukup lembab sehingga masih memungkinkan terbentuknya awan hujan. Ia juga menjelaskan secara klimatologi, Jambi memang telah memasuki musim kemarau, namun musim kemarau tidak berarti hujan berhenti sepenuhnya. Curah hujan masih dapat terjadi akibat dinamika atmosfer yang berubah setiap harinya. BMKG juga mengimbau masyarakat tetap memantau informasi perakiran cuaca sebelum beraktivitas, mengingat hujan masih dapat turun dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Dan kita kembali ke informasi berikut ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Jambi menggelar kegiatan Forum Ekonomi Bisnis Provinsi Jambi dengan tema Prospek Energi Jambi. Arah kebijakan RKAB Batubara, Litving, Migas dan juga dampaknya terhadap ekonomi daerah yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jambi. Kegiatan juga dihadiri stakeholder terkait baik dari pemerintah daerah, kalangan perbankan, akademisi serta stakeholder terkait. Dan juga diputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi, Robi Fatir Nasyari, dalam sambutannya mengatakan melalui forum ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi turut mendiseminasikan laporan perekonomian Provinsi Jambi sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman bersama atas perkembangan tantangan dan juga prospek perekonomian Provinsi Jambi. Nah, ditambahkannya juga, ini meski saat ini berada dalam kondisi yang menantang, namun seluruh pihak terus tetap optimis untuk mendorong perekonomian Jambi maupun nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, melalui forum ini, Robi berharap bisa terjadi diskusi untuk menemukan alternatif-alternatif solusi dan juga inovasi terbaik dari berbagai pihak yang ahli dalam bidang perekonomian. Selain itu juga, apa yang disampaikan oleh para narasumber maupun diskusi yang terjadi bisa menjadi rujukan bersama dalam penguatan koordinasi, perumusan kebijakan, serta penyusunan langkah konkret yang semakin tepat sasaran untuk menjadi stabilitas dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi regional dan juga kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Sementara Sekda Provinsi Jambi Sudirman dalam kesempatan tersebut juga mengatakan pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik dan juga mendukung pelaksanaan Forum Ekonomi Bisnis Jambi yang melibatkan pemangku kepentingan dunia usaha, akademisi, perbankan dan juga pihak terkait lainnya sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi dan juga mengambil peran aktif dalam percepatan perekonomian Provinsi Jambi. Nah, dirinya juga berharap forum ekonomi bisnis tersebut juga dapat melahirkan gagasan, inovasi, dan juga kemitraan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga daerah. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Leo di perutmu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan
7: tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Sohanda melaporkan selengkapnya.
9: Isi Toshida itu apa?
10: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
12: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
10: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
12: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
10: Dari Pak Heri ya.
12: Terus?
10: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
12: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
10: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
12: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
10: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
12: Saksi yang mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
13: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
14: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
15: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
16: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
15: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indrasi, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
18: ABU has put together, well, internally AI policy.
19: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
18: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
17: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
20: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
17: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
17: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
21: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
17: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
22: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
17: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
23: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
24: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
23: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
24: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
1: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
24: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
23: Jadi sampai saat ini kita masih
24: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
23: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
2: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
3: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
2: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
4: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
2: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Baik Pringadi, mana pun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ya, baik mendengar di mana-mana berada, baru saja berlalu lagu entah dari Afgan menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, baik mendengar di mana-mana Anda berada, ini keberhasilan Muhammad Dirga Al-Ghani, siswa Diniyah gitu ya.

Ya, siswa Dinia Al Azhar Jambi ini meraih prestasi internasional dalam ajang Merit Prize World Matematik di Jepang dan juga menjadi bukti keberhasilan pembinaan bakat dan juga talenta siswa yang dilakukan secara berkelanjutan di sekolah. Direktur Al-Azhar Jambi, Hafiz El Yusufi, mengatakan sekolah terus fokus mengembangkan potensi siswa melalui berbagai program pembinaan, salah satunya dengan menyediakan 38 cabang kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara aktif. Selain itu, setiap hari Sabtu, sekolah juga melaksanakan program Talent School, yang ini pembinaan khusus mengasah kemampuan siswa sesuai dengan minat dan juga potensi yang dimiliki. Melalui program tersebut, para siswa dipersiapkan untuk mengikuti berbagai ajang perlombaan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Ya, prestasi yang diraih Muhammad Dirga Algani diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berkembang, tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki pribadi yang tangguh, percaya diri, dan juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Aksi pencurian, beralih ke informasi berikut ini, aksi pencurian dengan kekerasan curas yang menimpa seorang wanita lanjut usia, berusia 68 tahun di kota Jambi, akhirnya berhasil diungkap secara tuntas oleh jajaran Unit Reserse Kriminal Reskrim Kepolisian Sektor Polsek Jambi Selatan. Dua orang pria yang diduga kuat bertindak sebagai pelaku utama berhasil diamankan hanya berselang beberapa hari setelah melancarkan aksinya. Korban juga diketahui bernama RW, ini seorang warga yang berdomisili di Kecamatan Jambi Selatan. Insiden naas tersebut juga dilaporkan terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan tempat kejadian perkara TKP di kawasan Lorong Swadaya RT 02 Kelurahan Talang Bakung dan juga Kecamatan Palmera Kota Jambi. Berdasarkan hasil penyidikan juga interogasi mendalam, kedua tersangka yang kini telah mendekam di tahanan masing-masing berinisial DD dan juga SW telah mendekam di sel tahanan gitu ya. Dan juga pihak kepolisian membeberkan bahwa motif utama di balik aksi nekat kedua pemuda tersebut murni dipicu oleh faktor tekanan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika dalam perjalanan siasat kejahatannya, kedua pelaku ini sengaja mendatangi kediaman korban pada larut malam dengan pura-pura meminta izin menunggu.

numpang menggunakan fasilitas toilet di dalam rumah. Namun sesaat setelah korban lengah membuka daun pintu, para pelaku langsung merangsek masuk. Korban secara brutal langsung dibekap menggunakan selembar kain dan juga dipukul pada bagian kepala hingga jatuh tidak sadarkan diri. Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang juga memaparkan ini segera setelah menerima laporan resmi dari pihak korban. Jajaran Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan langsung dikerahkan untuk melakukan olah TKP dan juga penyelidikan intensif, termasuk juga melakukan metode profiling terhadap gerak-gerik pelaku yang mencurigakan di sekitar wilayah kelurahan. Hasil pemetaan digital di lapangan tersebut mengarah kuat pada salah satu identitas tersangka. Dan juga bergerak cepat, petugas langsung melakukan penyergapan hingga akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. Atas perbuatan pidana yang dilakukannya, kedua tersangka ini Ilham Dede dan juga Iswi kini dijerat dengan sangkaan pasal 472 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang membawa ancaman hukuman kurungan penjara pidana berat. Dan baik pendengar di manapun Anda berada, tepat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Bang Adi juga harus pamit diri dan nanti ada rekan kami Dirman yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Dek. Dek. Adik, kamu di mana, Dek?
1: Bang, Abang, tolong Naisha, Bang.
0: Kamu di mana, Dek?
1: Bawa Bang ke jarum.
0: Ya ampun, Dek. Kenapa kamu bisa begini? Ulurkan tangan kamu.
1: Tolong, Bang.
0: Percaya sama Abang. Ulurkan tangan kamu. Satu, dua, tiga. Hop. Kok bisa jatuh sih, Dek? Kan air sedang surut.
1: Nggak tahu, Bang. Tadi aku sedang bermain dengan bonekaku, tapi jatuh.
0: Ya ampun, Dek. Sejak kapan kamu bergelantungan di dahan itu? Coba lihat badan kamu. Basah. Dan kamu menggigil, kan? Sebentar, Abang ambil baju kamu dulu.
1: Dingin.
0: Nah, ini baju kamu. Ayo, Abang bantu ya.
1: Iya, Bang.
0: Untung saja kamu tidak tenggelam. Lain kali, kalau Abang pergi, kamu diam aja. Di sudut sana, di ujung bawah atap rumah kita.
1: Abang bohong.
0: Bohong apanya, Dek?
1: Ini bukan rumah, Bang.
0: Tidak, Dek. Adek salah. Saat ini, kitalah pemilik atap termahal di dunia.
1: Mahal? Berapa, Bang?
0: 9 miliar, Dek.

0: ada apa, Dek?
1: Coba lihat di sana. Banyak polisi.
0: Oh, iya, Dek. Ayo, ayo kita sembunyi.
1: Kenapa sembunyi, Bang? Nanti rumah kita diambil bagaimana?
0: Enggak akan. Percaya sama Abang.
1: Ayo, Bang. Ayo.
0: Ayo.
1: Bang, boneka Nesha tinggal.
0: Jangan, Dek. Nanti kita ditangkap sama polisi itu.
1: Tapi itu kan bonekaku, Bang.
0: Nesha, Nesha. Ah, sial. Ayo cepat kemari. Hampir saja kan kamu ketahuan.
1: Kita orang jahat ya, Bang. Mengapa kita harus sembunyi?
0: Kita bukan orang jahat, Dek.
1: Terus yang jahat siapa?
0: Tidak ada. Mungkin nasib kita yang mengharuskan kita tinggal di bawah atap termahal itu.
1: Abang bicara apa?
0: Kamu diam.
1: Iya.
2: Mereka ada di sini, Pak. Kalian jangan lari. Cepat kejar mereka. Cepat, kamu cek di sana. Siapa? Siapa?

0: Raisa, ini abang bawakan roti untuk kamu.
1: Orangnya makan lagi. Abang dapat uang dari mana?
0: Udah, makan aja dulu.
1: Enak, bang. Nanti kalau ada uang, berikan Raisa ayam goreng ya.
0: Iya, dek. Nanti abang akan carikan uang.
1: Bang, Raisa kangen mama.
0: Iya, dek. Abang juga. Semoga mama tenang di surga ya, dek.
1: Apa ayang gak kesini ya, bang?
0: Entahlah, dek.
2: Hei, kalian.
0: Ayo, dek, kita lari.
2: Jangan lari, kalian.
1: Ada apa, bang?
0: Razia, dek. Ayo, sini biar abang gendong.
1: Bang, Nesha takut.
0: Kita sembunyi di sini aja.
2: Sedang apa kalian di sini? Kalian baik-baik saja. Jangan takut. Bagaimana? Mereka tidak ada, komandan. Di sini sudah aman.
0: Ayo, dek.
1: Siapa dia, bang?
2: Jangan takut. Saya Pak Atta. Saya salah satu anggota dari mereka.
1: Bapak polisi, mengapa mengejar kami? Kami salah apa?
2: Bukan. Bukan begitu, dek. Bahaya kalau kalian ada di bawah jembatan. Bagaimana kalau ada orang jahat yang menyakiti kalian? Di sini itu rentan terjadi kriminalitas, pencuri, kekerasan, dan masih banyak lagi. Kemarin aja kami baru mengejar pencuri melewati kawasan ini.
1: Tidak, tidak. Ini rumah kami. Mahal loh, 9 miliar. Tidak mungkin membahayakan kami.
2: Kamu abangnya?
0: Iya, Pak.
2: Jaga adik kamu. Kalau butuh bantuan bapak, kamu bisa ke alamat ini. Jangan ragu datang ke rumah bapak. Jadilah abang yang bertanggung jawab. Bapak pergi dulu. Sekarang sudah aman. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Dia nggak tangkap kita kan, bang? Kita kan baik.
0: Iya, dek. Dia tidak jahat.

0: besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.

Jambi malam ini berkali mana pun berada. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Saya Derman kembali hadir untuk Anda. Dan malam hari ini untuk Anda kami ajak untuk berbicara mengenai komunitas, tapi untuk dunia anak, mengajak anak bersosialisasi melalui komunitas. Sebenarnya kalau di sekolah dasar itu sudah masuk ya, mereka-mereka yang harus mengenal komunitas, apalagi mereka yang tertarik di dunia pramuka. Mengajak anak sebenarnya pendengar bersosialisasi melalui komunitas adalah langkah strategis untuk membentuk kepribadian, mengasah empati, dan membangun kepercayaan diri anak sejak dini. Karena mereka ini banyak sekali dikasih pembelajaran sebenarnya di komunitas tersebut, apalagi yang mengikuti pramuka. Lingkungan luar rumah memberikan ruang aman bagi anak untuk belajar berinteraksi dengan berbagai karakter orang. Mereka juga sambil belajar, oh seperti ini ternyata dunia luar. Mereka juga tidak mengenal hanya di dalam kelas saja, teman-teman dalam kelas, tapi antar kelas atau mungkin antar sekolah. Dan komunitas sendiri cocok untuk anak itu seperti olahraga. Mungkin Anda ada yang orang tuanya memang support sekali untuk anaknya ikut olahraga di sepak bola. Bisa jadi juga renang. Atau bela diri melatih kerja sama tim. Kalau bela diri biasanya itu ada karate, ada taekwondo, apalagi yang lebih ke bela diri. Tapi ya memang kembali ke fisik anaknya atau memang ke minat anaknya sendiri. Jangan pula dipaksakan, apalagi untuk mereka yang memang mungkin ada yang mempunyai keinginan tersendiri untuk mengembangkan kreativitas mereka. Dan komunitas lainnya seperti seni atau mungkin tentang bakat ya pendengar, sanggar tari ini untuk cewek-cewek, tapi sebenarnya untuk cowok juga boleh, kelas menggambar atau musik mengasah ekspresi bersama. Bagi mereka sebenarnya peluang-peluang seperti ini untuk mereka itu masuk ke komunitas-komunitas yang memang mereka inginkan. Itu yang harus diarahkan. Untuk karena mereka tetap bersama kami, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda.

Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini kok ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Ganti-ganti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojok hargonya, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
2: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
1: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
2: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
1: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat dideteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
2: Siap, demi keluarga, aku janji bakal periksa.
1: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
3: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
4: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
5: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
6: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
7: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah. Si
8: bullying atau perundungan.
9: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.
10: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
11: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
10: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
11: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih dekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finish di jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap

0: Udah jam berapa ini? Mau rintik ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo, Vin. Aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas. Katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
4: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit kasual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

Terima kasih pendengar tetap bersama kami. Masih kita bahas mengenai anak yang kalau mungkin ingin ikut untuk komunitas sendiri agar dia terbiasa dan mendapatkan pelajaran baru. Komunitas-komunitas seperti tadi sudah disinggungkan ada olahraga, seni, dan juga bakatnya atau minatnya ke bidang apa. Selanjutnya itu mengenai komunitas keagamaan. Kalau hal tersebut seperti TPA mengajarkan nilai moral dan kebersamaan, dan perlunya juga untuk umat muslim sendiri bahwa anak-anak harus bisa membaca Al-Quran. Nah, itu biasanya diajarkan Iqra. Iqra itu dari 1 sampai berapa begitu. Dan diajarkan itu harusnya memang dari usia dini. Agar nanti ketika sudah selesai SD, biasanya jenjang SD itu sudah bisa membaca Al-Quran. Terus juga ada komunitas sains dan robotik. Hal ini biasanya memang diarahkan untuk mereka benar-benar tertarik di dunia sains dan robotik. Ini lebih ke mereka yang tertarik teknologi, pendengar. Terus juga ada homeschooling, itu biasanya ruang belajar non-formal untuk proyek kelompok yang interaktif. Kalau homeschooling itu mereka memang mungkin ada budget lebih lah boleh dikatakan. Selain memang dari sekolah, ada memang sekolah tambahan atau pelajaran non-formal. Tapi ini lebih ke pilihan orang tuanya juga, kemampuan orang tuanya. Kalau untuk memulai sosialisasi di komunitas itu, pendengar, untuk Anda mungkin lebih ke minat anaknya, terus role modelnya siapa, mulai dari skala kecil dan hargai proses anak. Apalagi kalau untuk mereka ya biasanya kan pengennya disanjung, pengennya dikasih waktu lah begitu untuk kebersamaan. Sebenarnya hal-hal tersebut ya perlu dilakukan sejak dini sebenarnya. Dan untuk Anda yang mungkin ingin sekali Anda anak mempunyai anak yang tumbuh kembangnya lebih bagus, ada keterampilan komunikasinya lebih baik, kecerdasan emosionalnya yaitu bisa mengendalikan emosi dan adaptasinya lebih tinggi. Biasanya seperti itu untuk Anda yang memang memasukkan mereka-mereka ke komunitas-komunitas tertentu. Yang jelas komunitasnya untuk menunjang anak-anak usia dini agar bisa nanti ketika ke jenjang SD, SMP, SMA dan masuk kuliah itu sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk ada berkata kami harap tetap di 88,5 MHz. Dan malam hari ini ada ruang rindu untuk Anda. Tetap bersama kami.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, malam ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu malam hari ini hadir untuk Anda. Yang mau bergabung silakan dan telepon 08116707 dan malam hari ini kita popnya Indonesia ya, 2010 sampai 2020. Lagunya itu kalau 2010 sampai 2020 itu banyak tuh yang single tuh, banyak penyanyi-penyanyi muda bermunculan. Untuk ada malam hari ini kita temanya tentang investasi jangka panjang. Kira-kira walaupun sedikit udah ada belum investasinya, kira-kira nih, kira-kira aja ya kan, investasinya udah disiapkan belum. Untuk Anda yang mau bergabung silakan telepon, dan terima kasih untuk Anda yang setia juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda yang juga setia di 88,5 MHz menggunakan radio terestrialnya. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Ika.
1: Iya, tak kabar.
0: Alhamdulillah Mbak Ika, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat.
0: Semangat dong.
1: Semangat dong. Kalau jam segini semangat.
0: Kenapa? Lalu tadi tidur, emangnya kan? Ketiduran.
1: Selalu dong.
0: Aduh, kok bisa ya?
1: Nah, apa ya? Tadi sempat dengerin drum. Apa namanya? Sandiwara, tapi bukan di Prostat. Ya, di Sungai Penuh gitu.
0: Tega, nah. Tega enggak dengerin aku.
1: Ceritanya bagus loh. Tentangin pokoknya bagus lah.
0: Tentang aku, engkau dan dia.
1: Asik. Ada 3 judul tadi di Sungai Penuh.
0: 3 judul dikasih. Waduh.
1: Iya.
0: Paplas iku.
1: Ya kan benar kan, antara aku, kau dan dia. Tiga kan.
0: Aku tuliskan cerita tentang
1: boleh aku di request dah lagu itu dah.
0: Ya enggak, itu kan sebelum 2010 lagu itu.
1: Iya kah? Oh,
0: iya, itu lagunya waktu saya masih cute-cute dulu itu.
1: Sekarang
0: Masih cute sih sedikit.
1: Sedikit.
0: Jadilah.
1: Tapi lebihnya banyak.
0: Aduh, kan main, bukan main.
1: Aduh.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Terus ini apa namanya? Kalau masalah investasi itu udah siap belum?
1: Investasi lemah.
0: Kenapa?
1: Kan ada iklannya loh di RRI.
0: Lemah.
1: Lemak.
0: Investasi jangka panjang juga ya.
1: Ya kan, nah iya.
0: Tapi beneran ini Mbak, investasi jangka panjang itu kan penting. Kira-kira ada persiapan nggak?
1: Iya benar. Tapi kalau investasi yang itu tuh kayaknya belum. Yang panjang-panjang itu kayaknya bersambung kali ya ceritanya.
0: Bersambung
1: itu.
0: Bersambung. Kayak apa?
1: Cuma investasi
0: aja.
1: Investasi keseharian loh. Walaupun kelima bayar mingguan gitu kan, tapi kan panjang terus itu.
0: Oh,
1: nah,
0: aku tahu itu. Sudah kuduga.
1: Tapi jadi loh kan, hitung-hitung ngabung.
0: Iya iyalah, daripada enggak ya, ya kan.
1: Bener,
0: ajak
1: ini
0: dong
1: sudah di
0: arisan emak-emak
1: boleh
0: kan?
1: Iya benar. Tapi kan jadi,
0: aduh pengen saya
1: jadilah seminggu 100.
0: Iya lumayan, sebulan 400.
1: Iya, bener. Nah cukup kan, sisa kan.
0: Mantap, hebat juga emak
1: kan
0: satu ini
1: gini. Nah ini sudah lempah. Jangan lupa ya nanti ya untuk persiapan anak aku kenaikan kelas. Nah gitu.
0: Oh, bisa di request ya investasi
1: bisa
0: itu.
1: Bisa lah, bener. Itu kan walaupun pendek tapi kan terus panjang juga.
0: Semoga komitmen semua, takutnya nanti nunggak.
1: Ya, dipalki. Tapi insya Allah sejauh ini
0: baik-baik
1: sudah
0: orangnya,
1: bertahun-tahun
0: ya.
1: Alhamdulillah. Enggak sih, alhamdulillah.
0: Orangnya amanah.
1: Benar. Kira-kira, tapi kira-kira yang bandel memang langsung diberhentiin.
0: Dikick bahasa kerennya ya.
1: Iya.
0: Langsung dikick dari grup. Lu enggak diajak gitu ya kan.
1: Iya, kan merugi kan, itu tuh kan merugi loh.
0: Iya, betul.
1: Kasihan.
0: Udah siap lagu 2010 sampai 2020-nya?
1: ini ya, jangan memilih
0: aku. Janganlah
1: bila kau tak lagi setia.
0: Jangan lagi. Jangan memilih aku. Iya juga ini.
1: Anang sama Syahrini.
0: Iya betul. Jangan aku.
1: Janganlah.
0: Jangan.
1: Yang lain. Jadi cerita itu jangan.
0: Iya, yang mana?
1: Jangan.
0: Pas benar itu 2010 ya, beliau ya apa namanya? Tahun berapa ya dia putus ya, lupa pula saya.
1: Enggak.
0: Iya, karena lagu itu kayak karena lagu itu makanya putus.
1: Tunggu dulu. Enggak sih, kayaknya tahun 2012-an kali dah.
0: Enggak, lupa ingat juga saya.
1: Kalau enggak salah sih, soalnya kan.
0: Jadi doa, lagunya jadi doa ya kan. Kalau enggak sanggup setia ya udah, bye. Salam boleh untuk siapa?
1: Siapa? Biasanya habis ini Andika Pranata lah.
0: Semoga.
1: Iya. Hadir ya Andika Pranata ya. Biarlah di sebelah enggak apa-apa, yang penting setia sama yang ini nih.
0: Ulala.
1: Iya, sudah dimasak, sudah disambel atau direndang?
0: Udah disambel.
1: Tapi muda.
0: Enggak, saya udah tua, saya sulap.
1: Ya, di rumah tua ya.
0: Beneran. Udah saya sulap.
1: Ya wis. Berdirinya tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Oke. Sehat dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Ditunggu.
1: Okay. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Ika. Seputar kasar budak yang mau bergabung di belakang Mbak Ika. Oh beda, tak kira ini emang bener Bang Andi, rupanya bukan Bang Agus. Selamat malam Bang Agus.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Agus kemana aja?
2: Ada lah Bang di rumah.
0: Apa hal Bang, sibuk?
2: Hah?
0: Sibuk.
2: Kawan ke rumah terus, jalan telepon intro yang biru agak susah. Jadi datang kawan ke rumah terus, di rumah main.
0: Banyak acara nampaknya tuh.
2: Ya, aku masih muda bener-beneran dia lah, punya acara.
0: Ngajak
2: Riko, ngajak ngopi, ngajak duduk nongkrong di kafe-kafe gitu.
0: Bukan main Bang Agus, ngono toh.
2: Di rumah apa lah, tak dengar radio toh.
0: Sesekali main lah ke Jambi, langsung ke studio.
2: Aku jero ke Jambi Bang, aduh dulu sekali Jambi. Kerja ke TP.
0: Jero kenapa Bang Agus?
2: Kena razia ke TP.
0: Nah, ayo kenapa tuh ayo aneh-aneh nampak itu.
2: Aku sudah bawa ke TP. Terangka untung weh. Ada keluarga, mama kawan Agus yang mengeluarkan Agus langsungnya.
0: Astagfirullah Bang Agus.
2: Iya. Pasal depan hotel Abadi dulu ya.
0: Astagfirullah. Aduh.
2: Terumah tuh ya waktu Agus pelantikan, ya kan dari SPBU kan pelantikan dulu di Jambi kan ya. Jadi kenal kan.
0: Lucu nih anda Bang Agus ini.
2: Iya Nirman. Kira aku jadi Nirman di shooting lu malu aku
0: sih. Di shooting agak ngeri ya kan. Tapi Bang Agus kita bahasnya tentang investasi. Kira-kira investasi jangka panjang untuk Bang Agus apa?
2: Investasi jangka panjang aku macam Miko lah.
0: Belum ada berarti ya investasi.
2: Belum ada. Investasi aku ada di rumah. Kan aku suka ada buah kakao di rumah. Kan ada buah-buahan yang batang di rumah itu lah. Investasi aku sebenarnya.
0: Siap.
2: Kadang ada aku nyuruh orang jualkan kan. Macam itu benar man. Investasi itu macam itu dah berman. Kalau ibaratnya kita ada punya modal,
0: betul.
2: Kita suruh orang itu kan dah program berman itu investasi kan.
0: Kalau yang jangka panjang itu seperti tanah, emas, rumah.
2: Kontrakan itu berman. Aku alhamdulillah ada
0: berman. Alhamdulillah banyak ini juragan ini juragan Agus.
2: Iya, kontrakan ada berman. Waktu aku masih kerja kan aku ada buat rumah 2 pintu tuh berman.
0: Siap.
2: Nunggu hasil itu berman. nunggu perbulanan we atau pertahunan kan orang tuh kan orang tuh nggak pertahun dengan perbulan ada tuh Budiman anak sekolah.
0: Mantap.
2: Ya pertahun dia juga kan gitulah berarti Agus Budiman nunggu itulah kalau perbulan tuh hari ada Agus kan kalau ada buah-buahan itu yang Agus jual kan. Itulah Budiman.
0: Siap. Kalau lagu kita tahun 2010 sampai 2020-an mau da, dengar yang mana?
2: Dari Irwansyah boleh dak, Beriman?
0: Tahun berapa itu? Yang mana?
2: Iya, pencinta wanita.
0: Aku memang pencinta wanita.
2: Iya, dari Irwansyah.
0: Tapi dia sebelum 2010 lagu itu, Bang.
2: Boleh, Beriman. Itu tahun berapa tuh, Beriman?
0: 2006 dia.
2: Oh 2006 ya Beriman. Kalau apa kalau dari Samson Kenangan Terindah?
0: Itu juga sama.
2: Oh sama ya.
0: Lagu yang di atas 2010 Bang.
2: 2010 lagu dari Apollo Beriman dari Kangen Band lah Beriman.
0: Wah iya banyak tuh yang mana?
2: Iya. Lah Kangen Band penyanyi judul lagu lupa gue Beriman ya obi anak muda judul putar-putar tuh Beriman lagu apa tuh Beriman?
0: Siap coba saya carikan ya.
2: Iya nanti aku dengar Beriman aku kan tahu suara Kangen Band tahu kan.
0: Mantap Kangen Band bolehlah salam.
2: Ah salam-salamnya yang pertama buat Bang Dirman semoga lalu pokoknya doa bapak surga Bang Dirman yo.
0: Siap Bang amin.
2: Ya tuh salam kenal dengan apa Ayu Ida apa Bang Dirman?
0: Yang mana?
2: Yang tadi yang pertama deh.
0: Ika.
2: Oh Ika salam kenal.
0: Iya.
2: Agus Black Sweet. Agus Black Sweet belum Bang Dirman. Dia tuh yang di Muara Bungo kok Bang JJ, Bang Yanto Cendika. Bang Abang JJ, Bang Yoga, ya Bang Yoga. Datu Bang Kadir CS. Datu Bang Ramlan, Bang Udin di mana-mana, Datu Bang Benedek Sekumbang. Datu Bang Juli. Datu Kang Sule. Datu pokoknya aku salamin semua ya, Bang Dirman.
0: Siap.
2: Dapat salam dari Agus Beriman lupa-lupa nak moye Beriman.
0: Tidak apa-apa.
2: Iyo, Agus salam semua ya Beriman. Terima kasih orang tak ada kalau nyanyi lama Agus Beriman. Agus lupa yang dibilang mengenai CS Black Swing katanya. Bang Juli juga. Yo.
0: Siap. Iyo
2: Beriman. Iyo. Aku dengar lagu ya Beriman.
0: Ditunggu.
2: Iyo Beriman. Terima kasih atas waktunya Bang.
0: Iyo.
2: Undur-undur dari pintu belakang.
0: Ah mantap.
2: Undur-undur mah lewat pintu depan. Agus mundur lewat pintu belakang. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Agus. Mau pantun. Rupanya agak salah. Gak apa-apa. Yang penting pantun ya kan. Di belakang Bang Agus Black Sweet. Selamat malam Bang.
3: Selamat malam.
0: Malam Bang. Bang.
3: Ayo.
0: Bang.
3: Iya Bang.
0: Iya.
3: Ada apa ya Bang? Bisa dibantu.
0: Iya bisa dibantu Bang.
3: Apa?
0: Apa?
3: Nanya.
0: Kan jadi bingung jadinya.
3: Kan pembeli bisa dibantu.
0: Iya. Sehat Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Hai.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah lancar galau dak.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat lah Bang. Insyaallah dunia akhirat.
3: Apa ada
0: apa tuh?
3: Panas dingin.
0: Panas dingin kenapa Bang?
3: Cuacanya.
0: Oh kirain lagi jatuh cinta. Nah kalau baik ya kan. Iya juga gak apa-apa Bang. Aku bisa apa?
3: Iya.
0: Aku bisa apa?
3: Asik.
0: Sekuat-kuatnya aku bertahan. Nah ngono lagunya Bang. Jadilah. Tuh, Bang, kira-kira ya. Investasi jangka panjang udah belum?
3: Jangka panjang apa ya?
0: Apa?
3: Kalau kayak punya kebunnya adalah sedikit.
0: Alhamdulillah.
3: Untuk masa jangka panjang.
0: Iya, jadi 5 hektar tuh dak?
3: Kayak kebun sawi, kebun karet adalah.
0: Nah, itulah nyak-nyak toke upoe.
3: Toke aku ya, toke bah. Toke labu kayu.
0: Basing lah daripada ke toke dedak. Kau tahu kira tak? Kadang ada, kadang tidak.
3: Iya. Kalau kita punya mau masang karet kan ada.
0: Alhamdulillah.
3: Kan ada.
0: Kakao lagi Bang?
3: Hah?
0: Kakao lagi, kakao.
3: Kakao apa nama tu?
0: Kakao tu kopi coklat tu na Bang.
3: Oh.
0: Kalau
3: ada punya tetangga.
0: Punya tetangga. Kalau ada tuh emang kopi, Bang.
3: Iya.
0: Kopi sekarang tuh lagi diusahakan impor sekitar 190 ton. Siapa tahu 10 tonnya Abang.
3: Oh gitu.
0: Iyalah, 10 ton lumayan loh Bang impor. Nah, iya, ekspor.
3: Kayak kebon pinang ada sedikit.
0: Nah, itu dia nah, mantap musim pinang.
3: Ego pinang 11-12.
0: Oh, mantap tuh Bang. Iya. Lah naik pula dah ya harganya.
3: Iya. Ya harganya dua macam.
0: Ah, yang kering?
3: Yang agak mahal 12, yang agak murah dikit 11.
0: Oh, berarti tidak kering itu.
3: Ah, kering loh.
0: Oh, kering.
3: Tak kering, tak nyampe.
0: Oh, berarti 5 hektar tu cakup semuanya Bang, atau 10 semuanya Bang? Iyalah lah, ada pinang. Kemarin ada duku juga kata ya Bang.
3: Ah, duku ada banyak dah.
0: Oh, ada banyak.
3: Kayak batang duren ada juga.
0: Nah, sih. Batang duren, oh memang toke ni lah. Jangan kata tidak.
3: Punya orang tua.
0: Oh iya, jadilah Bang. Dari badu dak ado.
3: Iya gila.
0: Tapi benar Bang, berbicara mengenai jangka panjang, berarti kalau untuk investasi walaupun mungkin dibilang dak terlalu banyak, sudah disiapkan lah dak Bang.
3: Iya, aman.
0: Alhamdulillah. Tenang pula jadi dak kehidupan.
3: Iya.
0: Tinggal mikir lagi mau nambah kebun apa lagi gitu. Ayo, ya.
3: Nah. Mau tanam anu tuh nah.
0: Rencana apa?
3: Pertamanya ya.
0: Apa tuh?
3: Pohon ganja.
0: Ah? Jangan macam tuh. Ada yang dengar ge langsung Abang keno ge nih. saya dak ngomong.
3: Yo.
0: Abang mau dengar lagu yang mana Bang? 2010 sampai 2020. Yang mana tuh?
3: Masih tak?
0: Yang mana dulu?
3: Kayak lagunya Jangan Menyerah.
0: Oh itu lagunya agak lama kayaknya Bang. Tunggu bentar, saya cek dulu. Jangan Menyerah itu lagunya agak lama kayaknya Bang.
3: Gak masuk ya?
0: Tunggu Bang, saya cek dulu. Sabar, belum Bang. Dia sebelum 2010 lagu itu Bang.
3: Oh, ya, tapi gak ada yang masuk lagunya.
0: Ada Bang, coba cek dulu yang mana dulu lagunya Bang. Abang mau yang mana lagunya Bang?
3: Apa yang ada?
0: Bukan maksudnya yang lain. Yang lain dari itu Bang. Itu lagunya agak lama. Kalau yang lain dari itu adanya yang masuk di sini. Mana ya? Ini Jangan Pergi.
3: Jangan Pergi?
0: Iya, Jangan Pergi. Yang ngono loh Bang.
3: Cuma itulah.
0: Jangan Kau Pergi. Ngono loh Bang.
3: Ya udah,
0: aku mati lah. Tunggu ntar, saya cek lagi. Ada lagi dari Demasif tuh apa ya? Ada beberapa sebenarnya Bang, cuma saya juga kurang hafal. Tunggu ntar Bang.
3: Jangan pergi. Lagi, jangan Kau Pergi.
0: Bukan, salah paham juga dong. Esok, paham. Iya salah paham. Terus esok kan bahagia.
3: Jangan Kau Pergi
0: lah.
3: Jangan Kau Pergi dari sisiku.
0: Bukan yang jangan tinggal, itu beda lagi Bang.
3: Kan aku.
0: Itu langsung kroke gitu Bang. Salam.
3: Salam dulu ya.
0: Natural juga ada Bang.
3: Hah?
0: Di itu ada beberapa natural, Jangan Kau Pergi tadi. Salah paham. Nah pokoknya jangan pergi ya Bang ya.
3: Jangan pergi Bella.
0: Siap. Salam Bang.
3: Ya aku mau apa?
0: Apa?
3: Mau setia padamu.
0: Setia dak teh. Pada habis tuh kayak ke tetangga tuh. Cukup tahu lah Bang.
3: Iya. Salam ya.
0: Boleh.
3: Salamnya Abang semak selalu.
0: Amin insyaallah.
3: Yang malu saya Pemas Agus ya?
0: Iya Bang Agus Black Sweet.
3: Oh, Black Sweet. Kirain magu yang pijon.
0: Bukan, yang pijon siapa?
3: Aduh, yang Agus Sarang Lang.
0: Oh, udah lama udah nongol beliau. Ya,
3: tukang pijat-pijat.
0: Oh, iya.
3: Ya, Mas Agus Black Sweet yo. Mantap Black Sweet. Salam kenal dari Amerkat. Buatnya baru di malam dari Mika udah nyegah. Buatnya yang miss call dari siapa? Boy ya, Pak Noh Mikol, Pak Anita juga, Pak Albert Mori juga, Bang JJ juga, Nyandeli, Pak Adola, Pak Kawan, Mas Putra, Pelang Kijam, Bamus, Jari Kuri juga. Buatnya, apa ya, Yani, Bunda Imiyati, Bunda Yati, Mati Pak Iman yang juga. Buatnya Pero juga, Hinta Palima.
0: Siap.
3: Buatnya Kasule. Buatnya Putra FTM. Buat ya Juni, apa Junaidi lemah Mas Surai meniter mungkin.
0: Iya, semoga.
3: Ya udah masuk lah Junaidi.
0: Iya.
3: Iya, buatnya Tekijan juga buat galau-galau lah ya.
0: Siap.
3: Lagunya ditunggu ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Untuk Bang Amar Rosebuteran de Sabakung, kita dengarkan dulu lagunya. Yang mau gabung masih panjang waktu menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.
4: Nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
5: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
6: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
7: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
5: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
6: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat berisiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
4: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
6: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
4: Sebaiknya kamu tahu.
5: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritori.

0: masih bersama di Ruang Rindu.
1: Untuk rekan-rekan yang tetap bersama kami mendengarkan melalui stasiun relay di Pro 1 di Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Tadi sudah ada perwakilan dari Bungo. Sarolangun biasanya itu ada Ibu Aisyah. Kalau Bangko itu seputaran Mandiangin ya. Ada Pak D. Pak D udah lama gak nongol. Terus Tungkal Ilir, Tungkal udah lama juga gak dengar ya orang Tungkal. Untuk yang mau kabung, nanti telepon

0: 0811-6707-8850. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Mbak Sinta. Gimana kabar Mbak Sinta?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, udah balik ya?
1: Ya dari tadi dong.
0: Alhamdulillah bisa istirahat.
1: Assalamualaikum.
0: Telat Mbak, masuk aja. Waalaikumsalam.
1: Tadi udah assalamualaikum barengan dengan selamat malam.
0: Ya wes atur aja.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Sinta. Kita temanya itu tentang investasi jangka panjang. Udah adakah?
1: Ada sih.
0: Ada, alhamdulillah. Jangka panjang, jangka pendek, ya nggak jangka menengah. Yang penting ada aja investasinya ya kan.
1: Jadi yang namanya saham itu penting.
0: Saham udah beda ya, bukan investasi biasa, udah main saham rupanya, mantap.
1: Hati-hati lah ya.
0: Kenapa?
1: Kalau main saham tuh ya harus ekstra hati-hati juga.
0: Nggak asal main loh Mbak
1: Udah ada lah.
0: Iya, karena saham itu harus belajarnya yang benar. Kalau memang tidak paham, jangan ikut-ikutan, ngono.
1: Tapi enggak
0: gede sih. Keren, udah bisa saham. Sahamnya ini obligasi atau saham apa nih?
1: Kayaknya itu deh, materi gitu.
0: Apa?
1: Seri.
0: Apa?
1: Uang,
0: itu mah. Iya. Kirain aja ya kan, sahamnya itu apa gitu.
1: Ada deposito, ada...
0: Betul.
1: Yang mau berapa bulan, ada yang mau berapa tahun.
0: Iya. Benar. Kalau deposito itu bagus juga tuh Mbak. Mbak yang berbentuk deposito ya?
1: Ya ada, yang bulanan.
0: Mantap. Keren tuh ya.
1: Biar yang disimpan itu kan jadi nggak diambil, jadi ambil yang bunganya aja yang ambil.
0: Tapi benar tuh Mbak, itu salah satu edukasi juga untuk pendengar kita yang lain, bahwa kalau memang ada uang nih, bahasanya uangnya nggak kemana-mana, mendingan di deposito ya kan Mbak ya. Betul, keren, udah main deposito aja.
1: Takutnya saya boros.
0: Nah betul.
1: Perempuan kan?
0: Betul. Keren, jempol untuk Mbak udah bisa deposito. Mantap. Kita tahunnya 2010 sampai 2010, 2010 sampai 2020 Pop Indonesia pengen dengar yang mana nih Mbak
1: Semuanya sih,
0: ini pengen tahu. Enggak apa-apa.
1: Boleh semuanya,
0: iya jangan, yang lain juga mau.
1: Ini coba.
0: Apa tuh?
1: Kafein
0: yang judulnya?
1: Yang kalau misalnya
0: cinta yang sejati dan ketulusanmu. Cinta sejati tak cek dulu lah nih. Dari kafein kan?
1: Iya, kafein.
0: Siap. Boleh sambil salam, Mbak.
1: Kalau mau nibrung di situ kan boleh tinggal calling saya ya.
0: Mau apa?
1: Masjid. Kalau mau ikutan saham apa di situ tadi calling saya.
0: Kok calling, Mbak? Kan saya juga tahu toh, Mbak.
1: Ya benar. Maksudnya yang pengen gimana?
0: Enggak, saya walaupun ini apa namanya udah lama nggak deposito, paham lah sih, saya ada juga deposito yang lain.
1: Iya. Oh, wah, keren banget.
0: Ngono.
1: Ya. Kan diri di rumah ini.
0: Betul, betul, betul, betul. Salam boleh.
1: Mbak Mandir, Mbak, betul.
0: Iya. Iya.
1: Pulang hati-hati. Kerjanya apa tadi? Bang Agus, Black Tweet, Arman Bakung tadi itu ya. Terus buatnya Bang DJ, Bang Andi, Cakra Winata. Uli baju bang, cepetan jangan tidur terus ya.
0: Tidur capek loh Mbak.
1: Nanti saya telepon ya tidur, dia telepon nanti tidur.
0: Cie.
1: Tapi nggak apa-apa kalau jangan tidur terus lah gitu.
0: Betul.
1: Tapi
0: nggak apa-apa. Mungkin dia lelah.
1: Iya. Ya bisa ya kalau mungkin kalau selain tidur kan mungkin pundi-pundinya meningkat gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi soalnya monitor kok tapi dia biasanya diam-diam monitor loh tuh. Buatnya juga ya bang sama Bang Abdullah terus buatnya Vero mana Vero terus buatnya Ibu Yani, lama nggak ada kabar ya Bu. Sehat-sehat selalu ya Bu.
0: Insya Allah sehat, cuma beliau cuma lelah aja kayaknya.
1: Udah monitor ya Ibu Yani, lama udah nggak main ke situ Bu. Pokoknya udah lama
0: sehat selalu. Siap.
1: Kadang udah masuk. Bang Tadir CS. Mudah, kok ibas mama ya yang lagi monitor mama dia juga.
0: Siap.
1: Kayak selalu semua.
0: Ya. Kafein cinta sejati ditunggu.
1: Semangat ya.
0: Semangat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta. Mbak Sinta agak tumburan kayaknya ya. Kalau saya ngomong kadang diputus-putus suara beliau. Kenapa kak itu? Sejujurnya dalam hatiku yang paling dalam aku bertanya-tanya. Ada apa kegerangan? Yeah. Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, yuk masuklah, yuk masuk, masuk, masuk.
2: Buka kan lo pintunya.
0: Buka pintu, bang, abangku sayang, gitu dong harusnya. Dirayu dulu.
2: Bang.
0: Ah udah telat, udah telat, udah telat, udah telat. Aku udah kecewa, udah nggak usah. Eh, yuk, elah selesai acara, yuk bawa menonggol lah. Iya. Setiap malam minggu sih. Sibuk nih nampak
2: itu. Awak tidak enak badan gitu.
0: Nah, lah matanya nampak itu. Wue, kalu ke banyak maka tahu mantapu. Tidak. Dan serius Mbak Anita, ini tidak enak badan terus kenapa nih? Cuaca atau gimana?
2: Iya dia nak demam sih kamu, jadi tolak kali tolak. Jangan kayak gitu.
0: Bisa baik, bang jangan dong bang bilang. Alhamdulillah sehat. Kenapa?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, insya Allah dunia akhirat bahagia Mbak.
2: Kalau namanya Jerman sudah ada bahagia. Bahagia terus.
0: Terima kasih loh Mbak. Apa? Mbak transferin dong.
2: Buset dah. Sini gua transferin sini pakai daun sawit.
0: Oh iya yang saya tar kemarin jadi Mbak ngasih ke saya.
2: Apanya?
0: Lah katanya mau ngasih saya ini sawit sehektar.
2: Jangan kamu.
0: Tapi cerita punya cerita Mbak, serius Mbak, kemarin itu ada saya lihat postingan di ini kan di Facebook itu tuh arah ke ini nah Mbak, arah ke memang arah ke apa namanya Sabak. Emang ada yang jualan memang. Tapi
2: jualan apa?
0: Jualan kebun sawit.
2: Ya, mungkin orang jual.
0: Siapa tahu Mbak yang jual rupanya.
2: Bangsing
0: nih. Aduh. Tidak
2: mungkin tinggal di situ kan.
0: Oh iya asal pula.
2: Asal di sini kereta mati gitu kalau pesen kereta lahan.
0: Oh iya pula.
2: Lagi bekapaan kan. Kok pernah gak dengar waktu zaman tahun 2000?
0: Berapa?
2: Ya kalau gak salah tahun 2000.
0: Tahun 2000 kerja serba miskin. Nah gitu ya.
2: Tidak sengketa lahan di Sungai Tomen orang dari.
0: Oh, kalau tahun kalau Ayu kok bercerita tahun 2000 saya kok lagi ngelap ingus yu eh.
2: Apa masih belum lahir, Kak?
0: Enggak, saya udah lahir tuh. Umur saya udah 8 tahun kayaknya.
2: Oh, pantas lah Ayu nengok kok bercelepotan ingus.
0: Tapi masih meleleh kayaknya.
2: Meleleh bahagia.
0: Astagfirullah ya Allah.
2: Ya pula tahun 2000 ketemu masih musang lah. Ilah ya Allah.
0: Beneran yuk saya ingat.
2: Tahun lahir Bibi.
0: Serius ada yang bilang tuh dak tahun 2000 tuh saya ngelap ngelap ingus tuh pakai baju kata sampai berkerak katanya yuk.
2: Dak kubayangkan. Ya Allah jelek nian.
0: Dak imut kok katanya. Gembul gimana gitu katanya. Pengen ditabok.
2: Hah? Pengen ditabok.
0: Tapi Ayu walaupun katanya walaupun enggak enak badan enggak insyaallah alhamdulillah bahagia kan malam ini kan.
2: Kalau sudah dengar suara kau orang sehat di gembul gitu lagi kusetrum.
0: Alhamdulillah.
2: Itulah enaknya sama gigi.
0: Iya, asal jangan orang dikubur tiba-tiba ngajak ketahu.
2: Lagi loh. Apalagi kalau sudah cerita sama putra RTM, budak tuh, budak tuh.
0: Iya, tak budak mana entah lah kata nyure.
2: Entah lah budak mana, udah tahu.
0: Nah saya kok sotoy pula, iya pula.
2: Biasa lagi, dia lagi jadi
0: pintu. Tuh lah babungo benar lah tuh, lah ngembang.
2: Iya, babungo lagi. Halaman.
0: Tapi mengenai investasi, investasi jangka panjang pernah berinvestasi atau sudah pernah nih, yuk?
2: Adalah sedikit, walaupun ada kan.
0: Nah, betul. Karena di zaman sekarang. Nah, karena di zaman sekarang kalau tidak ada investasi itu kayak gimana ya? Ada rasa kekhawatiran lah, dak?
2: Iya betul sekali.
0: Soalnya tuh, soalnya tuh kan kalau berbicara mengenai investasi itu, yuk kan banyak bentuk gitu kan. Salah satunya kalau sekarang kebanyakan kebun ya.
2: Iya betul.
0: Alhamdulillah.
2: Tanah, gitu kan itulah.
0: Betul.
2: Ini mau diserius ya.
0: Iya. Soalnya yuk kalau saya berbicara dengan investor, saya senang dengar yuk. Walaupun sebenarnya saya investasi belum ada yuk.
2: Lebih sabar ya Allah. Ya lah yuk doakan yuk biar cepat wujud.
0: Soalnya saya harapan saya dapat 5 hektar jadilah yuk eh.
2: Begini dulu kau, begini.
0: Tapi budak tuh ditembak dan denda yuk eh.
2: Tembaknya kalau kejauhan, cuma dia kedekat.
0: Aduh, ya Allah. Apa perlu saya bawa panah di sana, Rek? Saya panah nah, dari dekat.
2: Dekat-dekat, langsung lah dia nyok.
0: Lah, saya dari dekat lah kemarin tuh. Saya lupa bawa panah kemarin tuh.
2: Oh, iya.
0: Kalau bawa panah, nancap bebenar lah tuh.
2: Iyalah, mudah-mudahan kita bisa gerahkan. Kan, kan budak tuh terus.
0: Langsung saya sebut cari ini, Rek. Engkau dan kau nak selama kau. Nah, macam tu ya.
2: Itu. Ay, lagunya mau tahu.
0: Apa tu? Apa tu?
2: Lagu. Ini masih ada di.
0: Apa tu?
2: Lagu apa tadi? Kan lupa. Itu di. Best Jam masih ada.
0: Oh, Best Jam yang judulnya mana tu? Best Jam tu agak lama soalnya.
2: Nah, cari kalau di situ yang. Ada yang macam mana lagu lupa pula.
0: Ah, itu pula.
2: Secara juga ada tak Best Jam? Ada tuh kalau disebut.
0: Best Jam tuh kalau tahun itu sebenarnya sebelum tahun 2000 banyak nih. Kayak Bukan Pujangga.
2: Nah, itu
0: tak? Bukan Pujangga tuh tahun masuk, ya? 98.
2: Oh, tak masuk ya?
0: Iya, kita 2010 yuk. Yang baru-baru sekarang nih, nah.
2: Oh, 2010 ya? Kalau Dread masuk?
0: Apa?
2: Drive
0: masuk tahun pengen yang mana tuh tahun berapa ya?
2: bersama bintang.
0: Oh, yang itu tuh.
2: Selamat malam.
0: Itu sebelum 2010 yuk. Waktu itu saya udah SMP tuh.
2: Ay, ini gimana? Tadi
0: katanya masuk. 2007 lagu itu yang waktu saya itu sudah lepas saya ngelap-ngelap semua tadi itu.
2: Oh iya, lelah semua lagi dibakar
0: sih. Apa jadi ini? Kalau drive itu yang lain lah yuk. Tahun-tahun 2010 sampai 2020 itu drive itu ada tuh lagunya. Tapi bukan lagu lo yang kayak gitu.
2: Oh, bukannya itu.
0: Iya, itu yang
2: lalu
0: agak lama. Yang mana?
2: Hello, udah masuk juga.
0: Hello, drive itu yang ada pencuri hati seakan di surga berdiri tanpamu.
2: Pencuri hati.
0: Curi dak tuh. Nu maling saya, maling.
2: Yalah itu Bella, enggak tahu lagunya Cak Mandu, kok denger Bella.
0: Gak salah lah.
2: Kita bisa dapat. Kalau bisa dapat tadi yang pagi kan bertemu bintang.
0: Iya, ge lah tuh, tunggu isi isu.
2: Iyalah hai.
0: Salam lah.
2: Iyalah salam lah dulu. Salamnya dulu buat Birman dulu ya. Selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
2: Semoga sehat selalu, semoga cepat disegerakan ya.
0: Amin ya Allah. Tolong ya Allah, tolong.
2: Cepat-cepat lagi dekatkan jodohnya yang jauh yang dekat-dekat ya.
0: Udah dekat Mbak tapi belum terima Mbak. Aduh.
2: Aduh ya Allah kesian dulu. Iyalah buatnya siapa lagi nih? Tapi siapa yang gabung kan Mbak Cinta ya?
0: Iya, ada.
2: Gila, Mbak ada Cinta, banyak. Salam kenal. Ada siapa lagi tadi?
0: Bang Amar.
2: Kenal Bang Amar, Abang Amar udah berkarat lah kenal.
0: Iya.
2: Terus juga tadi ada buat di Bang ya. Putra RTM masuk orang ngotal kalau sama Bang Jerman.
0: Nah tuh, nah, jangan saya idak.
2: Abang kamu di ngotal. Iya, budak tuh gitu ya kan.
0: Iya.
2: Sudah tuh Bang. Ya ketawa pula. Dengar ayo nih.
0: Lah lanjut.
2: Bang di Cakra sama Nono Dika di Ternate ya. Semoga semoga langgeng pokoknya ya. Bang Jijo, Bang Simon, Bang Juri, Bang dan Kadir CS, siapa lagi di bang, Pak D, Suprisno ya, siapa lagi Tero, semua-semualah pokoknya galau-galau lah itu, ditunggu ya di lagunya di,
0: siap mengantar. Ditunggu,
2: ayo, tidur lagi,
0: iya tiduklah lagi, ya Allah,
2: terima kasih banyak ya,
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anita. Berbicara juga mengenai investasi tadi disinggung oleh Mbak Sinta, lebih ke saham kata beliau. Wah, udah keren kalau udah main saham itu. Biasanya kalau saham itu bisa ikutan dari Bursa Efek Indonesia, pendengar. Kita lanjut di belakang. Selamat malam.
3: Selamat malam kembali, Kang.
0: Kang, ya Allah, lah berubah saya jadi Kang. Duh, engkang.
3: Kang, jangan tekang-kang-kang.
0: Halo, Iwan. Alhamdulillah, Bang Jeje gimana?
3: Alhamdulillah, saya olah gitu. Kayaknya agak slowly, Bang Dirman malam ini.
0: Slowly, slowly.
3: Ya, kayaknya agak slowly malamnya apa ya?
0: Enggak, saya tuh kurang minum tadi tuh. Jadi tenggorokan saya agak-agak kering gitu.
3: Tarik Kang.
0: Iya. Sehat ya Bang Jeje?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagu apa kita malam ini?
0: Kita tuh tahun-tahun 2010 sampai 2020 pop Indonesia.
3: Masuk nih hari langsung masuk.
0: Masuk. Yang mana dulu tuh? Kita cek dulu.
3: Yang ini masuk dulu ya.
0: Yang mana tuh?
3: Hampa teraka.
0: Oh, hampa.
3: Hidupku tanpa dirimu.
0: Mana? Itu tahun saya waktu tadi lagi ingusan itu.
3: Oh, masih ingusan ya?
0: Iya, 2003 itu, Bang. Yang
3: tadi aku pas tadi siapa tadi yang cewek turun WL tadi ini? Ayo, apa Anita ya?
0: Iya, Anita.
3: Sementara mana? Tadi kan ada cerita lagi, Mak. lagi apa lagi ngusannya tuh main lap-lap di baju gitu ya. Aku lagi pas lagi makan tadi tuh.
0: Astaga.
3: Sumpah, aku lagi makan aduh ngapalah cerita ngingusan sama Tuhan.
0: Aduh, baru makan jam segini, Bang.
3: Hah? Ya, aku hidup enggak punya planning.
0: Wis.
3: Kadang jam sistemnya kalau aku lapar aku makan.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Mama pagi harus ini enggak pernah aku planning. Kapan pagi itu main kenyang aku enggak mau makan, tapi kalau lapar aku makan. Kapan lapar makan.
0: Siap, gitu, siap. Kalau Ari Lasso di tahun 2010 menjelang ke 2020 itu ada lagunya Huma di atas bukit karena aku telah denganmu. Terus ada juga
3: Huma di atas bukit ya.
0: Boleh,
3: itu,
0: boleh.
3: Akhirnya coveran ya dari Amal Bar aslinya tuh.
0: Iya, tapi dia dinyanyiin ulang bukan cover, dinyanyiin ulang karena lagunya di aransemen.
3: Ah sudah ada apa-apa coba.
0: Oh, aja. Boleh. Salam untuk siapa nih?
3: Oh, aja ayo nih kan ini ya di Sumitoman ya.
0: Betul.
3: Lewat Sumitoman tuh aku lama loh Bang. Abang dimandi, lewat lagi itu arah ke Simpang Abadi tuh sebelah kanan tuh ada bukit Tiga Beradik namanya tuh.
0: Heeh.
3: Di sebelum antara Sungai Toman dengan Simpang Abadi ya. Aku lama di situ dulu, kebetulan ada aku diajak orang di kafe ngisi organ tunggal waktu itu ya zaman itu.
0: Tahun-tahun kapan tuh Bang?
3: Wah itu masih rawan-rawan tuh sampai aku dari daerah sana tuh keliling loh Bang di kafe-kafe itu di Kilo 1 WKS, Kilo 8.
0: Iya.
3: Termasuk Simpang Abadi itu tempat Pak Yunus di Sungai Toman pernah juga aku keliling dulu.
0: Mantap.
3: 2 bulan pindah, 2 bulan pindah setiap kafe-kafe di situ kan.
0: Keren.
3: Tapi zaman-zaman itu masih rawan.
0: Siap.
3: Salam deh ya.
0: Mm-mm.
3: Ya selamat malam di seluruh fans radio RI Program 1. Salam sehat dan kompas seluruh Intan Percuali. Tadi aku baru minta dari Sinta ya. Sinta sehat selalu juga ada Ayu Nita juga sehat selalu juga keluarga ya. Ini untuk Ibu Aisyah di Sarulangun juga yang di Mersam siapa Bang namanya Bang? Lupa aku.
0: Itu Mama Tina. Tia.
3: Selamat malam juga buat Mother Tia ya. Good night ini. Salam lagi buat Kadir Tia Aisyah Saudir, Bang Rijal, Bang Tamrin juga, ada Piro. Salam juga untuk Adinda Kuajeng ya, dan Mas Andi di Sungai Lilin, saya selalu juga.
0: Amin.
3: Ada Jamila Lima Berapu, ini Pak Bandung, Pemulih. Salam juga buat Ajung, untuk Bang Indra Simpang Kiri. Salam lagi buat Mbah Doyo, saya selalu Mbah. Untuk Andi Muksin, untuk Amarkan, ya selalu juga. Sebagai ya, salamnya nih, sekoper foto kopi, salam udah masuk, akan masuk aja nanti siap. Bang Diman ya.
0: Siap Bang.
3: Salamnya diwakil aja dengan Bang Simon, salam kompas semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih, selamat malam, share you.
0: Terima kasih Bang Jeje nggak jawab, Mang, apa nama investasi jangka panjang, tapi kayaknya beliau ada investasi, walaupun kata beliau nggak ada planning. Gak apa-apa. Cuma kalau berbicara lagi mengenai saham pendengar, saham itu sebenarnya kalau untuk dikategorikan ada 11 sektor utama di bidang keuangan. Memang benar, banyak sekali. Tapi ya itu, saham itu kembali lagi harus tahu detailnya sahamnya pengennya yang mana. Karena banyak sekali nih yang menyediakan itu, biasanya banyaknya bank-bank yang ada di Indonesia. Kalau disebut gak bisa ya satu-satu, karena banknya banyak banget. Dan bank itu terpisah juga ya, ada yang milik pemerintah atau BUMN, ada juga yang bukan. Terus berdasarkan sektor IDX-nya itu ada energi, barang baku, perindustrian, kesehatan, teknologi hingga infrastruktur. Tuh banyak tuh saham-sahamnya di situ ya kan. Yang mau bergabung nanti ya, kita dengarkan dulu lagu-lagunya yang sudah diminta.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit. Kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos ya, penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, nah, di dalam badan kita gitu. Nah kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, tapi misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu Nah, ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Yeah. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya, kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya, apakah saya ini terkena TBC atau enggak.
2: Hei, buang sampah sembarangan.
3: Ih, suka-suka aku dong. Lagian sampah cuma satu botol. Kalau bukan aku yang ngotorin di tempat, petugas kebersihan ngapain?
4: Kadang masih banyak orang yang kurang sadar akan dampak membuang sampah sembarangan. Padahal mereka udah sering lihat akibat dari buang sampah sembarangan seperti banjir. Seandainya semua orang punya kesadaran buang sampah pada tempatnya, pasti bumi ini akan lebih baik dan lebih bersih.
5: Kesadaran membuang sampah pada tempatnya datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain.
6: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah. Menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah.
6: Ini merupakan satu hikayat, satu hikmah kehidupan yang didapat.
5: Kesenian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.

0: Pendengar tak terasa ini sesi terakhir kita. Bagi Anda yang mau bergabung silakan telepon 0811-670-78850 untuk temanya tentang investasi jangka panjang. Udah siap atau belum? Terus lagu-lagunya tahun 2010 sampai 2020 pop Indonesia. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, masuk bang.
1: Mano pintu ya?
0: Pintu kaca depan tuh, lakonya bang. Segannya nah bang Telsiko.
1: Gila nyewawa.
0: Apa
1: hal bang? Gila nyewawa kaca.
0: Benda ku pintu ke kaca benar lah. Mak aku main siko abang tu biar tahu.
1: Jemput lah awak. Awak dah tahu.
0: Lah manjo ni minta jemput
1: Lama lu lah awak kau desa.
0: Hai lelaki desa.
1: Tawan di kota banyak rampok diculik. Apa lagi diculik awak ni kan?
0: Justru saya bang yang takut diculik kalau sana tu.
1: Nah, cobalah kalau ayu Anita yang nyulik. Pasti senang abang dia kan?
0: Tak pula lah bang ya. Detik temboyak depan rumah tu.
1: Jujur eh.
0: Nyap-nyap dia bang ya. Tak enak orang aning eh.
1: Apa khabar abang tu?
0: Alhamdulillah. Pemutaran tak maju sehat.
1: Nampak eh kalau abang sehat. Nantalah kalau budak tu tak sehat.
0: Budak tu lagi. Sebun eh. Gah lah bang, bila ndaknya biar saya kawan ni.
1: Mudah-mudahan yang awak sebut tu ngerti lah, tahu lah dia.
0: No, berdegup jantung ya bang.
1: Jangan sampai berdegup lagi. Cua jantung tu.
0: Macam kau bahas tu ya bang. Oh bang, sudah bang, jangan nyebut adik terus bang. Katanya tak tahan adik jadi ya.
1: Pret.
0: Malam minggu biasa insya Allah saya siaran gas bang ke Siko.
1: Ah, ya lah, dah enak lah yang belakang. Pasal apa yang cerita akhir
0: lah. Cukup saya tahu lah bang. Investasi jangka panjang, abang, gimana?
1: Awak, alhamdulillah, kalau main investasi jangka panjang, jangka pendek, belum pernah. Kalau soal kalau yang nanam saham, awak sering pernah.
0: Benar, bang. Apa dia nak ngajak saya, bang?
1: Bukannya sombong kalau ya adalah dikit senang saham.
0: Ah, mantap tuh bang, ajak saya bang.
1: Nah, kali ini kita lalu main proyek.
0: Proyek nyogi ganti proyek nendak ecek-ecek kelas kakak.
1: Awak tuh punya proyek enggak, cuma dikit saja gue senang saham dengan orang. Tuh maksudnya
0: tepuk tangan tuh kawan kita. Wah, yang memang sudah punya proyek.
1: Ngapa tak tepuk kaki?
0: Macam mana lah bang? Centu lah bang.
1: Lagu dulu lah.
0: Nak ngani gimana bang?
1: Awak sian tengok. Kero gimana kadek.
0: Lalu nyelah lu masuk beliau tu.
1: Sudah tak awak tu. Mana? Ini perasaan nurani dengan cewek.
0: Nurani. Lagu apa bang?
1: Lagu tahun 2000. Apa?
0: 10.
1: Kalau
0: apa?
1: Republik masih tak?
0: Republik yang mana tuh bang?
1: Sayang sampai mati masih tak?
0: Masukian sayang sampai mati. Aku sayang sampai mati.
1: Awak iyo. Awak heran dengan abang. Kau hafal ya lo lagu tu yang gak senang ya?
0: Tak ya tidak. Saya tuh tahu tu lah bang.
1: Dah. Apa? Apapun lagu yang awak punya judul, dia pun siapa punya judul, pasti akan tahu. Itu yang awak senang ya.
0: Tapi lagu dangdut.
1: Tak, sudah masuk apa tak? Tahu deh.
0: Tahun masuk kan, 2016 nyanyi itu bang.
1: Alhamdulillah lah.
0: Waktu itu hati saya lagi berbunga lagu kau muncul bang.
1: Tak ingus lagi.
0: Lagu muncul kini itu bang.
1: Oh, jentuk. Awak kalau kita mulai ngawen salah rasa nak awak kena cium-cium kawan tanpa si
0: dak bang kita mandi bang kena air lah muncul itu ha ada anu bang ada pantai ha kita main mandi di situ bang
1: di tempat kami ke pantai anak kalau musim kemarau ko
0: bebenah dikit bang
1: masum lebih dari pantai pingin
0: tolong besok tuh bang karpet merah tuh agak dianui siapin dulu terus makanan siapin juga biar saya kesana
1: apa Pantai Bali ya, pernah Pantai Kerinci ya, pernah Pantai apa ke
0: Nyoki banyak. Bisa milih rupa ya. Tuh lah pula Hajar
1: lah mak kau datang ke mari.
0: Tidak.
1: Lepas itu bertanya lah Adin. Katanya Adin gak berani lah.
0: Oh iya pula lah Adin kemarin ke tempat saya bentar ya bang.
1: Tanya ya Adin.
0: Canggih lah saya tanya pantai.
1: Paling banyak kawan teman Jo.
0: Iya. Siap bang. Salam lah bang waktu habis.
1: Salamnya untuk yang masuk lah tadi dari A sampai Z lah ya.
0: Oh lah.
1: Terus. Awak ada pernah nama Mbak Cinta tak?
0: Cinta.
1: Kalau memang Cinta tu, kalau memang dok masuk pernah tinggal di sini, asal memang Cinta tu pernah dulu telepon temu sama dia.
0: Benar dikit
1: mah. Bersumpah. Kalau memang Cinta tu, Cinta kalau tidak salah.
0: Oh, kalau tu kalau memang benar tu berarti cinta lama bersemi kembali bang.
1: Apa ya, masing mereka. Tengok tu, ngado-ngado kan. Nah, saya tu awak tu belum kawan kan ya. Acap memang Cinta tu. Ya salam kenal le. Muka-muka sehat selalu lah.
0: Amin, insyaAllah.
1: Terus buat nyong, Katerol masuk
0: belum? Belum beliau. Nunggu abang.
1: Awak kecewa nian.
0: Hah, apa hal?
1: Awak kecewa nian kalau. Jangan lah bercakap mengaget-ngaget jantung kan awak.
0: Saya tu terkejut juga apa hal ya.
1: Salam untuk Kak Vero, Kak Ajeng. Pokoknya yang cewek-cewek, cowok-cowok, mak-mak, bapak-bapak, tante-tante, bunda-bunda, pokok dapatlah salam. Kalau lagi mentor dengan dari awak, putra FM.
0: Yo.
1: Nah, terus bernyo, Ayu Anita masih tak?
0: Sudah tadi, nyebut yang beliau kau lah kali?
1: Ya mudah-mudahan dia tu cepat nasihat. Suatu ya.
0: Tapi Alhamdulillah, bahagia beliau Malangko katanya.
1: Ya tidak dengan doh ya pak tu. Ya bang ya, terima kasih banyak bang ya.
0: Sama-sama bang Putra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bang Putra Rantamaja, terima kasih. Tapi karena memang beliau salah satu yang membuatnya sebenarnya semangat di luar sana juga untuk pendengar kita mungkin. Investasinya enggak seberapa, enggak apa-apa. Jadi enggak dari kecil dulu, kecil-kecil nanti baru gede ngono. Selamat malam Pak De.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak De, pripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, enggak hujan di sana Pak De.
2: Dua malam ini enggak ada hujan.
0: Loh, enggak ada toh. Kemarin perasaan hujan di sini.
2: Kalau hari Selasa sama Rabu pagi hujan.
0: Iya, kemarin ya. Kemarin atau kemarinnya lagi? Waduh, jadi lupa nih.
2: Tapi malamnya kan gak hujan.
0: Iya, benar. Hujannya itu ini ngasih kejutan.
2: Iya.
0: Iya, ngasih kejutan. Terus dikasih dikit. Terus hujan lagi. Dikit, hujan lagi. Ngono, Pak Ade.
2: Hujan kemarin itu kayaknya kiriman mertua.
0: Pak Ade lucu dah.
2: Iya orang musim kemarau kok ada hujan sama dengan kiriman mertua.
0: Oh ngono, bisa jadi itu adalah rezeki yang tertunda Pak Ade.
2: Iya.
0: Pak Ade, kita berbicara mengenai investasi jangka panjang Pak Ade, ada yang udah investasi atau bagaimana nih?
2: Sekarang ini kan lagi viral investasi
0: bodong. Weh, ya jangan dong Pak De, jangan ikut-ikutan, makanya harus lebih hati-hati. Iya Pak De, sembarangan, ngeri saya. Beneran Pak De, dulu ini agak sedikit cerita, ada saudara yang terkena investasi.

0: Yang
1: kalau
0: gak
1: orang
0: kena.
1: tahan itu ya paling-paling grand investasi lah mas. Grand investasi ya, investasi jangka panjang ya grand itu tadi.
0: Betul, betul. Berarti Pak De lebih ke kebun aja lah ya.
1: Iya, entah nanam sawit, nanam rambutan, nanam durian kan investasi juga itu.
0: Betul, tapi orang bilang kan kalau itu agak susah ya Pak De ya, karena emang mereka tuh kalau di pohon, ini pengalaman saya sih di lapangan, kalau sawit bergandengan dengan duren, kayaknya durennya nggak bisa, nggak mau apa, nggak mau berbuah Bu De, Bu De Pak De.
1: Maksudnya gini loh, kalau mau nanam duren khusus duren.
0: Nah ngono, jangan sampai campur
1: itu
0: ya.
1: Saya maksud. Kalau mau nanam sawit ya sawit, kalau mau coklat coklat gitu.
0: Siap, tapi Pak De, alhamdulillah ada lah ya.
1: Ya kalau saya cuman sawit mas sama karet mas.
0: Keren, Pak De, saya juga pengen Pak De investasi apa ya Pak De ya, ya Allah. Apa hati saya bisa nah, diinvestasi ya?
1: Ya, gimana ya?
0: Aduh, aduh. Pak De, kita lagunya 2010 sampai 2020, Pak De mau denger yang mana?
1: Maksudnya bodoh, masuk enggak?
0: Man, tiada yang salah. Yang itu ya? Hanya masuk aku, ya? Coba saya cek dulu Pak De ya. Yang ada band, ada band. Salam boleh Pak De.
1: Salam-salamnya. Perlu pendengar persatu aja lah mas.
0: Siap, siap.
1: Tanpa terkecuali. Pokoknya ada Mbak Anita juga ya kan?
0: Iya.
1: Mbak Anita, Mbak Sinta, Mbak Vero.
0: Betul.
1: Tadi putra saya apa tadi?
0: Putra Rantau Majo.
1: Oh, Putra Rantau Majo. Daerah mana sih mas?
0: Daerah Sengeti, arah ke kiri ya. Saya juga kurang hafal sih. Pokoknya pinggir Batanghari.
1: Terus ada juga yang dari Orcino. Siapa Orcino tuh?
0: Ah, saya juga lupa tuh Orcino.
1: Ya, pokoknya daerah Orcino entah mana celah. Teluk Kayu Putih entah Orcino dulu.
0: Apa nih Bu? Oh, Bang Bohori itu ini, apa namanya, Tebo.
1: Iya, daerah situ loh, daerah Orcino dia.
0: Bukan Orcino, Pak De, ini apa namanya itu? Kuamang. Bukan Kuamang, apa namanya ya? Aduh,
1: pokoknya sekitar itulah, jalur itulah.
0: Wah, pokoknya itulah.
1: Dari apa, Teluk Kali Putih.
0: Iya.
1: Orcino, Kuamang. Terus, mana lagi ya?
0: Banyak.
1: Terus Jambu.
0: Pak De hafal tuh.
1: Terus sung apa? Sungai.
0: Sungai Bengkal.
1: Bukan Sungai Bengkal. Itu jalur jalan Padang Lama.
0: Iya ya, arah ke Ilir.
1: Nah, pinggir sungai terus.
0: Betul. Ada lagi?
1: Pokoknya semua aja lah mas ya.
0: Siap Pak De.
1: Lagunya ada kan?
0: Ditunggu ya Pak De ya.
1: Tapi saya manusia pintar, nggak manusia bodoh saya mas.
0: Enggak dong. Tapi kalau saya pernah menjadi orang bodoh mencintai orang salah, cie.
1: Tapi yang sering mas.
0: Kenapa?
1: Irfan sering bodohin kan?
0: Enggak juga sayang, kok yang dibodohin lo Pak De. Saya dikhianati Pak De, ya Allah.
1: Terima kasih mas atas lagunya.
0: Sama-sama Pak De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kan saya jadi curhat Pak De. Aduh, ngingati masa lalu itu. Ya udah kita lanjutkan ya. Terus investasi itu juga pendengar, tadi disinggung juga sama Mbak Sinta. Keren Mbak Sinta udah bisa deposito ya. Deposito itu kembali ke kemampuan sebenarnya, karena ada yang kecil, ada yang gede angkanya. Coba aja kita sebagai contohnya itu 1 juta. Nah, 1 juta sebenarnya kalau dia itu ada yang 6 itu 6 bulan, terus ada 1 tahun. Pokoknya ada beberapa, ada bulannya ya. Nah, itu tuh kelipatan bunganya sedikit sebenarnya. Tapi kalau udah di atas 10 juta, enggak juga ya, di atas 50 juta lah kalau enggak salah. Itu tuh lumayan kalau ada. Nah, kembali ke kemampuan keuangan Anda. Dan yang mau gabung masih bisa ya, waktu insya Allah saya habis.

0: Dan untuk Anda yang mau bergabung, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, udah bangun?
1: Iya, baru melek.
0: Alhamdulillah, abis itu begadang.
1: Alhamdulillah, melek.
0: Ya? Abis itu begadang.
1: Begadang mana? Aduh, begadang tapi giding.
0: Oh, janganlah bang.
1: Begiding. Jalan capek.
0: Capek ya? Gak apa-apa bang, capek. Yang penting investasi jangka panjang ada ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Kalau ada investasi yang lainnya aja bang.
1: Insya Allah dicicil.
0: Iya. Kasih-kasih lah kalau ada investasi itu bang.
1: Kasih, untuk DWB kurang.
0: Bukan maksudnya.
1: DWB kurang, kasih-kasih gitu kan.
0: Bukan ngasih ke saya maksud itu. Kalau ada investasi apa gitu, nah aja-aja gitu nah. Caca, saya cerita iya. Tadi sama Mbak Anita kan. Siapa tahu ada yang mau investasi. Mau jual tanah.
1: Mau cari kebun.
0: Mau jual kebun, nah kalau harganya cocok gas gitu nah bang.
1: Oh, kalau mencari kebun,
0: apa?
1: Dari kebun, kalau nyari kebun, nyari yang.
0: Yang apa, bang?
1: Nyari yang sudah punya ini, yang punya sawit itu.
0: Oh iya, mana tahu daerah abang siapa
1: tapi
0: tahu.
1: Sekarang di sini, apa, Bang Dirma harganya lah mahalnya, Bang Dirma.
0: 1 hektar sekarang daerah situ berapa, bang?
1: 130-an.
0: Bisa nego, tak, bang? 99, bang.
1: Mana aku tahu lah. Untuk kakak itu kan aduh lah ditawar. Gelus ya. Jadi sudah itu untuk enak dekat pabrik.
0: Oh ngono.
1: Kenapa yo? Cuman saya cendek itu kalau mau nyari-nyari kayak gitu tuh lihat rawan lidahnya.
0: Betul bang, tadi itu.
1: Karena kita pas lagi berbuah nak mana lah hilang galau.
0: Betul kata
1: Mbak Anita. Apa sedih itu?
0: Mbak Anita.
1: Oh, banyak itu punya adik saya tuh kan. Mertuanya namanya habis galau. Orang tuh kalau maling dan naik-naik bawa mobil perana memang.
0: Betul, banyak itu kejadian memang.
1: Tapi ada juga yang dicicil dikit-dikit atau juga di cuma keranjang kadang kayak gitu kan.
0: Wah mereka
1: jadi satu sampai lewat dua tandang sampai lewat kan penuh juga keranjang tuh.
0: Mereka juga investasi berarti bang ya?
1: Eh?
0: Mereka juga investasi untuk perutnya maksudnya.
1: Investasi akhirat.
0: Astagfirullah, jahat ya mereka ya, tega loh. Iya. Bang lagunya apa bang? Karena udah di ujung nih waktu kita.
1: Sendiri dulu masa tak?
0: Kalau bang mau emang sendiri tidak apa bang, saya kasih lah bang.
1: Iya sendiri dulu.
0: Ya udahlah bang. Kalau emang mau deh, sudahlah bang. Budak tuh cuman bang.
1: Oh.
0: Iya.
1: Masuk tak?
0: Masuk ilah bang. Karena di mutarnya bukan di jam ini bang, jam nanti.
1: Ada apa-apa lah lagi ini agak selu kan.
0: Betul.
1: Merpati apa? Merpati terbang apa?
0: Merpati tak akan kembali.
1: Merpati tengkurap.
0: Merpati band.
1: Ayo. Kira merpati tengkurap. Merpati tengkurap yang digoreng gitu ya.
0: Ada-ada aja. Salam boleh bang.
1: Yalah salam. Iya Bang Dirman ya salam ya. Sama tugas saya selalu Bang Dirman.
0: Amin insya Allah. Tetap
1: kesehatan. Rezekinya terus lambat.
0: Amin ya Allah.
1: Banyak nih ya rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya juga.
0: Iya, berjodoh dengan budak tuh bang, amin insya Allah.
1: Jodohnya juga didekatkan.
0: Iya lah bang.
1: Kalau bisa dapat dua.
0: Tidak lah bang, sekok besusah bang.
1: Iya kalau tidak dapat sekok dua tidak apa-apa kan?
0: Tidak lah, saya mau sekok satu untuk selamanya.
1: Mantap. Yalah mudah-mudahan didekatkan jodohnya kan.
0: Amin insyaallah.
1: Atas untuk Mbak Sita juga selamat malam, selamat istirahat. Bang Abdullah, Bang Kadir, Mbak Vero, Mbak Andita, Bang Agus, untuk Bang JJ, Bang Bukori, atas semuanya Bang Dirman, untuk Mama Tia lah gabung ya.
0: Mama Tia belum, cuma nanya doang, siaran enggak? Iya, saya bilang, udah tuh hilang. Kayaknya udah tidur.
1: Kayaknya udah tidur di semua bocil-bocil kali. Ayolah, Bang Dirman, terima kasih Bang Punya ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Juli.

0: Ah, kasihan Mama Tia kalau enggak diangkat, ngaju. Selamat malam.
1: Malam.
0: Mama Tia sehat?
1: Ya, salah Bang.
0: Alhamdulillah. Mau tidur?
1: Baru bangun.
0: Baru bangun, ya Allah. Bela-bela, enak ikutan ya. Mama Tia, yang penting sehat Bang ya.
1: Iya.
0: Keluarga sehat semua, keluarga di sana.
1: Ya,
0: alhamdulillah. Investasi jangka panjang Mama Tia udah ada atau bagaimana? Ada persiapan?
1: Persiapan apa?
0: Investasi jangka panjang.
1: Ada.
0: Alhamdulillah kalau memang ada. Karena Mama Tia udah ngantuk, lanjut Ma. Kata waktu udah habis juga Ma. Apa lagu ini? Nih?
1: Ada apa lagu ya?
0: Iya,
1: boleh.
0: Boleh, yang mana tuh?
1: Cinta jangan goyah.
0: Cinta jangan
1: goyah.
0: Kita cinta jangan. Cinta jangan goyah. Salam boleh, Ma?
1: Ya, salamnya Bapak Bang Malang. Sudah selalu walaupun pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Bapak Bang Juli juga ya, malam. Kok gara-gara lain udah masuk dia.
0: Siap, Mama.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia yang ada di seputaran Mersam. Untuk anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Kita tutup dulu untuk Ruang Rindu malam hari ini. Kita ketemu insya Allah di lain kesempatan. Untuk malam minggu insya Allah ada saya. Dan yang belum bisa tidur, lagu-lagunya yang sudah minta tadi ada Sayang Sampai Mati, terus Manusia Bodoh, Sendiri Dulu, ada juga Cinta Jangan Goyah, dan lagu-lagu serta informasi update lainnya masih kami hadirkan untuk Anda yang belum tidur. Yang mau tidur, selamat tidur, selamat istirahat, jaga selalu kesehatan, semoga kita sehat selalu.
2: Terima kasih Anda telah

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

0: Ya Allah, Halimah, Halimah. Udah dibilang jangan buang sampah di got, nanti mampet.
1: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
0: Enggak, jangan Halimah, jangan.
1: Ya, udah terlanjur kak.
0: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama sampah-sampah yang kamu buang Halimah.
1: Kan cuma aku aja kak.
0: Iya, sekarang memang gak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di gotnya berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
1: Dih, kakak kok ngegas gitu ngomongnya?
0: Ya iyalah kakak ngegas. Nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
1: Ya udah, iya maaf kak.
2: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: tidak mudah gitu ya, mengubah sesuatu yang mengakar gitu loh, Mbak. Saya pun juga lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur kan, dan itu turun-temurun sampailah generasi sekarang.
1: Digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu, cuman pas kita pas berdua dia kayak gitu.
0: Ini hanya contoh aja sih, banyak kok desa-desa lain yang jauh lebih banyak saya rasa gitu. Makanya memang perkawinan anak itu dia tidak bisa dianggap menjadi persoalan itu aja, tapi saling berkelindan dengan masalah-masalah lain.

0: Pagi itu, seorang perempuan muda berjilbab terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman sebuah rumah tak jauh darinya. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun tampak asik bermain. Lia, perempuan berusia 23 tahun itu, warga desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari, merupakan satu di antara sekian banyak warga desa yang menikah di usia muda. Lia menuturkan, dirinya menikah di usia 17 tahun karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya sehingga memilih menikah di usia muda.
1: Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh. Susah bagi kami untuk sekolah. Kami masuk SD cuma sampai kelas 3.
0: Meski mengaku bahagia dengan pernikahannya, namun Lia tak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya menikah di usia dini.
1: Cerita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami.
0: Hal berbeda dialami Erna yang tak seberuntung Lia. Menikah di usia 16 tahun, rumah tangganya tak berlangsung lama. Erna memilih bercerai karena menjadi korban KDRT dari sang suami.
2: Nikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya enggak ada yang tahu. Cuman pas berdua.
0: Erna hanyalah satu di antara banyak wanita yang mengalami kisah kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur. Subaidah, Direktur Beranda Perempuan, sebuah LSM yang melakukan pendampingan di Desa Pulau Raman mengatakan, sekitar 70% perempuan di Desa Pulau Raman menikah di bawah usia 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur, antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah.
3: Kalau misalnya anak dalam satu keluarga ada laki-laki dan perempuan, pasti mereka prioritaskan anak laki-laki karena dianggap memang stereotype anak laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama, sehingga lebih diutamakan pendidikannya. Sementara anak perempuan dianggap dia nanti masa depannya hanya menjadi apa, ibu rumah tangga, sehingga dianggap pendidikan itu tidak begitu penting gitu, Mbak.
0: Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi tak dipungkiri turut punya andil meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3: Masa pandemi kan, yang pertama kegiatan sekolah, belajar mengajar itu kan menjadi online. Sehingga memang intensitas pergaulan sesama anak-anak sekolah itu semakin intens. Dan komunikasi pun juga via online itu kan juga semakin meningkat, sehingga memang itu bisa menjadi pemicu.
0: Perkawinan anak di bawah umur dapat beresiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan, tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.
3: Emak-emak di sana itu nganggap kalau anak-anak gadisnya itu kawin, itu bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena sudah itu kan dia beban ekonominya ditanggung suami, ya. Padahal sudah itu enggak. Gitu. Yang kedua, itu dianggap anak perempuan itu merasa lebih dilindungi sama suaminya nanti. Padahal beberapa kasus nih yang kita temukan, ketika mereka menikah di bawah umur, secara ekonomi mereka enggak kuat. Sehingga mereka menumpang lagi sama orang tuanya. Yang kedua, secara mental mereka nggak kuat, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian.
0: Desa Pulau Raman menjadi cerminan masih tingginya perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3 AP2, Lutfiah mengatakan, dari jumlah tersebut, sebagian besar, yaitu 884 diantaranya, pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang.
4: Yang tercatat aja 884 tambah 53, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
0: Menurut Lutfia, pernikahan anak di bawah umur mempunyai dampak yang sangat luas, tidak hanya dari sisi kesehatan anak perempuan yang belum siap organ reproduksinya, sehingga membuat resiko kematian ibu dan bayi menjadi meningkat, namun juga bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan pada perangkat desa ataupun kelurahan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama. Lutfia juga mendesak perangkat desa atau kelurahan agar lebih ketat dalam mengeluarkan surat pengantar pindah nikah atau NA untuk calon pengantin di bawah umur. Hal itu menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang masih tinggi di Provinsi Jambi.
4: Kebanyakan mereka itu siap untuk menikah, itu datangnya dari desa ya, atau kelurahan yang menyatakan, yang mengeluarkan NA-nya. Makanya kita juga memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan yang ada, supaya tidak boleh sembarangan mengeluarkan NA. Tapi satu sisi ada juga kepala desa yang sampaikan, kalau tidak kami keluarkan ibu, kami diancam, kami diapa, kami keluarkan. Tapi saya sampaikan itu bukan satu alasan, seharusnya kita harus melapor. Karena ini anak, usia anak itu kan 0-18 tahun.
0: Berbagai pihak bahu-membahu berupaya untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Subaida menyebut, upaya menumbuhkan kesadaran risiko perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara kepada orang tua maupun generasi mudanya, termasuk melalui pendekatan seni.
5: Perkawinan anak ini kan persoalan bersama ya, yang dia sangat terkait dengan banyak persoalan lain gitu ya. Dia nggak berdiri sendiri, ada soal ekonomi, saya bilang tadi, ekonomi, soal budaya, soal sosial, sehingga saya berharap memang ini kerja keras dari pemerintah untuk upaya pencegahan dan penanganan.
0: Subaidah mengaku, tak mudah mengubah pemikiran masyarakat desa Pulau Raman yang sudah turun-temurun. Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang menunggu dituntaskan.

informasi yang tadi kami hadirkan untuk Anda mengenai Kemenkes perkuat layanan tanggapi kabar Nani dan Hotman berobat ke luar negeri. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes merespons sorotan publik terkait sejumlah pejabat yang memilih berobat ke luar negeri untuk memperoleh second opinion. Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah memperkuat kualitas layanan kesehatan di dalam negeri agar semakin dipercaya masyarakat. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman enggan mengomentari keputusan individu yang berobat ke luar negeri. Menurutnya, Kemenkes memilih fokus memperkuat layanan kesehatan nasional. Menurutnya, Kemenkes terus menjalankan transformasi sistem kesehatan, khususnya pada pelayanan kesehatan rujukan atau layanan sekunder. Apa upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan rumah sakit di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Kemenkes terus memperkuat kewenangan layanan, tenaga kesehatan, tenaga medis, peralatan, dan infrastruktur rumah sakit di seluruh Indonesia. Penguatan ini dilakukan agar layanan kesehatan semakin berkualitas dan mudah diakses masyarakat. Kemenkes berharap penguatan tersebut mampu menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas hingga ke berbagai daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi harus bepergian ke kota besar, bahkan ke luar negeri untuk memperoleh layanan medis.

0: kerjakan, ha? Kamu rasakan ini, ha?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa...

0: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Sahabat budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun siri terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk pedado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

untuk Anda pendengar, tetap bersama kami. Informasi lainnya, Presiden Prabowo antisipasi dampak perang berlarut-larut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta para mengantisipasi terganggunya pasokan energi dunia. Menteri AHY mengatakan antisipasi jika perang di Timur Tengah berlarut. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka Jakarta. Ratas berlangsung hingga 3,5 jam. Presiden Prabowo, kata AHY, Indonesia harus memiliki ketahanan energi langsung hingga 3,5 jam.

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpa Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 24 Juli 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب

Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

0: lagi maghrib nih.
1: Iya bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget.
0: Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
1: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan akunya.
2: Soal juga tanda kita menghargai panggilan Allah.
3: Jambi pagi ini. Mutiara pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita bersama kembali di Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Dan pendengar, di kesempatan pagi ini edisi Jumat 24 Juli 2026 kita sudah tersambung bersama dengan Pak Ustadz Dr. Rajo Bungsu SPDI MPDI ya, yang mana kita akan membahas satu topik mengenai kesalahan yang sering terjadi bagi makmum masbuk. Kita sapa dulu di ujung telepon, sudah bersama kita untuk pagi ini Ustadz Rajo Bungsu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Iya.
4: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Pak Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, silakan untuk uraian topik kita pagi ini Pak Ustadz, mengenai kesalahan yang sering terjadi bagi makmum masbuk. Silakan Pak Ustadz.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam beramal, apatah lagi terkait dalam hal ini pada salat, itu harus didasari ilmu. Dan di antara kaitannya dengan ibadah salat itu adalah itu saja, jika kita melaksanakan salat itu secara berjemaah. Dan terkadang seorang ingin melaksanakan atau mendapatkan pahala berjemaah, namun dengan segala kesibukan biasanya sering juga terjadi mereka datang agak sedikit terlambat, dan orang yang terlambat mengikuti imam ini dinamakan dengan masbuk. Nah, terkait dengan makmum yang masbuk ini juga ada hal-hal yang harus diketahui, tentu saja agar sholat yang mereka kerjakan itu mendapatkan fadilah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi kita katakan bahwa beramal itu harus didasari dengan ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menjelaskan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi bil 'ilmi fahuwa radd. Siapa orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amal itu akan tertolak. Maka begitu pentingnya bagi makmum yang masbuk untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan perkara masbuk ini. Dan tentu saja amal-amal ibadah yang dilakukan antara orang yang mengetahui atau orang yang didasari ilmu tanpa, dan kemudian dibandingkan dengan orang-orang yang beramal ibadah tanpa didasari ilmu, Allah juga telah mensinyalir dalamnya, di antaranya adalah kul hal yastawi alladziina ya'lamuna. Apakah sama kata Allah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang mengetahui? Maka oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita sedikit mengajak kepada pemirsa, pendengar RRI, khusus kaum muslimin, muslimat yang berada, agar mereka juga tidak menganggap remeh hal-hal yang terkait dengan makmum yang masuk. Para pendengar yang khusus kaum muslimin muslimat kepada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang kesalahan yang sering terjadi bagi makmum masjid. Di antaranya adalah terburu-buru menuju jemaah. Kita tentu dapat mengetahui, kita tentu memaklumi bahwasanya seseorang yang ingin menuju kepada salat jemaah tentu ingin secepatnya berserta dengan imam, secepatnya masuk. Ada tuntunan daripada syariat agama bahwasanya bagi mereka yang terlambat mendatangi jemaah agar jangan sampai terburu-buru untuk tidak uqimatis salah wala ta'tuha tas'una. Kata Nabi SAW, apabila kalian ingin berdiri kepada salat, wala ta'tuha tas'una, janganlah kalian mendapatinya dengan cara berlari. Para pendengar, demikian sedikit pengantar terkait dengan tema kita pada kali ini. Kami kembalikan kepada.
4: Ya, baiklah. Terima kasih Pak Ustadz untuk uraian topiknya terkait mengenai kesalahan yang sering terjadi. Ya, halo Pak Ustadz. Iya, halo Pak Ustadz. Iya, iya masih kita bersama Pak Ustadz pagi ini.
6: Halo, halo.
4: Ya, halo, halo Pak Ustadz. Iya, kita masih bersama Pak Ustadz. Dan terima kasih untuk uraian topik yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Dan kita halo. Akan membuka line telepon pagi ini di 0811-6707-8850 ya. Ini ada yang ingin bergabung nih Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
4: Iya, dengan siapa di mana Bu, Ibu?
7: Ibu di Bahar.
4: Dengan Bunda di Bahar, baik. Silakan ada Pak Ustadz Rajo Bungsu.
7: Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini Pak Ustadz, kemarin kan saya ke Jawa Pak Ustadz. Jadi kalau di mobil itu kan namanya buru-buru gak bisa mandi, kan kita sholat kebetulan ada waktu. Jadi itu kan gak mandi, itu bagaimana Pak Ustadz?
4: Iya.
7: Yang keduanya gini, pas malam-malam saya kira itu udah subuh.
4: Mm-hmm.
7: Tahu-tahu belum subuh, aku tengok lantaran tidur di mobil kan. Jadi kan pas kaki-kaki berhenti mobil, sholat subuh, aku kira udah subuh. Tahu-tahu
4: oh,
7: belum subuh, itu Pak Ustadz.
4: Oke, okay, baik-baik.
7: Iya, itu bagaimana Pak Ustadz?
4: Iya.
7: Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
5: Ya, untuk sholat yang dilaksanakan sebelum mandi,
4: uh-huh,
5: artinya belum mandi, maka sholatnya boleh atau sah selama badan ya atau pakaian kita uh-huh tidak dalam keadaan kotor,
4: yeah,
5: atau kena najis. Silakan, tidak masalah, tidak mandi, yang penting badan atau pakaian atau tempat kita tentu kita jamin
4: mm-hmm
5: terjaga daripada najis ya, artinya bersih, boleh Bu ya, sah salatnya.
4: Mm-hmm.
5: Ini yang kedua, bagaimana salat yang belum masuk waktu, ya tentu saja salat yang tidak dilaksanakan tepat pada waktunya atau belum masuk waktu salat, mm-hmm, maka salat tidak sah. Artinya ibu harus mengulangi sholat lagi ketika iya telah masuk waktu sholat kembali, mm-hmm, begitu.
4: Oke, okay, yeah, baik. Itu jawaban dari Pak Ustadz ya Bunda. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz ada yang bergabung kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo. Iya, terputus sepertinya nih ya. Boleh diulang lagi pendengar yang sudah masuk namun terputus nih ya. Boleh diulang lagi di nomor 0811-6707-8850 ya. Selanjutnya, halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus kembali nih. Kita agak mengalami koneksi yang kurang stabil ya Pak Ustadz ya pagi ini ya. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Iya.
4: Dengan siapa di mana Bapak?
6: Dengan Pak Ijal nih.
4: Oh, Pak Ijal. Baik-baik. Silakan Pak Ijal, apa pertanyaannya? Ada Ustadz Rajo Bungsu.
6: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Yang ingin saya tanyakan mengenai masbuk ini pas sholat subuh nih Pak Ustadz. Nah, yeah. Misalnya kita dapat rakaat kedua, nah, jadi kita masuk untuk di rakaat selanjutnya terakhir misalnya kan di rakaat kedua itu kan kita sudah
4: salam.
6: Kunut Pak Ustadz,
4: mas
6: kunut.
4: Oh, baik.
6: Jadi rakaat keduanya itu kadang saya lihat ada orang yang kunut lagi, ada yang enggak Pak Ustadz. Ah, yang mana yang benarnya itu Pak Ustaz? Terima kasih atas cerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
8: Ya, ketika jemaah itu mendapati imam dalam keadaan di rakaat kedua sedang membaca kunut, maka makmum takbiratul ihram langsung dia ikut imam membaca kunut. Oh. Artinya mengangkat tangan membaca kunut, ya, mengikuti imam. Kemudian setelah imam selesai salam, baru nanti kita kembali berdiri. Artinya kita baru melaksanakan rakaat pertama itu berdiri. Karena ketika kita masuk imam dalam keadaan kunut, berarti kita tidak mendapatkan imam satu rakaat. Berarti kita masih kosong rakaat kita itu. Berarti nanti kita berdiri, baru kita mengerjakan rakaat pertama. Ya. Nah, setelah selesai rakaat pertama kemudian masuk kedua, dan di rakaat kedua itulah nanti kita juga tetap disunahkan membaca kunut. Karena kunut itu letaknya itu adalah di rakaat kedua, ya, setelah kita i'tidal itu di rakaat kedua, baru kita membaca kunut. Di situ letaknya kita untuk membaca kunut. Nah, walaupun tadi telah kita mengikuti imam membaca kunut, tetap kita juga dianjurkan untuk membaca kunut. Karena memang kunut itu letaknya di rakaat kedua, bukan di rakaat pertama, ya. Nah, artinya walaupun sebenarnya kita tidak membaca kunut juga, tetap sholat kita sah. Namun menurut Imam Syafi'i, kunut itu kan termasuk sunnah mu'akkadah. Artinya ketika kita meninggalkan, menurut mazhab Syafi'i, kalau kita meninggalkan apakah sengaja, ya, ataukah mungkin tidak sengaja, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Karena itu termasuk sunnah yang sangat dikuatkan. Artinya, Bapak yang bertanya tadi, tetap ya kita membaca kunut, bukan tidak membaca kunut lagi.

0: laki-laki teman saya, senior saya, dia itu pernah saya perhatikan, saya bertanya, dia menjawab. Saya tanya pertanyaan gini, Pak. Kamu tidak usah sibuk-sibuk mencari Allah ke sana ke sini. Allah itu Maha Adil, Alam Alam. Jadi bahasanya saya besar bahasanya, Pak, memang bahasa itu keren bagi saya. Dia kayaknya berdebar jantung saya menggunakan bahasa ini yang tidak pernah saya dengar.
1: Oke.
0: Okay. Tentang alam, dia kata Allah azibat tarohum mahulat taha. Saya ingat itu.
1: Jadi intinya begitu saja, tidak Bang Jiji, boleh dipersingkat pertanyaannya?
0: Ya, boleh. Okay. Apa gini, Pak? Dia mengatakan tidak perlu mencari Allah itu Maha Adil. Kau cari saja dirimu sendiri. Kalau kamu sudah ketemu dengan Jiji, kamu akan ketemu Allah. Bagaimana kamu nak ketemu Allah? Sedang diri kamu saja tidak ketemu. Nah, ini bahasa ini tolong Pak dijelaskan, Pak, ya. Benar atau tidak?
1: Baik.
0: Mencari diri sendiri yang penting.
1: Baik.
0: Ya, Pak, ya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz.
2: Ya, ini kan termasuk kepada kajian Tauhid. Ya. Dan itu para ulama, hadis Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya man na'arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kalian ingin mengenal Tuhan, maka kenalkan dirimu, kata Nabi SAW.
1: Yeah.
2: Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Artinya apa? Bahwasanya ketika kita ingin ya mengenal Allah SWT, ketika ingin ya dalam tanda kutip menjumpai Allah Ta'ala, maka kenali diri kita. Ya memang Allah itu ya ada di mana-mana, namun tidak ada di mana-mana. Ini kajian Tauhid ini agak sedikit panjang dan rumit, iya, ya.
1: Nggak cukup waktu kita, Pak Ustadz, ya.
2: Ya, tidak cukup waktunya. Artinya begini, ya. Ya tidak perlulah kita mencari Allah itu ada di mana, begitu ya. Cukuplah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan itu pasti Allah mengetahuinya. Itulah intinya.
1: Betul, betul. Jadi lakukan saja apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu Pak Ustadz, ya.
2: Iya, ya, betul.
1: Baik, baik. Baiklah Pak Ustadz, di kebersamaan kita pagi ini waktunya terasa singkat sekali karena tadi kita agak sedikit kesusahan menghubungi Pak Ustadz, ya, sehingga baru tersambung di jam 5.38.39, Pak Ustadz, ya. Baik.
2: Iya.
1: Baik, mohon izin dan mohon maaf Pak Ustadz, ya. Mungkin di lain kesempatan bisa lebih lama lagi kita untuk memberikan dan mendengarkan kajian Pak Ustadz. Di akhir kebersamaan kita ini, Pak Ustadz, ada yang ingin Pak Ustadz simpulkan dan juga dari beberapa pertanyaan pendengar kita tadi yang sudah bergabung, silakan Pak Ustadz sekaligus menutup dialog Mutiara Pagi RRI Jambi pagi ini.
2: Iya, kita menyampaikan bahwasanya di dalam beribadah itu semuanya ada tata caranya. Tidak bisa ibadah itu dilakukan sesuai dengan keinginan kita masing-masing, tidak. Ya. Termasuk dalam hal ini, ketika kita menjadi makmum yang masbuk, juga ada aturannya. Maka oleh karena itu, kepada kaum muslimin mukminin dalam hal ini, mari sama-sama kita perdalam ilmu kita, terkait khususnya dalam hal ini, agar ibadah kita ini memang betul-betul tidak dihitung ya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang sia-sia saja. Oleh karena itu, kalau kita ingin berbicara lebih lanjut tentang makmum yang masbuk ini, tentu sangat banyak sekali yang ingin kita sampaikan. Namun memang karena keterbatasan waktu kita, maka kita hanya menghimbau, mengajak kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan dan perdalam ilmu-ilmu kita terkait dengan ilmu-ilmu agama kita ini, agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah akan diterima oleh Allah Ta'ala karena kita berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak Ustadz, dan sampai jumpa di lain kesempatan Pak Ustadz, ya.
2: Amin.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 24 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Hingga Juli 2026, Kota Sungai Penuh tangani 22 kasus kekerasan anak. Kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Program sawit rakyat dukung swasembada pangan, Batanghari dorong tanam jagung di lahan replanting. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, hingga Juli 2026, Kota Sungai Penuh tangani 22 kasus kekerasan anak. Kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
1: Hingga pertengahan tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh telah menangani sebanyak 22 kasus kekerasan terhadap anak. Meski angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kekerasan seksual masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, Inike Puspitaningsih mengatakan, kekerasan seksual masih mendominasi kasus pada perempuan, sementara pada anak laki-laki, kasus yang banyak terjadi merupakan perundungan atau bullying. Pada tahun ini, salah satu kasus yang menjadi perhatian publik, yakni kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang melibatkan tenaga pendidik dengan korban merupakan anak laki-laki.
2: Untuk di Kota Sungai Penuh sendiri, ya hampir sama lah dengan di Provinsi Jambi. Jadi angka kekerasan tertinggi itu masih mendominasi untuk anak perempuan, ya di seksual, untuk anak laki-laki, ya di perundungan. Tetapi yang agak menonjol di 2026, menyimak berita viral ya di Kota Sungai Penuh ya, yang terkait kasus seksual yang di lingkungan pendidikan itu, yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak-anak kita. Iya, tetapi yang agak uniknya di tahun ini, itu dia kasus seksualnya terkait korban kita anak laki-laki gitu.
1: Inike menyebutkan kelompok usia yang paling rentan menjadi korban berada pada rentan 15 hingga 18 tahun atau usia sekolah jenjang SMP hingga SMA. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian pelaku merupakan orang-orang terdekat atau yang sering berinteraksi dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya mengingatkan peran orang tua sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi kekerasan terhadap anak. Perubahan perilaku, emosi, maupun kebiasaan anak perlu menjadi perhatian agar korban dapat segera mendapatkan pendampingan. Sementara untuk mendukung pemulihan korban, pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyediakan layanan pendampingan melalui tenaga psikolog, pendamping hukum, serta pusat pembelajaran keluarga atau puspaga yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh targetkan 20.000 orang siswa ikuti cek kesehatan gratis 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
3: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis bagi kalangan siswa dan siswi di Kota Sungai Penuh pada tahun 2026 ini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Eko Purna Putra mengatakan target pelaksanaan cek kesehatan gratis pada tahun ini mencapai 20.000 orang siswa. Menurut Eko, pada tahun 2025 yang lalu, realisasi program cek kesehatan gratis bagi kalangan siswa dan siswi telah mencapai 60%. Ia optimis pada tahun 2026 ini capaian tersebut akan lebih meningkat lagi. Eko menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis pada tahun 2026 telah dimulai sejak bulan Januari hingga semester pertama tahun ini. Kota Sungai Penuh tercatat sebagai daerah dengan cakupan cek kesehatan gratis tertinggi di Provinsi Jambi.
4: Khusus untuk CKG anak sekolah di tahun 2025 kemarin itu capaiannya sekitar 60%. Dan itu sudah termasuk bagus untuk capaian untuk CKG anak sekolah. Namun di tahun ini kita akan mengupayakan kegiatan ini terlaksana maksimal dan terjadi peningkatan cakupan ataupun capaian dari CKG anak sekolah di 2026 ini.
3: Eko menambahkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis melibatkan petugas dari 11 puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh. Dengan peningkatan cakupan ini, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh berharap kondisi kesehatan para siswa dapat terpantau sejak dini, sehingga mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, program sawit rakyat dukung swasembada pangan, Batanghari dorong tanam jagung di lahan replanting. Berikut laporan Rizky Amalia.
5: Sektor perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turun diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan peremajaan sawit atau program sawit rakyat atau PSR. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, mengatakan petani yang mengikuti program replanting sawit diarahkan untuk memanfaatkan lahan sela dengan menanam tanaman pangan khususnya jagung. Menurutnya meski jumlah penanaman jagung di sela lahan perkebunan belum terlalu besar, program tersebut tetap berjalan dan menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Ia memperkirakan luasan lahan PSR yang berpotensi dimanfaatkan untuk tanaman sela berada pada kisaran 100 hingga 200 hektar.
6: Kalau sektor perkebunan ini kan kita kaitannya dengan program sawit rakyat ataupun replanting. Nah, di situ ditegaskan bahwa di lahan-lahan replanting itu kita diwajibkan untuk disarankan kepada petani yang replanting untuk menanam tanaman. Itu dalam mendukung suasana pangan jagung. Kita bekerja sama dengan Polri itu. Kita juga mendukung ilirisasi perkebunan dengan beberapa kegiatan PSR yang ada di Tangari.
5: Sementara itu program pengembangan perkebunan ini turut pula mendapat dukungan dari masyarakat. Hayati salah satunya. Dirinya mengaku upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor perkebunan tersebut menjadi program yang dapat dinilai membantu petani mendapatkan hasil produksi yang lebih baik.
7: Ya, menyambut baik ya Mbak, upaya pemerintah dalam mengembangkan komunitas perkebunan sebagai bagian dari strategi untuk mendukung swasembada pangan. Karena dalam hal ini kan yang namanya pengembangan perkebunan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan petani, tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dan kemudian juga bisa menggerakkan perekonomian di daerah, terutama di pedesaan.
5: Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan, serta menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi kemarin menggelar forum ekonomi dan bisnis membahas terkait kebijakan RKAB Batubara, lifting migas, dan dampaknya terhadap ekonomi daerah. Berikut laporan Tati Wijaya.
8: Prospek energi Jambi, arah kebijakan RKAB Batubara, lifting migas, dan dampaknya terhadap ekonomi daerah menjadi tema yang dibahas dalam kegiatan forum ekonomi dan bisnis Provinsi Jambi yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi kemarin. Kegiatan dihadiri stakeholder terkait baik dari pemerintah daerah, kalangan perbankan, akademisi, serta pihak terkait lainnya. Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi, Robi Fatir Nasari, dalam sambutannya mengatakan, melalui forum ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi turut mendiseminasikan laporan perekonomian Provinsi Jambi sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman bersama atas perkembangan tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Jambi. Melalui forum ini, Robi berharap bisa terjadi diskusi untuk menemukan alternatif-alternatif solusi dan juga inovasi terbaik dari berbagai pihak yang ahli dalam bidang perekonomian. Selain itu, materi yang disampaikan oleh para narasumber maupun diskusi yang terjadi bisa menjadi rujukan bersama dalam penguatan koordinasi perumusan kebijakan serta penyusunan langkah konkret yang semakin tepat sasaran untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat nyata sebagai penguatan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.
9: Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman kita bersama atas perkembangan, tantangan, dan prospek perekonomian Provinsi Jambi.
8: Sementara Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia tersebut. Dirinya berharap forum ekonomi bisnis tersebut dapat melahirkan gagasan, inovasi, dan kemitraan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.
10: Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini, forum ekonomi bisnis ini, tadi memunculkan inovasi, kreasi, strategi dalam rangka untuk penguatan ekonomi di Provinsi Jambi, juga memperbaiki pertumbuhan ekonomi sekaligus juga menekan inflasi.
8: Forum ekonomi dan bisnis tersebut menghadirkan narasumber Kepala SKK Migas Sumatera Bagian Selatan Bambang Dwi Januarto dan Subkoordinator Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Juanda Fulusinaga. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pelaksanaan pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Permen ESDM nomor 14 tahun 2025 terus menunjukkan perkembangan di Provinsi Jambi. Sejumlah badan usaha milik daerah BUMD, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM mulai dilibatkan dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal. Kepala SKK Migas Sumatera Bagian Selatan Bambang Dwi Januarto mengatakan, peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumur minyak terbuka lebar dan saat ini prosesnya tengah berjalan di sejumlah daerah. Ditambahkannya untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi. Rinciannya UMKM Batanghari Sinar Energi dengan Pertamina dan untuk 288 sumur dan koperasi Batanghari Patra Nusantara dengan Pertamina EV Fuel Jambi sebanyak 1109 sumur. Dalam waktu dekat BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Selain itu juga sudah ada usulan dari BUMD Kabupaten Muaro Jambi yang sedang diproses dan di Sarolangun juga sedang berjalan proses usulan dari BUMD dan UMKM setempat.
11: Sesuai dengan Permen 14/2025, kesempatan itu ada dan sekarang sedang berjalan prosesnya. Untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Dari Jambi ini, dari total sumur masyarakat yang sudah kita kelola di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi ini, justru paling besar berasal dari Jambi. Dari 1.700 barrel minyak sehari di bulan Juli, itu kita itu mayoritas berasal dari Jambi, 1.000 barrel lebih per hari.
0: Menurut Bambang, kontribusi Jambi terhadap produksi minyak dari sumur masyarakat di wilayah kerja Sumatera bagian selatan saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan daerah lainnya. Ia mengungkapkan berdasarkan data historis, produksi dari Jambi mendominasi total produksi sumur masyarakat di wilayah Sumatera bagian selatan. Dari total sekitar 1.700 barel minyak per hari pada Juli, mayoritas berasal dari Jambi, lebih dari 1.000 barel per hari.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, penjualan motor di Jambi tetap tumbuh di tengah lesunya daya beli masyarakat. Laporan Yoga Wijanarko.
13: Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan serta ketidakpastian ekonomi, penjualan sepeda motor di Provinsi Jambi justru menunjukkan tren positif. Peningkatan penjualan ini menandakan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan roda 2 masih cukup tinggi sebagai sarana mobilitas sehari-hari. Pelaksana tugas atau PLT Pimpinan Cabang Sabang Raya Motor Murni Jambi, Yulian Sah, mengatakan, hingga pertengahan tahun 2026 ini, penjualan sepeda motor mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendaraan roda 2 masih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Meskipun harga motor telah mengalami beberapa kali penyesuaian akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Julian Sah menjelaskan, peningkatan penjualan didorong oleh tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat, serta kemudahan pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada konsumen. Selain itu, berbagai program promosi juga ditawarkan dealer menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan pembelian.
14: Sentral Yamaha sendiri alhamdulillah mengalami peningkatan ya Mas ya, dibanding tahun lalu. Untuk di penjualan di motor tahun 2026 di Q1 dan 2 atau di semester 1 ini.
13: Ia mengakui kondisi ekonomi memang membuat sebagian masyarakat lebih selektif dalam berbelanja. Namun, untuk kebutuhan transportasi, masyarakat tetap memprioritaskan pembelian sepeda motor karena dinilai lebih efisien dan ekonomis dibandingkan roda transportasi lainnya. Julian Sa optimis penjualan motor di Jambi akan terus bertumbuh hingga akhir tahun, terutama apabila kondisi ekonomi semakin membaik dan daya beli masyarakat semakin meningkat. Dealer juga akan terus menghadirkan berbagai program, penjualan, dan layanan purna jual untuk menjaga minat konsumen. Yoga Winarko, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Dinia Al-Azhar Jambi berharap lahir lebih banyak sosok berprestasi seperti Muhammad Dirga. Berikut laporan Kaila Az-Zahra.
15: keberhasilan Muhammad Dirga Algani, siswa Dinia Al-Azhar Jambi meraih prestasi internasional dalam ajang Merit Prize World Mathematics di Jepang, menjadi bukti keberhasilan pembinaan bakat dan talenta siswa yang dilakukan secara berkelanjutan oleh sekolah. Direktur Azhar Jambi, Hafiz El Yusufi, mengatakan sekolah terus fokus mengembangkan potensi siswa melalui program pembinaan, salah satunya dengan menyediakan 38 cabang kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara aktif. Selain itu, setiap hari Sabtu, sekolah juga melaksanakan program Talent School, yakni pembinaan khusus untuk mengasah kemampuan siswa sesuai minat dan potensi yang dimiliki. Melalui program tersebut, para siswa dipersiapkan untuk mengikuti berbagai ajang perlombaan, baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.
16: Kami fokus membina bakat dan talenta siswa dengan 38 cabang e-school yang sudah kita kelola. Setiap Sabtu ada namanya Talent School, sekolah yang khusus membina bakat dan potensi siswa kita sehingga dipersiapkan dengan baik. Lalu kemudian setiap perlombaan tentu kita terus kirim siswa kita, dan makna utama dari ikut serta lomba ini adalah bagaimana mereka memiliki pribadi yang tangguh. Itu harapan kita.
15: Diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berkembang, tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki pribadi yang tangguh, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan. Kaila Azahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Hingga Juli 2026, Kota Sungai Penuh tangani 22 kasus kekerasan anak. Kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Program Sawit Rakyat Dukung Swasembada Pangan, Batang Hari Dorong Tanam Jagung di Lahan Replanting. Demikian informasi yang kami sampaikan, pendengar dan juga pemirsa RRI. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang bagi aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi pagi ini.

negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

Ya, berikan pengalaman satu RRI Jambi di mana saja Anda berada, tak ada logika ya. Dan pastinya di satu tembang lagu dari Agnes Monica ya, menyemangati Anda pagi ini, memberikan semangat baru dan inspirasi baru ya, untuk memulai hari ini insya Allah lebih baik dari hari kemarin. Baiklah pendengar, pagi ini insya Allah matahari akan menyinari, cuaca cerah ya di hari Jumat yang insya Allah juga penuh berkah buat kita semuanya. Dan pastinya juga apapun yang menjadi rencana kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Pendengar, di pagi hari ini dengan informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya, untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi radionya di FM 88,5 MHz atau yang sejak dari subuh ya di jam 5 yang sudah mengepaskan frekuensi radionya, luar biasa sekali ya. Selamat pagi juga untuk para petugas dan pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 di Bungo FM 99,4 MHz, kemudian di Sarolangun 95,8 MHz, dan juga ada di Bangko 99,8 MHz, dan di Tungkal Ilir di FM 99,0 MHz ya. Selamat pagi semuanya dan selamat beraktivitas, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

Baik pendengar, mengawali deretan informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi ini ya. Kita awali dengan perakiraan cuaca dan hotspot perakiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini Jumat 24 Juli pendengar, yang kami lansir dari portal berita rri.co.id. Ya, terkhusus Kepulauan Sumatera, hari ini ada Banda Aceh, Jambi, dan Bengkulu, itu cuaca berawan tebal ya hari ini. Kemudian ada Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Palembang, hari ini akan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Pangkal Pinang, hujan disertai petir ya, dan Bandar Lampung, hari ini udara kabur.

Informasi selanjutnya, pendengar, di pagi ini di dunia olahraga ya, pulang dari Piala Dunia, Saliba bawa kabar buruk untuk Arsenal. Ya, pendengar, Arsenal mendapat dampak Piala Dunia 2026 ya. William Saliba kembali cedera dengan masalah punggung setelah pemeriksaan tim dokter klub dari Arsenal ya. Dikutip dari laman resmi Arsenal, yang mana pendengar Arsenal menyebut Saliba butuh rehabilitasi lama akibat cedera tanpa operasi. Ia tetap menjalani program pemulihan untuk bermain kembali ya, dan ya, cedera saat Prancis melawan Spanyol di laga semifinal Piala Dunia 2026, dan ia hanya bermain 30 menit saja sebelum meminta untuk diganti.

Dan informasi selanjutnya pendengar, Satoru Mochizuki, siapkan timnas putri menuju AFF Women's Championship berikutnya. Ya pendengar, disebutkan Garuda Pertiwi akan mempersiapkan diri menghadapi AFF Women's Championship atau ASEAN Cup 2 berikutnya ya. Dan Satoru menilai pemain dan pelatih terus berkembang bersama melalui pengalaman selama turnamen.

mendengar informasi-informasi lainnya. Kami harapkan Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi ya, dan tentunya kita akan mendapatkan informasi terkini lainnya melalui Warta Berita Pro 3 RRI tepat jam 7 pagi ini ya. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda pagi ini, yang sedang olahraga, yang sudah di perjalanan, atau yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Menikmati sarapan pagi Anda, tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari di hari ini ya, tentunya menuju akhir pekan nanti insya Allah bisa berkumpul dengan keluarga ya. Selamat pagi dan satu tembang lagu dari Afgan berikut ini untuk menemani Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini ya. Ada Pana Asmara, selamat menikmati dan tetaplah bersama kami.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
1: Kenapa sih Bude mondar-mandir di depan pintu gitu?
0: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
1: Walah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
0: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
1: Emang bisa Bude?
0: Oh ya bisa.
2: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

0: agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa